0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut. Pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
3: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
4: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawanya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
3: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PIHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
2: Sampai titik penghujungnya, hanya dalam hitungan bulan, gak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen, bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa memiliki kami, percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah kuat. Ya, gitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini?
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Totok yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis itu dilahirkan

0: Ini orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai apakah itulah seorang individu.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa

0: Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PP PBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi

bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangoharjo atau Solo yang akan menuju

kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau

banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data Iras MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
1: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kami.

beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat,

hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terserial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kita yang sedalam-dalamnya. Maka pokok inti sari mandat, pokok inti sari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah inti sari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh, bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya, nation and character building.
1: Pesan Bung Karno kepada masyarakat Indonesia ketika memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1946 untuk Koase Indonesia.

diteteskan ke selembar kertas atau koran, madu palsu akan mudah terserap, sedangkan madu asli tidak mudah terserap.

0: yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah, adil, dan setara bagi semua.
1: Pendengar, personil Kodim 1603 Sika bergotong royong memindahkan berbagai fasilitas dan juga perlengkapan SMP Negeri 1 Maumere ke lokasi sekolah darurat di Jalan Wair Kelau, Kecamatan Alo, Kabupaten Sika. Pemindahan yang dilakukan pada Rabu 2 September 2026 ini untuk mempercepat pemulihan kegiatan belajar mengajar setelah gempa bumi melanda wilayah tersebut. Dengan mengandalkan tenaga personil TNI dan juga pihak sekolah, fasilitas pendidikan dipindahkan secara bertahap dari sekolah lama menuju lokasi darurat. Sejumlah perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas aktivitas pembelajaran ditata agar dapat segera digunakan oleh siswa dan juga guru. Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan Kodim 1603 Sika terhadap keberlangsungan pendidikan di tengah kondisi pasca bencana. Sekolah darurat disiapkan sebagai ruang belajar sementara selama fasilitas SMP Negeri 1 Maumere belum sepenuhnya dapat digunakan. Proses pemindahan berlangsung dengan semangat gotong royong sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara bersama-sama dan juga lebih cepat. Keterlibatan personel Kodim 1603 Sika juga membantu pihak sekolah menyiapkan kebutuhan pembelajaran tanpa harus menunggu proses pemulihan bangunan sekolah selesai. Pemindahan fasilitas ini diharapkan membuat aktivitas belajar mengajar siswa SMP Negeri 1 Maumere tetap berjalan. Para guru juga dapat kembali menjalankan proses pembelajaran dengan dukungan fasilitas yang telah dipindahkan ke lokasi sekolah darurat. Selain terlibat dalam penanganan dampak gempa dan juga bantuan kemanusiaan, personel Kodim 1603 Sika turut mengambil peran dalam pemulihan sektor pendidikan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pasca bencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur, tetapi juga memastikan kegiatan belajar anak-anak tetap berlangsung. Nah, mendengar RRI, informasi tadi dari laman rri.co.id, ikuti informasi-informasi lainnya hanya dengan mengunjungi laman rri.co.id dan juga terus mendengarkan Pro 1 RRI.

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat ya. Walaupun status masih darurat bencana pendengar ya di Flores ini terkait dengan gempa yang terjadi di Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Semua pasti ingat ya dengan tanggal ini dan hari bahkan ya. Semua tidak akan melupakan. Dan pagi tadi juga baru saja kita diayun ya di jam 5 pagi. Ayunnya cukup kerasa dan sempat bikin panik dan mengganggu tidur Anda begitu ya. Nah, dan pendengar RRI di kesempatan pagi hari ini kita harus tetap semangat ya. Harus tetap memberikan inspirasi untuk Anda pendengar RRI langsung dari kawasan Jalan Dirgo nomor 1 ND. Saya Leli Kara bersama operator studio ada Dev Rivaldi, kemudian pengarah acaranya ada Pak Ferry Soo dan juga Ibu Rahma Suci. Lalu gatekeepernya ada Kakak Titin Cini. Kami menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk program acara Halo RRI. Seperti biasa ya, kami menanti Anda untuk halo-halo di sini. Dan kesempatan ini kami buka untuk Anda sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ini adalah ruang untuk Anda, ruang untuk masyarakat untuk menyampaikan suara Anda, aspirasi Anda, berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari yang Anda temui. Dan pagi hari ini bersama saya Leli Kara yang akan menemani Anda. Kami buka layanan telepon di 0821-4451-1957 dan juga ke WhatsApp program 1 RRI ND di 0821-3878-8786. Dan pendengar, kita tentu berharap ya bahwa pelayanan publik itu semakin hari dari waktu ke waktu itu semakin membaik ya. Dan kita juga perlu memahami dalam praktiknya itu masih ada berbagai persoalan yang dihadapi dan ditemui oleh masyarakat. Mulai dari misalnya pelayanan administrasi kependudukan, kemudian pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, layanan pemerintahan, infrastruktur, kemudian transportasi, air bersih, listrik, sampai dengan pelayanan publik lainnya. Nah, ada yang mungkin menyampaikan pengaduan tetapi belum mendapatkan jawaban begitu ya. Ada juga yang mengalami keluhan-keluhan, kendala-kendala ketika mengurus dokumen misalnya atau mendapatkan pelayanan lainnya. Anda bisa sampaikan kepada kami di program acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat mulai pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa sampaikan persoalan Anda kepada kami, apa masalahnya, di mana kejadiannya, sudah pernah dilaporkan atau belum, dan yang paling penting, apa yang Anda harapkan dari pemerintah atau pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kami akan mendengarkan, mencatat, kemudian mengklarifikasi informasi yang diperlukan, lalu meneruskan aspirasi dan juga aduan tersebut kepada instansi pemerintah atau stakeholder terkait untuk mendapatkan tanggapan dan juga jawaban. Karena bagi kami, suara masyarakat itu bukan sekedar keluhan, tetapi ini satu hal yang perlu segera ditangani, dijawab begitu ya oleh pemerintah. Suara masyarakat itu adalah informasi, adalah aspirasi, dan ini menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan pelayanan publik di daerah kita, Flores dan juga Lembata. Karena RRI ND jangkauannya sampai di Flores dan juga Lembata ya. So, untuk Anda yang mendengarkan kami melalui 100,5 FM, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan juga untuk yang memantau siaran RRI ND melalui streaming di www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital, kami ucapkan selamat pagi juga untuk Anda. Lalu untuk Anda yang ingin berbagi bersama kami di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Halo RRI, di dua layanan sudah kami buka, di 0821-4451-1957 dan juga WhatsApp di 0821-3878-8786. Dan juga boleh ya berkomentar di aplikasi RRI Digital, ada kolom komentar di situ, silahkan sampaikan kepada kami dan akan kami teruskan pendengar ya. Nah, sambil terus menanti Anda yang ingin bergabung, oke, kayaknya sudah ada yang bergabung nih, kita sapa ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi RRI ND.
0: Iya, selamat pagi juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Adi di Pulau tetangga sebelah.
0: Di pulau mana? Pulau Ende, Kak Adi?
1: Dari Pulau Flores, jadi ini ada Pulau Sumbawa. Di Bima.
0: Oh, di Bima. Dengarkan RRI melalui aplikasi RRI Digital, Kak?
1: Ada aplikasi. Dulu itu kan waktu tinggal di pantai, ya. Jadi kan di situ kan di ujung timur Bima, tepatnya di Wera. Itu RRI Ende itu dengan radio bisa ketangkap, walaupun timur tenggelam.
0: Oh, begitu. Oke, okay, deh.
1: Jadi sekarang saya sering dengerin RRI Ende, RRI Ende.
0: RRI Ende jadinya selalu di hati, ya, kemanapun Kakak Adi pergi, ya.
1: Kayak perompak Jakarta aja, Mas, selalu di hati.
0: Selalu di hati, ya dong, harus, ya. Oke, okay. Kakak Adi mau sampaikan apa nih, keluhan apa nih?
1: Terkait masalah ini, saya memang tahu perkembangan gempa Flores yang getarannya cukup dahsyat sampai ke Bima. Bima dengan Dompu dan sekitarnya. Saya mendengarkan informasi-informasi melalui RRI ND. Gitu, Mbak. Jadi okay. Kan untuk saya sebenarnya mau apa ya, tapi kemarin waktu Bioli Interaktif mau ikut peran serta, tapi susah juga masuk.
0: Oh, susah masuk.
1: Baru kali ini masuk gitu, dari tantang kemarin dicoba-coba nggak bisa gitu.
0: Oh ya, berarti ini menjadi hari keberuntungan ya buat Pak Adi, bisa gabung, bisa tembus bersama RRI ND. Kita pagi ini di program acara Hello RRI, kami buka kesempatan untuk pendengar yang ingin menyampaikan keluhan, aduan, persoalan yang ditemui oleh masyarakat terkait dengan pelayanan publik, dan kami akan meneruskan begitu kepada pemerintah atau instansi terkait begitu, terkait dengan permasalahan yang disampaikan. Nah, Kakak Adi,
1: Ini sampaikan apa nih? Ende ya. Yeah. Saya selalu mengikuti perkembangan berita-berita yang di Flores gitu. Walaupun saya nggak ada keturunan dari Flores, yang saya menarik itu masalah. Saya mengusulkan aja, walaupun saya bukan orang Ende, harus ada dikembangkan dong bandara Hasan apa tuh di Ende?
0: Haji Hasan Arubusman. Ya, pengembangan.
1: Dikembangkan. Masa jadi hanya ATR, sedangkan di Pulau Flores itu bisa dikatakan maju itu Ende. Jadi bisa andainya ada pemikiran provinsi Pulau Flores ada di mendukung Ende itu, karena udah namanya, sejarahnya udah maju begitu, Mbak.
0: Oke deh, baik, terima kasih ya Kak Adi sudah bergabung. Jadi ini saran begitu ya, kalau bisa bandaranya ini diperluas begitu ya Kak Adi ya. Oh, ternyata terputus nih sambungan telepon kita. Ini luar biasa ya, semangat sekali nih Kak Adi, dan juga turut prihatin begitu ya dengan kondisi di Flores, gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Ini membekas bukan hanya untuk masyarakat Flores, tetapi se-Indonesia begitu ya. Ini turut prihatin dengan kondisi kita. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Adi yang sudah bergabung bersama RRI ND. Dan saya juga masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo RRI, selamat pagi. Ternyata cuma miss call ya. Padahal saya sudah penasaran ini dengan siapa ya di seberang sana dan ingin menyampaikan apa begitu ya. Karena teman-teman saya di samping kiri kanan saya ini sudah gercep begitu ya untuk mendengarkan keluhan dan aduan, dan segera menelpon orang-orang yang akan menjawab persoalan-persoalan yang disampaikan oleh pendengar kami. Oke, selamat pagi juga untuk Bapak Mama yang ada di

Ya, saya sebagai wakil disabilitas dari Puntes Difabel Rasa Sama Kelurahan Aurora, sampai saat ini kami para disabilitas belum mendapatkan bantuan. Ya, bilang membantu tidak, tapi belum muncul. Kita berharap pemerintah memberi bantuan ya, yang setara lah dengan non disabilitas gitu. Karena kita bagian dari masyarakat yang sama, komunitas yang sama, dan ya punya hak dasar yang sama.

Okay, kita sudah dengarkan keluhan dari Kakak Ermin Masa yang ada di Nangaroro, Kabupaten tetangganya ND nih, dari Nagekeo menyampaikan keluhan terkait dengan kondisi saat ini. Saudara-saudara kita yang disabilitas ini tentu saja sangat membutuhkan uluran bantuan dari pemerintah. Nah, ini kayaknya lebih pas ke Dinas Sosial ya, Pak Ferry dan juga Kakak Uci. Mohon dibantu ini untuk bisa kita meneruskan pesan dari Kakak Ermin Masa ini yang ada di Nagekeo, dan saya yakin sekali ini perwakilan dari saudara-saudara kita disabilitas yang tentu saja juga merasakan hal yang sama begitu ya, dengan kondisi saat ini belum bisa beraktivitas, belum bisa jauh dari rumah, dari keluarga, karena memang kondisi gempa ini kita tidak pernah tahu dan bisa pastikan kapan akan gempa begitu ya, dan kekuatannya seperti apa gempa tersebut, dan ini cukup membahayakan keselamatan dan juga kesehatan kita semua ya. So kami juga masih membuka kesempatan untuk Anda pendengar RRI yang ingin bergabung bersama kami di program acara Halo RRI. Silakan Anda bisa berpartisipasi di 0821 4451 1957, dan juga boleh ke layanan WhatsApp di 0821 3878 8786. Saya selalu ngecek WhatsApp nih ya, berharap ada pesan-pesan cinta dari pendengar RRI di kesempatan pagi hari ini. Mungkin Kakak Titin dan juga Pak Ferry serta Kakak Uci mungkin bisa dibantu untuk ngecek ke RRI Digital. Mungkin ada pendengar kita yang bergabung menyampaikan keluhan dan juga aduannya ya. Dan pendengar RRI, seperti biasa program acara ini kami hadirkan untuk Anda sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya. Anda bisa sampaikan keluhan dan juga aduannya kepada kami, dan kami akan meneruskan itu informasi Anda kepada pemerintah atau stakeholder atau lembaga terkait begitu, instansi terkait yang pas untuk menjawab apa yang Anda sampaikan kepada kami. Dan pendengar RRI, tadi sudah ada Pak Adi ya, Pak Adi yang ada di Bima, katanya mendengarkan RRI selalu, RRI ND selalu mengikuti berita-berita dari RRI ND dan memberikan apresiasi begitu ya kepada RRI ND yang selalu update informasi untuk mereka-mereka masyarakat ND sih sebenarnya yang kemudian harus keluar dari ND untuk apa ya, untuk mencari pekerjaan mungkin ya, dan juga mungkin menemukan jodoh di sana ya, sehingga harus jauh dari keluarga. Dan salah satu informasi yang selalu diikuti adalah melalui RRI ND. Nah, pendengar RRI mungkin sambil menanti ya untuk tersambung dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, Pak Ferry dan juga Kakak Uci sedang menghubungi narasumber kita untuk menjawab apa yang dikeluhkan oleh Kakak Ermin ya, Kak Ermin Masa yang ada di Nagekeo. Ini ada satu informasi untuk Anda, hampir 3 pekan begitu ya, tidak terasa nih setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 ini mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 lalu, proses penanganan dan juga pemulihan masyarakat terdampak ini masih terus berlangsung begitu. Dan pemerintah di sejumlah wilayah terdampak dalam hal ini Flores

0: kini mulai menggeser fokus dari penanganan darurat menuju ke tahap pemulihan. Dan di Kabupaten ND misalnya, pemerintah daerah ini mulai memasuki fase kedua masa tanggap darurat dengan memberikan perhatian lebih besar begitu ya terhadap pemulihan rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten ND ini sudah membentuk tim teknis untuk melakukan pendataan, kemudian verifikasi dan juga validasi terhadap kerusakan rumah warga. Dan tim tersebut mulai disebarkan ke sejumlah desa untuk memastikan kondisi kerusakan di lapangan sesuai dengan laporan yang sudah diterima oleh pemerintah. Dan pendataan ini juga mencakup rumah warga yang kemungkinan belum masuk dalam laporan dari camat maupun kepala desa. Dan hasil verifikasi ini nantinya akan menjadi dasar pemerintah untuk menentukan langkah penanganan dan juga pemulihan bagi masyarakat terdampak. Jadi selain pemulihan rumah, pemerintah Kabupaten ND juga mulai menyiapkan kajian kebutuhan pasca bencana. Dan kajian tersebut diperlukan untuk menyusun rencana rehabilitasi dan juga rekonstruksi sehingga proses pemulihan ini bisa dilakukan secara lebih terarah dan juga berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dan BPBD Kabupaten ND juga mengingatkan bahwa pemulihan ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan ya, tetapi juga pemulihan psikologis masyarakat ini juga penting begitu ya, menjadi bagian penting dalam mengembalikan aktivitas warga secara bertahap. Karena masyarakat saat ini, masyarakat-masyarakat terdampak saat ini untuk beraktivitas saja dirasa bahwa belum nyaman begitu ya, karena harus tetap waspada dengan gempa, mengurangi aktivitas di dalam rumah, lebih banyak di luar rumah biar lebih aman ketika gempa, sudah menyelamatkan diri untuk menjauh dari pohon-pohon besar, tiang-tiang listrik seperti itu ya, bangunan-bangunan besar, supaya selamat begitu ya, itu yang kita inginkan, selamat dulu nih ya. Oke, pendengar, sekali lagi kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 082144511957 dan juga melalui WhatsApp program Satu RRI ND di 082138788786. Dan untuk Anda pendengar, tidak hanya di Kabupaten ND, tetapi kami juga mengundang Anda yang ada di Flores ya, Kabupaten Nanggekeo juga boleh bergabung di Manggarai, Manggarai Timur, kemudian Manggarai Barat, yang ada di Ngada Bajawa boleh bergabung bersama RRI ND. Oke, assalamualaikum kakak, saya izin mau bertanya kakak, saya kan sekarang jadi pengurus pondok pesantren. Apakah pondok pesantren kami bisa berdialog di RRI ND? Oke deh, nanti kita chatting ya. Next penelpon nih. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Selamat pagi kembali. Maaf tadi terputus, dari Bima.
0: Oh, dari Bima. Oke, okay, Kakak Adi lagi jadi, nih berarti ya, Kakak Adi ya.
1: Iya. Jadi saran saya, walaupun saya tidak itu, tapi saya mengikuti gitu di sini, ada berita-berita gitu seputar Flores gitu kan, ada Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ruteng dan sebagainya, Nanggekeo dan sekitarnya dalam Flores. Jadi saya harapan saya tadi, saya bukan ulangi lagi, jadi mungkin karena ada yang terputus, jadi mungkin pemerintah jadi harus dikembangkan juga istilahnya bandara Hasan
0: Harubusman.
1: Iya, jadi harus dikembangkan. Pelabuhannya udah bagus, saya lihat itu ada kapal-kapal roro, kapal peni yang bagus, cuman lebih bagus lagi dikembangkan jadi itu apa namanya

0: dari Jakarta langsung ke ND. Itu harapan kita, Mbak.
1: Oke. Okay. Saya sudah menangkap.
0: Selalu sukses di udara sebentar. Amin. Lagi tanggal 11 September.
1: Iya, betul sekali. 11 September
0: hari ini kita bisa saya juga bisa ikut berpartisipasi nanti selanjutnya.
1: Silakan, silakan. Siap.
0: Itu aja, Mbak, dengan Mbak siapa?
1: Dengan Leli Kara.
0: Iya, itu aja, Mbak Leli Kara. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi kembali untuk Pak Adi. Mungkin bisa diajak keluarganya untuk bisa bergabung bersama RRI ND ya, di program acara Hello RRI. Kendala apa yang dihadapi, persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan publik bisa disampaikan kepada kami dan kami akan mencoba untuk meneruskan. Bagaimana Pak Ferry dan juga Kakak Uci, apakah sudah bisa berdialog begitu ya dengan Kepala Dinas Sosialnya dari Kabupaten Nagekeo? Oh iya, kadisnya lagi Zoom nih ya, jadi belum bisa diganggu. Mungkin edisi berikutnya kita akan mencari waktu yang pas begitu ya, kalau memang tidak sempat untuk live bersama Pro 1 RRI ND di Halo RRI, mungkin kita by record mungkin ya, melalui rekaman, dan kita akan putarkan untuk menjawab persoalan yang disampaikan oleh saudara kita tadi, Kakak Erman Masa yang ada di Nagekeo, terkait dengan teman-teman atau saudara-saudara kita disabilitas ini sangat membutuhkan bantuan di saat kondisi seperti ini ya, masih darurat bencana ya, status kebencanaan yang ada di Flores dan juga NTT. Nah, pendengar RRI, sambil terus menanti Anda yang ingin bergabung, kayaknya saya perlu tarik nafas dulu ya, biar makin semangat untuk menyapa Anda di sesi berikutnya. Kita ke tembang dulu, ada satu nomor lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda, Dengan Caraku dari Arsi Widianto. Ini caranya seperti apa nih Pak Ferry dan Uci? Kita harus segera mendapatkan informasi balik begitu ya, dari Pak Kadis apa Ibu Kadis nih? Ibu Kadis Sosial Kabupaten Nagekeo.

0: tanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

养。

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 101 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, masih di program acara Halo RRI di kesempatan pagi hari ini edisi 4 September 2026. Masih bersama saya Leli Kara, ada rekan saya Ferry Soo dan juga Rahma Suci sebagai pengarah acara dan juga Titin Jenis sebagai gatekeeper pendengar ya. Kami sudah menerima ada satu aduan begitu, ada dua aduan ya dari Adi yang ada di Bima, minta untuk kalau bisa Bandara Haji Hasan Arubusman ini diperlebar begitu ya. Kemudian dari Bang siapa tadi ya yang ada di Nagikeo di Nangaroro, Bang Erman Masa, ini minta untuk kalau bisa pemerintah memperhatikan teman-teman saudara-saudara kita disabilitas ya di saat kondisi seperti sekarang darurat bencana pendengar ya, gempa yang terjadi sejak Sabtu 15 Agustus sampai dengan sekarang susulan masih terus terjadi, bahkan pagi tadi juga kita masih merasakan ayunan syahdu gitu ya. Dan pendengar RRI, kami juga sudah mencoba menghubungi narasumber-narasumber untuk menjawab masukan aduan yang sudah disampaikan tadi, tapi sampai dengan saat ini kami belum bisa tersambung dengan kedua narasumber kami, dan untuk kepersoalan ini, kendala ini nanti kami akan follow up di edisi berikutnya di hari Senin ya, di hari Senin, karena program acara Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat, mulai pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Leli Kara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, sekaligus undur pamit dari ruang dengar Anda di Florata Pagi, dan selanjutnya Anda akan bersama Florata Siang yang akan menemani Anda sampai pada pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: dari sebangsa dan setanah air. Kita selayaknya merenung, sebetulnya apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: rutinitas Anda.
1: Rutinitas Anda.
0: Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara Penghangus Utama Gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu. Dan hari Minggu, acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Selamat siang pendengar program saat ini dimanapun Anda berada, kembali bersama kami yang bertugas di Florata. Siang ini saya Christine dan juga operator studio Antonius Budi Buko. Dan pendengar RRI mengawali jumpa kita siang hari ini ya, untuk Anda yang lagi stay tune ya di Pro 1 RRI in day, dan juga yang lagi melaksanakan aktivitas ya di hari Jumat ini, tetap terus semangat. Kami juga akan kembali memperbarui sejumlah informasi ya untuk Anda. Dan kita akan bersama dalam acara Indonesia Sehat, kami hadirkan siaran ulang Indonesia Sehat bersama rekan kami Armando Abdullah terkait dengan peran dokter bedah dalam penanganan tumor payudara bersama Dr. Anselmus Danus Arya, SPB, sebagai dokter spesialis bedah.

Kali ini kami akan menemani Anda di Florata Siang dengan program Indonesia Sehat setiap hari Jumat seperti biasanya. Dan kali ini kita akan berbicara tentang hal yang cukup spesifik, yaitu tentang tumor payudara. Dan di sini kita akan membahas yang lebih terperinci lagi terkait dengan bagaimana penanganan bedah ya di kasus

0: Apa kabarnya hari ini?
1: Luar biasa.
0: Dapat shift apa semalam, Dok?
1: Tadi semalam?
0: Semalam?
1: Tadi kasusnya gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya ada luka.
0: Luka ya?
1: Luka karena diabetes.
0: Diabetes. Wah, saya udah bisa bayangkan. Kalau semalam dapat shift apa semalam?
1: Apa shiftnya?
0: Shift.
1: Oh, saya shiftnya satu minggu ini jadi
0: pagi
1: konsulan.
0: Oke. Nah, kali ini kita berbicara tentang peran dokter bedah dalam penanganan tumor payudara. Jadi mungkin kalau Anda yang punya keluarga, teman, sahabat, ataupun mungkin orang-orang yang berada di sekitar Anda yang punya indikasi yang sama, mungkin Anda bisa lebih cermat mendengarkan obrolan kita di siang hari ini, karena mungkin kita akan menyerempet kepada hal-hal yang mungkin dialami oleh masyarakat yang ada di sekitar Anda. Nah, karena ini dokter adalah seorang dokter bedah, Dok. Pertanyaan pertama kita ini adalah bagaimana peran dokter bedah dalam menentukan langkah penanganan tumor payudara sejak pasien pertama kali terdiagnosis.
1: Peran dokter bedahnya.
0: Ya, perannya dulu deh.
1: Kalau peran kita sebagai dokter bedah itu adalah intinya membantu untuk memastikan benjolan itu apakah pertama jinak atau ganas.
0: Oke, itu harus dicek dulu. Itu memang secara visual udah bisa kelihatan, Dok?
1: Secara fisiologis atau secara visual ya. Nah, itu kita bisa lihat dengan bentukannya. Dengan bentukan yang merah itu bisa menandakan itu suatu keperadangan.
0: Oke.
1: Ataupun bisa juga keganasan.
0: Oke.
1: Kalau misalnya dia dengan kulit yang bagus, dengan hanya benjolan di dalam, kita bisa melihat, kemungkinan jinak. Okay. Namun, dokter bedah itu melakukan pemeriksaan untuk memastikan benjolan itu adakah mengarah ke arah ganas dengan cara pemeriksaan fisiknya.
0: Oke.
1: Kayak gitu. Seperti itu sih lebih banyak menentukan.
0: Oke. Nah, untuk pemeriksaannya, Dok, apa saja yang menjadi dasar dokter bedah dalam menegakkan keputusan bahwa pasien ini memerlukan tindakan operasi?
1: Pemeriksaan apa saja yang diperlukan? Sampai ke tahap operasi.
0: Iya. Nah. Dari pertama dari visual dulu pasti itu udah kelihatan, Dok, ya.
1: Kalau dari dalam bidang medis itu kita pasti pertama dengan anamnesa dulu. Dengan anamnesa kita mengetahui apakah benjolan tersebut mengalami perubahan ukuran. Dalam waktu kurang lebih 3 bulan itu dengan peningkatan ukurannya sampai 1,5 sampai 2 kali lipatnya. Apakah itu menentukan ganas atau tidak. Lalu setelah anamnesis berarti pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan fisik itulah kita bisa menentukan letaknya, borderline-nya atau batasnya. Dengan batas yang bagus itu lebih mencurigai bahwa itu adalah benjolan yang jinak. Tapi kalau dengan batas yang tidak jelas berarti kalah ganas. Setelah itu baru kita bisa dengan pemeriksaan penunjang lainnya, USG, mamografi, bahkan kita bisa dengan semi-invasif itu adalah dengan tusuk jarum.
0: Oh, itu harus ditusuk jarum juga? Fungsinya untuk apa, Dok, kalau tusuk jarum?
1: Tusuk jarum fungsinya untuk mengambil cairan atau
0: mengambil sampelnya
1: untuk diperiksa. Itu hanya untuk menentukan dulu. Tapi kita punya pemeriksaan yang lebih advance lagi dengan ukuran jarum yang lebih besar, namanya core biopsi.
0: Core biopsi. Oke.
1: Itu jaringannya itu sudah bisa mewakilkan.
0: Oke.
1: Jadi lebih besar dibandingkan jarum halus kayak kita tusuk jarum biasa itu. Berbeda.
0: Oke.
1: Nah, dengan tambahan itu kita bisa menentukan pemeriksaan atau benjolan tersebut pada pasien itu ginjal ganas.
0: Oke. Jadi memang sebelum dilakukan tindakan, terus selain visualnya diambil juga sampelnya ya, sampel jaringannya. Untuk itu pemeriksaan bisa dilakukan di sini atau dilakukan di rumah sakit yang lain, Dok? Sesuai dengan fasilitas yang ada di ND.
1: Ya, syukurlah di ND sudah ada dokter PA-nya, patologi anatomi, untuk membaca jaringan tersebut. Nah, mungkin salah satu kelebihan dari ND di situ. Lalu dengan adanya pemeriksaan itu kita bisa lebih cepat mengetahui dan juga lebih cepat memberikan penanganan yang tepat pada pasien tersebut.
0: Oke.
1: Kayak gitu.
0: Berarti

0: Dokter patologinya sudah ada berarti ya?
1: Sudah.
0: Oke, tapi kalau untuk penanganan bisa dilakukan di ND atau dirujuk ke rumah sakit yang lain?
1: Oke, itu dulu deh. Kalau untuk penanganannya tergantung dari stadium dari pasien tersebut, itu benjolannya. Kalau ukurannya dari 2 cm, kita biasanya observasi.
0: Oke.
1: 2-3 bulan untuk evaluasi USG ulang payudara.
0: Oke.
1: Lalu kalau ukurannya lebih dari 2 cm sampai 5 cm, kita pilihannya adalah eksisi atau diambil.
0: Oke.
1: Dan di situ kita bisa tahu itu jenis tumornya. Beruntung kita mempunyai patologi anatomi sehingga kita bisa tahu apakah ini diobservasi ataupun ada tindakan lebih lanjut.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tindakan lebih lanjutnya itu adalah biasanya mengambil payudara.
0: Oke. Okay.
1: Atau hanya sebagian, dan itu beberapa faktor yang menentukan ada usia, faktor resiko. Nah, kalau misalnya dia sudah ganas dengan stadium 3-4 dengan pilihan kemoterapi, itulah kita tidak bisa di sini.
0: Oke. Okay. Dok, sebelum kita ke pertanyaan yang lebih teknis lagi, sebenarnya yang sering dokter temui terkait ini, kita terkait dengan sumber daya manusianya dulu deh gitu ya, atau dan juga hal-hal yang berada di sekitaran pasien, misalnya pasiennya dan juga keluarganya gitu ya. Hal-hal apa yang justru yang dokter temui yang justru memperparah
1: kondisi, ya,
0: kondisi dari pasien yang seharusnya bisa ditangani lebih cepat malah ditahan-tahan gitu, sehingga justru akan memperparah pasien, hal yang sering dokter temui.
1: Yang selama ini saya temuin dari masa pendidikan sampai sekarang pun itu adalah kemauan dari pasien itu sebut untuk mencari tahu.
0: Oke. Okay.
1: Dan menyadarinya. Maksudnya menyadari itu apa? Ada beberapa pasien mengatakan, datang kepada saya, itu benjolan sudah ukuran itu lebih dari 5 cm.
0: Okay.
1: Kita lihat itu sudah kelihatan tuh benjolan.
0: Yeah.
1: Namun dia bilangnya baru ketahuan 3 hari yang lalu.
0: 3 hari. Itu kan nonsens ya, dong.
1: Ya, seperti itulah. Jadi ignorance dari pasien tersebut terhadap kelainan pada perubahan pada dirinya sendiri. Kedua, setelah pasien itu pun sudah mengetahui ada yang namanya di daerah ya. Itu adalah pengaruh atau keputusan dari keluarga itu sangat penting.
0: Okay.
1: Nah, keputusan itulah yang membuat mereka tertahan untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut lagi.
0: Okay.
1: Dan juga ya masih ada kepercayaan-kepercayaan untuk mengobati dengan herbal katanya.
0: Mengobati dengan herbal ini gitu ya. Yes. Ini yang dokter sering temui ya gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini sebenarnya kalau orang-orang yang mempercayai hal itu dampaknya apa, dok? Kita luruskan itu dulu deh, dok. Ini kita dari pandangan medis gitu ya.
1: Yeah.
0: Karena kan kita juga tidak bisa membatasi pandangan masyarakat.
1: Betul.
0: Tetapi kita sebagai orang yang punya bidang itu, kita patut juga untuk meluruskan. Sekarang tergantung masyarakat untuk memilih ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Yeah. Yeah. Tanggapan saya terhadap herbal.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Pada saat pendidikan yang kita ambil ini, kita berdasarkan science. Jadi tergantung dan mengikuti dari hasil penelitian yang sudah dilakukan berulang kali selama puluhan tahun ini.
0: Okay.
1: Dengan hasil medis yang paling maksimal itu adalah dengan menggunakan teknologi, maksudnya barat misalnya.
0: Yeah.
1: Medis ini kan kita ambil dari barat ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk masalah herbal dan sebagainya, ada penelitian, namun dia terbatas. Dan juga ada bahan-bahan yang memang cocok. Dan itu memang saat ini sedang dikembangkan untuk mengurangi efek samping dari kemoterapi.
0: Okay.
1: Tapi yang paling baik adalah saat ini dengan medis ini.
0: Okay. Jadi memang itu tidak dilarang atau dawatian diperbolehkan atau tidak, dok?
1: Oke, okay. Secara pribadi saya menghargai hak asasi manusia atau autonominya. Jadi kalau pasien mempercayai dengan obat itu bisa menyembuhkan, silakan.
0: Okay.
1: Kita tidak bisa memaksakan atau mengubah keputusan dari keputusan dari pasien tersebut. Jadi saya mengikuti apa yang, tapi saya menjelaskan yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah ini.

0: Berarti tidak tidak dilarang, diperbolehkan gitu ya dok ya. Tetapi ada tapinya juga berarti ya.
1: Menjelaskan bahwa ada untung dan rugi.
0: Ada untung dan rugi ya. Okay.
1: Dan pasien siap menerima apa tidak.
0: Jadi setiap pilihan itu kan pasti ada konsekuensi dok ya.
1: Betul, itu yang saya.
0: Jadi silakan mau mengambil konsekuensi yang mana.
1: Betul.
0: Ya. Jadi gitu ya, pendengar. Jadi dari medis sendiri sudah berpendapat bahwa tidak melarang untuk pengobatan secara tradisional itu menggunakan herbal. Tetapi seperti dijelaskan dokter tadi, ada kekurangan dan kelebihannya. Dan saat ini memang lagi diteliti apakah nanti bisa diterapkan kepada pasien untuk mengurangi kemoterapi tadi dok ya. Baik, bagaimana sih dok alur kolaborasi antara dokter bedah dengan dokter radiologi, patologi anatomi dan juga onkologi dalam penanganan tumor payudara? Ini kan berarti dokter tidak berjalan sendiri dok ya?
1: Betul.
0: Pasti ada dokter-dokter yang lain juga yang ikut terlibat di dalam proses penanganan ini. Nah, penanganan itu seperti apa dok?
1: Oke.
0: Alurnya?
1: Alurnya, pada waktu awal pasien datang pasti bertemu dengan kita yang maksudnya ini bedah umum ya.
0: Iya.
1: Jadi kita ini yang mengevaluasi, kita yang mendiagnostik awalnya. Dengan mendiagnostik itu kita perlu bantuan dari radiologi dan juga patologi anatomi. Itulah kita kolaborasi dengan sejawat radiologi untuk mengetahui USG mamografi. Itu menentukan secara non-invasif diagnostik. Nah, itu kita ada penilaiannya, BIRATS namanya. Lalu dengan mengetahui hal tersebut, kita bisa menentukan itu stage-nya. Okay. Nah, stage-nya itulah yang apakah menentukan perlu tindakan tambahan. Kalau dia jinak itu berarti tidak ada tambahan tindakan, kita hanya eksisi tumornya, kita observasi. Lalu bila tindakan tersebut stadiumnya sudah masih awal ya. Kalau awal kita bisa ambil juga, tapi tetap evaluasi dengan bantuan radiologi juga.
0: Oke.
1: Okay. Tiap 6 bulan setahun. Dengan patologi anatomi itu kalau kita ambil jaringan sampel bila muncul tumor yang baru. Kapan bedah onkologi muncul? Bedah onkologi dari awal sampai penanganannya sampai selesai itu bisa dapat melakukan. Namun kalau bedah umum di tempat ini yang sudah tersedia di ND, kita bisa hanya di local advanced breast cancer atau stadium 1-2.
0: Stadium 1-2.
1: Yang tidak memerlukan kemoterapi dahulu.
0: Oke.
1: Kita bisa melakukan operasi, namun selanjutnya kemoterapi tetap ke bedah onkologi.
0: Oke.
1: Jadi di bedah onkologi bisa mencakup semuanya.
0: Oke. Okay. Baik dok. Sekarang secara visual, bisa tidak seseorang apa dokter bisa langsung menentukan dari visual dulu?
1: Visual?
0: Visualnya itu tuh apakah bisa langsung kelihatan? Oh ini udah stadium 1, stadium 2, stadium 1-2 itu kelihatannya gimana dok?
1: Oke. Okay. Untuk stadium 1-2 kita lihat dari TNM, namanya tumor ukuran. N itu adalah nodul dari limfa,
0: okay,
1: kelenjar getah bening misalnya. Okay. M itu adalah metastase, apakah ada tanda metastase ke jaringan yang lain,
0: okay,
1: organ lain maksudnya. Nah, dari stadium 1 itu adalah dari tumornya ukurannya kurang dari 2 cm.
0: Okay.
1: Lalu dengan nodulnya tidak ada, metastasenya tidak ada. Jadi sampai ke stadium 2 itu ukurannya 3-5 cm, nodulnya tidak ada.
0: Oke.
1: Ya, seperti metastase atau penyebaran tidak ada. Jadi tidak ada penyebaran, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening, lalu ukurannya kurang dari 5 cm ke bawah. Oke. Itu yang stadium 1-2.
0: Kalau misalnya sudah sampai pada pembengkakan, terus sampai ada cairan yang keluar, itu sudah berada di fase keberapa?
1: Sudah termasuk, kalau sampai cairan keluar, puting keluar gitu ya?
0: Kita sebutnya kayak
1: luka,
0: kan? Luka, ada cairan yang keluar dari luka
1: di kulit,
0: di sekitaran payudara.
1: Oke, okay. Kalau dia sudah ada muncul klinis sebagai di kulitnya, berarti dia sudah masuk ke stadium 4B.
0: Stadium 4B. Itu kira-kira bisa disembuhkan nggak dok?
1: Itu bisa disembuhkan dengan apa? Kemoterapi dahulu.
0: Kemoterapi dahulu. Oke.
1: Okay. Tergantung ukurannya juga ya.
0: Oke.
1: Jadi tapi itu sudah termasuk stadium 4, dia harus kemoterapi dahulu untuk mengurangi penyebaran, mengurangi ukuran juga, supaya pada akhirnya adalah operasi pengangkatan payudara tersebut.
0: Berarti kalau sudah berada di fase itu berarti harus diangkat, oke?
1: Yes,
0: itu. Oke, fix.

0: Dok, apa sih yang dimaksud dengan operasi konservatif payudara dan mastektomi total? Apa faktor-faktor yang mempengaruhinya?
1: Oh ya, untuk hal ini konservatif payudara itu bahasanya konservasi.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi dia mempertahankan bentuk payudara.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Untuk pemilihannya kapan dilakukan operasi konservasi payudara, mempertahankan bentuk payudara, yang kita biasa sebut itu breast conservation treatment.
0: Oke.
1: Okay. Itu mempertahankan bentuk payudara dengan hanya mengambil jaringan tumor dan dengan jarak 2 cm di sekitar tumor tersebut, jaringan sehatnya kita ambil, bentuk payudara kita pertahankan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau mastektomi total ataupun yang biasa kita lakukan itu adalah mengangkat semua jaringan payudara, isinya bentukan air susu itu,
0: yeah,
1: dan juga kelenjar getah bening. Kita itu mastektomi, begitu.
0: Oke. Okay.

0: Baik dokter, kita break dulu ya dok ya.
1: Siap.
0: Karena ini perbincangan agak cukup buat stres nih. Cukup membuat mental kita agak tertekan juga nih, apalagi untuk yang dengar ya. Tetap bersama dengan Prosa TRRIND, kita masih bersama di Indonesia Sehat.

0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Indonesia Sehat. Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih kita di Indonesia Sehat. Masih ada Dr. Arya di sini. Panggilan Dr. Arya atau Dr. Hansu sih panggilannya?
1: Arya.
0: Dr. Arya, ya, oke. Okay. Dok, kita agak mundur lagi dulu.
1: Ya, siap.
0: Ini sebenarnya penyebab dari kanker payudara atau tumor payudara. Ini kita sebutnya tumor atau kanker sih, dok?
1: Untuk awalnya kita sebutnya tumor dulu
0: ya, tumor. Karena memang cikal bakalnya dari situ ya.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Jadi kita sebut aja tumor payudara ya, biar lebih sopan kedengarannya.
1: Yeah.
0: Kanker tuh udah kayak, wah udah kayak gimana gitu.
1: Traumatik ya.
0: Iya, kayak dengar kata kanker tuh traumatik dan tidak semua orang bisa bisa terima itu. Nah, dok, sebenarnya cikal bakal atau penyebab utamanya itu apa? Apakah karena lifestyle ataupun karena kebiasaan seseorang gitu ya? Ataukah memang ada warisan DNA keturunan dari pendahulunya atau orang tua? Dari orang tua saja atau memang dari keturunan-keturunan sebelumnya? Nah, ini yang harus diketahui oleh semua, dok.
1: Siap. Izin untuk mencoba jawab ini. Cikal bakal tumor itu memang tergantung dari masing-masing orang atau pribadinya manusia tersebut.
0: Yeah.
1: Nah, dari kita membahas tentang tumor payudara. Kalau tumor payudara itu ada yang mengarah ke keganasan, yang kita mengarah ke keganasan atau tidak ya. Itu 70% itu adalah sporadik. Sporadik itu berarti entah dari mana sumbernya.
0: Sumbernya.
1: Okay. Biasanya bisa kita sebut itu adalah yang biasanya untuk radiasi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus antioksidannya itu.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga faktor-faktor lain, lingkungan dan sebagainya, itu kayak di daerah yang polusinya tinggi.
0: Polusinya tinggi. Okay.
1: Itu yang menyebabkan perubahan gen dari manusia tersebut itu bisa secara tidak disadari.
0: Oke.
1: Okay. Kedua, yang itu adalah itu 70% sporadik. Okay. Tapi kalau 30% itu adalah familial. Familial itu berarti keluarga.
0: Okay.
1: Kalau keluarga yang misalnya yang dimaksud adalah dia ya satu pohon
0: pohon satu keluarga. Pohon keluarga.
1: Betul.
0: Satu, atau pohon keturunan gitu.
1: Pohon
0: ya?
1: Keturunan. Okay. Jadi dari nenek dia punya anak, terus dia kita ayah kita baru kita. Nah, dari ini tante punya tumor atau keganasan, apakah ada kemungkinan kitanya punya keganasan? Bisa.
0: Bisa.
1: Itu adalah salah satu faktor risiko terjadinya suatu keganasan.
0: Hmm.
1: Yang itu 30%. Apakah bisa terjadi? Belum tentu. Yang paling, yang biasanya kita paling sering turunan itu herediter atau ya turunan itu istilahnya ada gen tertentu yang diwariskan yang ada dalam tubuh kita dari orang tua kita, kedua orang tua kita. Itu adalah gen BRCA. Ada satu, ada dua. Kalau yang satu itu untuk yang perempuan, yang dua itu untuk laki-laki. Biasanya saya testis. Nah, kalau itu ada, besar kemungkinannya dia mempunyai keganasan pada payudara. Benjolannya ada, pasti akan berubah menjadi ganas. Nah, contohnya yang kita bisa ambil adalah Angelina Jolie.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau pernah dengar Angelina Jolie?
0: Iya, saya ikuti kasusnya itu. Kan diangkat dong ya?
1: Sampai dia. Nah, diangkat dua-duanya.
0: Dua-duanya.
1: Padahal dia belum ada keluhan.
0: Iya.
1: Nah, itu namanya mastektomi pencegahan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, karena dari keluarganya itu punya BRCA, makanya dia melakukan mastektomi. Itulah salah satu yang mencegah. Dengan mengetahui itu, kita bisa melakukan pencegahan. Gitu.
0: Jadi sudah kejawab ya. Nanti kalau ditanya datangnya dari mana, ya coba kita melihat kembali keluarga-keluarga kita sebelumnya. Entah itu dari om atau tante ya, dari tante atau sebelumnya.
1: Betul.
0: Jadi bisa ada. Jadi kalau misalnya orang tua kita tidak ada atau kakak adik kita tidak ada, kemungkinan dari om atau tante dari yang sebelumnya gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Dok, ini yang terkena cowok saja atau cewek cewek saja atau cowok juga kena? Nah, seberapa persen kalau memang cowok? Karena kita tidak bisa mungkin cowok juga punya payudara ya.
1: Betul,
0: tapi
1: betul.
0: Ukurannya lebih kecil yeah. gitu. Nah, ini teman kita di depan juga tidak tahu, pasti was-was dia gitu. Teman operator kita Om Mbak Isareng di sini nih pendengar. Pada bingung-bingung apakah cowok juga kena gitu.
1: Oke. Okay. Namanya kita manusia itu sama. Jadi okay. kita ada kelenjar dari payudara, lemak di payudara itu sama. Hanya di perempuan itu dia punya estrogen untuk akhirnya jadi payudara. Tapi okay. kalau di laki-laki estrogennya sedikit, akhirnya tidak berkembanglah payudara tersebut. Mm. Nah, apakah ada laki-laki? Apakah bisa? Bisa. Tapi dia 1-3% saja. Dan itu termasuk kasus yang jarang.
0: Jarang ya.
1: Betul.
0: Ya. Tapi bukan berarti tidak ada.
1: Bukan berarti tidak ada.
0: Nah, kalau apakah ini penyebabnya sama juga dengan yang terkena sama perempuan tadi karena faktor barisan familia dan segala macam. Apakah cowok juga seperti itu?
1: Kalau jadi di antara misalnya dari keluarganya pedigree-nya pedigree tree-nya dia tidak ada, apakah laki-laki bisa? Ada, tapi dia hanya kurang lebih 1%. Namun kalau di keluarganya dia bisa sudah ada laki-laki sebelumnya mempunyai keganasan dari payudara, dianya bisa sampai 2 kali lipatnya.
0: Oh gitu.
1: Karena itu masuk jarang. Jadi termasuk family hereditary jadinya.
0: Oke. Begitu. Jadi bukan berarti tidak ada tapi cuma mungkin 1% dok ya.
1: Iya, 1%.
0: Dan itu juga termasuk kejadian yang cukup langka dok ya.
1: Langka
0: sekali. Oke. Okay. Sama dokter bertugas pernah menangani?
1: Untuk belum.
0: Belum ada ya.
1: Belum langsung.
0: Semoga jangan gitu.
1: Semoga jangan. Kaget saya nanti.

0: Bagaimana pertimbangan dokter bedah dalam menjaga keseimbangan antara keberhasilan medis dan aspek estetika payudara pasien?
1: Pertimbangan saya,
0: yeah.
1: Untuk ya untuk masalah estetika itu adalah yang diutamakan pada wanita usia muda.
0: Muda.
1: Okay. Dengan mas usia kurang dari 40 tahun.
0: Okay.
1: Produktif berarti kan?
0: Okay, masih produktif.
1: Masih produktif berarti estetika pasti dimasukkan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dengan wanita yang usia kurang dari 40 tahun, kita pasti akan memasukkan estetika dari payudara tersebut setelah dilakukan operasi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya tadi kita disebut di awal bahwa breast conservative konservasi treatment yang kita mempertahankan bentuk payudara itu ada banyak macam,
0: yeah.
1: BCT ataupun nipple sparing atau skin sparing.
0: Okay.
1: Apa artinya itu? Dia mengalami baringan dengan pertahankan kulit dan putingnya.
0: Okay.
1: Indikasinya kapan? Kalau tidak ada di puting,
0: okay.
1: Misalnya ukurannya kurang dari 3 cm, kurang dari 5 cm ya, 3-5 cm kurang, terus dia dengan adanya fasilitas,
0: okay.
1: Itu radioterapi, karena pada waktu pasien dengan diputuskan mastektomi, tapi dia usia muda, dia harus ada lanjutannya.
0: Oke, okay.
1: Radioterapi maksudnya membersihkan
0: sel-sel
1: lokal kanker dan regional. Biasanya okay. Kalau lokal itu dengan kemoterapi operasi.
0: Oke.
1: Okay. Kalau regional kita menggunakan radio yang lokal itu adalah operasi dan radioterapi. Dia langsung di tumornya.
0: Yeah.
1: Kalau yang regional kita kemoterapi, terapi target, terus sama endokrin dan imunoterapi.
0: Okay.
1: Jadi modalitas penanganan kanker payudara atau tumor payudara yang ganas itulah yang kita sebutkan tadi.
0: Berarti memang penanganannya sangat kompleks ya, dokter?
1: Sangat kompleks. Makanya pada ini salah satu yang membuat pasien yang dengan benjolan maju mundur.
0: Karena ketika sudah maju udah nggak bisa mundur lagi gitu.
1: Betul.
0: Harus sampai selesai.
1: Yes.
0: Apapun hasilnya, dokter.
1: Yes. Itulah yang membuat mereka mungkin ya takut untuk memeriksakan.
0: Iya, yeah.
1: Begitu.
0: Tapi saran dokter harus ya, dok ya.
1: Harus, karena kita fungsinya kan gini. Dengan menentukan stadium 1 sampai 3, kita targetnya adalah kuratif. Kuratif itu adalah memperpanjang masa dia bebas tumor.
0: Okay.
1: Atau sehat lah istilahnya dalam bahasa umumnya. Kalau sudah masuk ke stadium 4, itu adalah paliatif dia. Dia hanya mendapatkan penanganan meningkatkan kualitas hidup saja.
0: Okay.
1: Targetnya tidak bisa menyembuhkan karena sudah menyebar ke bagian lain. Nah, fungsinya itu deh supaya tidak sampai jatuh ke tahap itu.
0: Oke. Okay. Biasanya kalau misalnya lambat ditangani, dok ya, organ yang akan terkena itu apa, dok?
1: Nah, secara anatomi payudara di bagian dada. Jadi paling dekat adalah
0: paru-paru.
1: Dinding dada atau paru-paru. Kayak gitu.
0: Oke. Dok, apa risiko dan komplikasi yang paling sering terjadi pada operasi tumor payudara serta bagaimana upaya pencegahannya, dok?
1: Oke. Kalau kita membahas tumor payudara saja, risiko operasi yang tumor payudara kurang dari 5 cm pasti skarnya, lukanya, bekas luka, dan juga hematomnya.
0: Okay.
1: Namun kalau kita bahas tentang mastektomi, jadi kita operasi yang ganas ya, itu seroma, karena kita mengambil semua jaringan payudaranya, menyisakan kulit kurang lebih lemaknya itu 0,5 cm dengan kulitnya. Lalu berarti kan dinding dada dengan kulit dekat.
0: Udah makin tipis berarti.
1: Nah, makin tipis. Jadi kan ada jarak itu. Nah, resikonya terjadi adalah cairan seroma atau proses sisa-sisa cairan. Itu yang proses
0: yang akan mengendap di dalam tubuh.
1: Akhirnya menjadi nyeri, kencang, harus dikeluarkan.
0: Harus dikeluarkan lagi. Apa itu tidak akan merembes ke organ lain, dok?
1: Karena dinding dada sudah ada batasan dengan otot dan juga fascia, tidak bisa tembus ke belakang.
0: Okay.
1: Tapi tembusnya akhirnya ke luka operasi. Jadi luka operasinya terbuka.
0: Okay.
1: Tidak bagus untuk penyembuhan kulitnya. Perlu operasi ulang lagi untuk mengeluarkan cairan tersebut.
0: Itu berarti masuk operasi kecil, dok ya?
1: Iya. mengeluarkan ya.
0: Mengeluarkan
1: sendang sih.
0: Sendang bilang, ya.
1: Karena sudah mengganggu pasti itu.
0: Karena ada dokter yang sebelumnya pernah saya wawancara katanya tidak ada operasi besar dan kecil.
1: Ukurannya
0: semuanya operasi ya.
1: Iya. Betul.

0: Nah dok, pada kasus tumor ganas, bagaimana dokter bedah menilai waktu yang tepat untuk operasi dibandingkan dengan kemoterapi atau radioterapi?
1: Yes.
0: Ini mungkin tadi sudah sempat dimention.
1: Betul.
0: Tapi mungkin ini mungkin lebih dijelaskan lagi.
1: Kalau untuk menjelaskan lebih detailnya, penanganan operasinya itu tergantung dari stadiumnya lagi.
0: Okay.
1: Kembali lagi ke stadiumnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi prinsip penanganan tumor payudara, kita itu harus tahu diagnostiknya, itu jenisnya. Makanya kita butuh radiologi dengan PA. Setelah itu kita harus tahu performa statusnya, itu kondisi pasiennya tuh dengan benjolan seperti itu, apakah dia bisa menjalani kehidupannya sehari-hari, makan masih bisa, mandi masih bisa, bekerja biasa, berarti dia masih skornya tinggi.
0: Yang ketiga
1: adalah staging itu adalah untuk menentukan apakah ada penyebaran dengan penyebaran di tempat lain.
0: Okay.
1: Setelah itu rencana tindakan dan evaluasi. Nah, tergantung lagi dari stadiumnya. Kalau dia stadium rendah, itu perlu dilakukan operasi, lanjut kemoterapi. Kalau stadium yang 3-4 yang tadi saya sebutkan di awal,
0: mm-hmm.
1: itu harus kemoterapi dahulu ataupun radioterapi dahulu, tergantung kasusnya, baru dilakukan mastektomi. Setelah itu evaluasi lagi.
0: Okay.
1: Jadi apakah hubungan kemoterapi dengan pembedahan tidak bisa dipisahkan, kalau izin saya jawab.
0: Okay.
1: Jadi pasti kemoterapi wajib.
0: Wajib ya.
1: Dan itu tergantung juga dengan hasilnya lagi. Ini lebih kompleks lagi adalah setelah pengambilan dari tumornya itu.
0: Dari sel jaringan tadi ya.
1: Itu ada namanya imunohistokimia. Imunohistokimia itu lebih kecil lagi, lebih menentukan sifat jenis tumornya.
0: Okay.
1: Itu ada pembagian dari luminal A, luminal B, sama HER2 type, TBBC. Itu yang menentukan apakah bisa melakukan terapi menggunakan hormonal.
0: Okay.
1: Kalau dia dengan hormonal saja, kita kasih obat hormonal. Dengan respon obat hormonal, dia bisa menurunkan, berarti tidak perlu kemoterapi.
0: Okay.
1: Nah itu, kalau misalnya dia tipenya HER2 type atau ya jenisnya HER2, itu pasti kemoterapi ya. TPBC atau triple positive breast cancer, kemoterapi. Hanya hormonal yang positif bisa diterapi dengan hormonal, minum obat saja.
0: Okay.
1: Itu.
0: Jadi sudah kejawab ya pendengar ya. Jadi sekarang udah bisa melihat lebih jelas nih masalah ini. Nah, terus bagaimana dengan penanganan kelenjar getah bening aksila dalam operasi tumor payudara dan apa dampaknya bagi pasien?
1: Kelenjar getah bening pada pasien tumor payudara ya. Itu salah satu tempat penyebaran. Jadi tumor payudara yang ganas itu menyebar secara hematogen dan limfogen. Tapi rata-rata adalah ke limfogen.
0: Okay.
1: Nah, dengan limfogen tersebut pasti dekat dengan kelenjar getah bening. Yang paling dilalui adalah di bagian ketiak.
0: Ketiak
1: kiri atau kanan sesuai dengan benjolannya. Dan bila itu sudah menyebar ke sana, perlu diangkat juga.
0: Okay.
1: Fungsinya buat apa? Untuk mencegah penyebaran.
0: Okay.
1: Bila diangkat, apakah efek sampingnya? Dia ada pasti kelenjar getah bening itu tempat salah satu aliran dari tangannya.
0: Okay.
1: Nah, dengan diangkatnya itu tangannya bisa bengkak kalau ada sudah penyebaran ke sana.
0: Okay.
1: Makanya itu dengan diangkatnya itu tidak perlu menyebar sampai ke kelenjar getah bening yang lainnya di tangan.
0: Okay.
1: Kayak gitu.
0: Dok, ini mungkin agak-agak repot ya, karena kita berhadapan dengan sumber daya manusia yang beraneka ragam gitu ya. Pertanyaan ini mungkin agak di situ. Gimana nih pendekatan dokter bedah dalam memberikan edukasi dan informed consent kepada pasien sebelum operasi dilakukan? Ini memang agak PR dok ya. Kalau berhadapan dengan orang pola pikirnya berbeda, termasuk sumber daya sumber daya manusianya ini,
1: ya.
0: Ini yang agak ribet itu. Nah, gimana sih? No?
1: Ya itulah tantangan kita sebagai dokter bedah untuk menjelaskan ya. Jadi kalau kembali kita membaca dengan karakter pasiennya tersebut, jadi emosionalnya kita baca, terus apakah bisa dikasih tahu pada waktu itu, ataupun kita tunda.
0: Okay.
1: untuk menjelaskan kepada keluarga yang lain.
0: Okay.
1: Jadi memang tahap pasien kan ada yang acceptance, terus marah, masih denial. Jadi di saat dia sudah ke acceptance, mereka akan bisa menerima lebih banyak informasi apa yang kita jelaskan. Di saat kita tidak bisa masuk, kita lebih lebih mengcomforting dari pasiennya. Kita empati, melakukan keempati kepada pasiennya, menjelaskan untuk yang secukupnya, yang biasa, yang bisa dia terima. Itulah yang jadinya tantangan buat kita untuk menjelaskan semua dengan pasien kanker itu.
0: Dari pengalaman dokter nih, kesalahan atau keterlambatan apa yang paling sering menyebabkan hasil operasi menjadi kurang optimal?
1: Ya, dengan keterlambatan pemeriksaan awal.
0: Oke.
1: Okay. Itu keberhasilan terapi bisa lebih turun.
0: Oke. Okay.
1: Dengan keterlambatan setelah operasi ya, keterlambatan menerima, memutuskan untuk mengambil kemoterapi, itu juga bisa menurunkan outcome ya atau survival rate-nya dia. Jadi kalau untuk berhubungan dengan operasi pun, itu pun tergantung stage-nya juga, stadiumnya, apakah lukanya bagus, klinis kulitnya bagus untuk menutup yang sudah diambil, itu sangat berpengaruh. Jadi keputusan-keputusan waktu itu sangat krusial kalau sudah menentukan mau melanjutkan terapi dari kanker payudara ini.
0: Okay. Gitu. Dok, selain faktor pasiennya, faktor apa lagi yang membuat pasien ini bisa lebih cepat sembuh, dok?
1: Menurut pengalaman saya selama pendidikan ini, jadi saya belajar dari mereka. Yang saya lulusan dari Bali ya. Jadi ada komunitas survival cancer. Survival breast cancer. Itu rata-rata yang bisa survival rate-nya lebih dari 5 tahun, 10 tahun. Mereka menerima. Mereka menerima pertama kondisinya seperti itu.
0: Menerima atau acceptance dari dia.
1: Iya. Okay. Sudah masuk ke tahap emosional state-nya itu. Acceptance. Dan positif.
0: Okay.
1: Dengan menjalani terapi yang ada. Dan tidak menjadi beban, karena dengan psikologis yang apa ya, berat, kecewa dengan hidup atau bagaimana, itu saya melihat chance of survivalnya lebih turun dibandingkan
0: lebih kecil. Berarti proses penyembuhannya lebih kecil, bahasa sederhananya gitu ya.
1: Betul.
0: Berarti memang ketika seseorang dalam kondisi yang ya, taruhlah bahwa dia ada indikasi ke tumor menuju ke kanker gitu ya. Ketika fisik dan mentalnya itu bermasalah, apakah itu yang akan membuat penyakitnya itu menjadi lebih parah?
1: Bisa jadi.
0: Karena
1: saya melihat pada saat pasien yang unik keganasan, oh siap dok, saya menerima, saya siap jalanin dengan keyakinan tersebut, dengan positifnya dia, positif mind, pikirannya positif, outcome-nya bagus ya. Namun dengan yang yaitu setelah diberi tahu bahwa dia mengalami hal yang tidak mengenakan ini dan akhirnya dia pupus hidupnya, maksudnya nyali untuk semangat untuk hidupnya dia menurun, bukan hilang ya, menurun, tapi tetap jalan, belum tentu dibandingkan yang positif mindednya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gitu.
0: Berarti faktor selain dari
1: fisik
0: dan mental dari seorang, taruhlah namanya pasien gitu ya, berarti faktor lingkungan juga harus ikut mendukung ya untuk proses penyembuhan itu, dok ya?
1: Selama semua penyakit itu, jadi lingkungan keluarga sangat harus membantu, karena yang memonitor, dokter kan tidak bisa monitor pasiennya di rumah tiap hari ya. Nah, yang bisa memonitor adalah dengan bantuan dari keluarganya. Dengan keluarga suportif, tidak menurunkan misalnya kualitasnya dia sebagai manusia ya, pasti bisa gitu. Dengan keluarga yang suportif, pasti sangat-sangat bisa.
0: Oke. Dok, sebagai penutup nih, apa pesan utama dokter kepada masyarakat agar tidak takut menjalani operasi tumor payudara dan mau melakukan pemeriksaan sejak dini?
1: Yang ya, intinya adalah self awareness atau sadar diri bahwa kita manusia utuh, kalau misalnya ada perubahan kita harus periksakan. Okay. Dan dengan sadar diri bahwa ada sesuatu kelainan dan akhirnya mau mengobati, mencari tahu dan akhirnya menyelesaikan masalah tersebut, itu bisa membantu untuk datang untuk diperiksa. Namun dengan prinsipnya misalnya ada orang yang ignorance terhadap dirinya pun ya agak susah juga. Jadi mungkin yang paling bisa saya berikan saran adalah untuk pada para wanita, sadari sendiri,
0: lebih mengenali diri sendiri, perubahan fisik.
1: Sadari pemeriksaan payudara sendiri.
0: Oke. Okay. Oh, sadari.
1: Iya. Okay. Yang biasa dilakukan pada puskesmas, kan.
0: Oke. Okay.
1: Dari rumah sakit juga kita sempat berikan edukasi periksa payudara sendiri tiap bulan. Gitu. Apalagi mengetahui bahwa ada keluarga yang jadi familial pedigree itu punya benjolan. Benjolan dimanapun. Kalau kita wanita paling sering adalah serviks dengan payudara.
0: Okay.
1: Nah, itu yang harus diperiksa dan dijaga. Yang bisa kita lakukan pada payudara adalah periksa payudara sendiri dengan cara angkat tangan, bahu tangan ke belakang, kita periksa bumbu utara. Kita bisa tahu. Ataupun kita berkaca pinggang, periksa memutar dari dalam keluar ataupun dari luar ke dalam. Itu bisa tiap bulan. Kita sambil jalan.
0: Oh, itu bisa mendeteksi diri sendiri, bisa ya? Bisa ya, dok ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Udah gitu aja, dok.
1: Siap.
0: Baik pendengar, inilah akhir kebersamaan kita di Indonesia Sehat ya. Ini obrolan kita hari ini agak pressure ya, dok ya. Karena ini orang-orang berada di sekitar kita mungkin ada, tapi mungkin mereka tidak berani untuk menceritakan kepada orang lain. Tetapi ini sebaiknya memang harus dibagikannya, dok ya, tidak boleh disimpan sendiri ya.
1: Betul.
0: Karena kalau disimpan sendiri justru nanti akan menjadi penyakit hati. karena penyakitnya kita simpan sendiri gitu ya. Yeah. Sebaiknya memang harus dibagikan atau diberitahukan kepada anggota keluarga yang lain.
1: Betul.
0: Sehingga bisa sama-sama untuk mencari solusinya seperti apa.
1: Yes.
0: Karena kita mendeteksi diri sendiri itu lebih awal seperti dokter bilang tadi, yaitu dengan memeriksakan payudara satu bulan sekali dengan angkat tangan ke belakang, terus memegang bagian ketiak dari bagian payudara, kemudian tangan ditaruh di pinggang, terus memutar kiri dan kanan, dari luar ke dalam atau dalam keluar, untuk memeriksa apakah ada benjolan atau tidak. Kalau misalnya sudah ada rasa sakit gitu ya, justru harus sudah lebih waspada.
1: Betul.
0: Karena itu bisa ada indikasi hal-hal yang lebih serius yang akan terjadi pada tubuh Anda. Ini lebih khususnya kepada perempuan. Walaupun pada lelaki ada, tapi itu agak langka, mungkin sekitar 1% dari 100 gitu ya, dok ya. Jadi mungkin untuk para wanita-wanita lebih aware terhadap diri sendiri, coba memeriksakan diri Anda sendiri selama 1 bulan sekali di area payudara Anda. Dan itu juga ada, dan juga pada serviks juga begitu, coba diperiksa, karena di puskesmas itu sudah ada alatnya dan ada programnya, dan itu gratis untuk para wanita untuk bisa diperiksakan ke puskesmas. Jadi BPJS Anda digunakan untuk memeriksakan kesehatan Anda, karena mendeteksi lebih dini itu lebih baik ketimbang mengobati. Karena ketika mengobati akan bukan saja waktu yang terbuang, tapi juga materi yang terbuang. Semoga informasi dan obrolan-obrolan yang sudah kami sampaikan tadi, yang sudah disampaikan sama dokter tadi, bisa memberikan Anda wawasan lebih luas terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita atau pada orang-orang yang berada di sekitar Anda. Demikian Indonesia Sehat dengan topik peran dokter bedah dalam penanganan tumor payudara bersama dengan Dr. Anselmus Danus Arya, spesialis bedah, dokter spesialis bedah yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah ND. Dok, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, mohon maaf sudah menyita waktu dokter hari ini. Sama bertugas kembali di rumah sakit, dok, ya.
1: Terima kasih.
0: Dan inilah adik persamaan kita, kami dengan Anda pendengar. Saya Armando dan juga ada rekan operator Bayi Sareng mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat berhari Jumat. Pendengar, kembali lagi bersama kami dalam acara musik dan informasi siang ini. Menemani waktu istirahat dan aktivitas Anda, kami hadir dengan rangkaian musik pilihan sekaligus informasi terkini yang tentunya sayang ya pendengar untuk kita lewatkan. Dan kami awali informasi dari Jakarta terkait dengan hasil pengujian laboratorium yang menunjukkan 93% sampel beras yang diklaim fortifikasi atau penambahan zat gizi tertentu tidak memenuhi ketentuan. Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menelusuri produk dan pelaku usaha terkait dengan dugaan penyalahgunaan klaim tersebut. Amran mengatakan pengujian dilakukan terhadap beras fortifikasi yang beredar di masyarakat. Pemerintah kini mendalami produk serta pelaku usaha di balik temuan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Amran saat meninjau sawah di Sukamandi, Jawa Barat pada Rabu 2 September 2026, di mana beliau menyebutkan temuan itu menunjukkan adanya persoalan serius pada produk beras yang mengklaim memiliki kandungan gizi tambahan. Amran menyoroti produk yang dipasarkan dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan beras biasa. Kondisi tersebut dinilai merugikan konsumen apabila kandungan gizi tidak sesuai dengan klaim produknya. Ia mengatakan selisih harga tersebut menjadi persoalan ketika produk tidak memenuhi kandungan gizi yang dipersyaratkan maksud kami, dan konsumen berpotensi membayar lebih mahal untuk manfaat yang tidak sesuai dengan klaim tersebut. Pengawasan Bapanas telah mencakup 178 sampel beras fortifikasi di 11 provinsi. Pemeriksaan meliputi aspek pelabelan, mutu, serta kesesuaian kandungan gizi produk. Dan salah satu pengawasan dilakukan terhadap beras fortifikasi dan beras dengan klaim gizi di Jakarta pada April 2026, di mana pendengar produk yang ditemukan kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pengujian laboratorium. Hasil pengujian menunjukkan 93% sampel belum memenuhi persyaratan untuk mencantumkan klaim sebagai beras fortifikasi maupun beras diperkaya. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim pada kemasan dan kandungan aktual produk. Kandungan tersebut meliputi vitamin B1 minimal 0,2 mg dan asam folat 0,25 hingga 0,38 mg. Selain itu, vitamin B12 ditetapkan 1,0 hingga 1,5 mikrogram, zat besi 3,50 hingga 5,25 mg, serta seng 3,0 hingga 4,5 mg. Sementara kandungan zat besi dan seng tidak boleh melebihi 120% dari nilai pada label, Bapanas terus mendalami temuan tersebut untuk memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan dan juga melindungi konsumen. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman resmi kami di

0: disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Perwakilan Masyarakat. Pro 1 RRI ND mempersembahkan Indonesia Cerdas.
1: Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas.
0: Program dialog yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan,

Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga kami sapa pendengar kami yang lagi mendengarkan RRI ND melalui RRI Digital dan juga Terestrial. Dan kami masih temani Anda pendengar di acara musik dan informasi. Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum PU memastikan seluruh jalan dan jembatan nasional terdampak pasca gempa Nusa Tenggara Timur kembali fungsional. Pemulihan konektivitas tersebut berjalan bersamaan dengan percepatan penanganan infrastruktur layanan dasar masyarakat terdampak. Berdasarkan data penanganan hingga 30 Agustus 2026, tercatat 17 ruas jalan terdampak gempa. Ruas tersebut mencakup 88 titik longsor dan 3 patahan yang seluruhnya telah kembali fungsional. Kementerian PU juga mencatat 14 jembatan dan 3 dekar terdampak akibat gempa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Seluruh infrastruktur tersebut juga telah difungsikan kembali untuk mendukung mobilitas masyarakat di wilayah terdampak. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan penanganan kini mulai diarahkan pada jalan provinsi dan kabupaten. Ia mengungkapkan infrastruktur tersebut juga disiapkan sebagai jalur alternatif untuk menghubungkan sejumlah wilayah antar kabupaten di NTT. Selain konektivitas, gempa juga berdampak pada berbagai bangunan yang mendukung pelayanan dasar masyarakat, di mana pendengar sebanyak 651 prasarana gedung tercatat terdampak dan 152 prasarana telah diverifikasi secara bertahap. Dari jumlah tersebut tercatat 112 prasarana pendidikan keagamaan, 300 prasarana ibadah, dan 238 prasarana kesehatan. Selain itu terdapat 17 gedung pemerintahan serta satu gedung militer yang masih dalam proses verifikasi kerusakan. Menteri Dodi mengatakan kerusakan akibat gempa banyak terjadi pada bangunan yang menjadi layanan dasar masyarakat. Ia menyebut bangunan, gereja, masjid, rumah sakit, dan puskesmas termasuk fasilitas yang terdampak. Sedangkan pada sektor air minum, Kementerian PU juga mencatat 81 sistem penyediaan air minum SPAM masuk proses verifikasi kerusakan. Selain itu, pendengar, dua instalasi pengolahan lumpur tinja dan satu tempat pemrosesan akhir turut terdampak. PU bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN juga menyiapkan penyediaan air baku bagi sekitar 10.000 jiwa di Pulau Palu-E. Air baku tersebut selanjutnya akan diolah dan distribusikan melalui SPAM kepada masyarakat. Selain itu, penanganan di Pulau Palu-E juga mencakup rencana pembangunan tanggul penahan ombak sepanjang 2,5 km beserta dermaga kapal. Infrastruktur tersebut diharapkan memperkuat perlindungan kawasan pesisir sekaligus mendukung akses masyarakat di wilayah kepulauan. Kementerian PU menegaskan data infrastruktur terdampak masih dapat berubah seiring masih adanya gempa susulan. Identifikasi dan verifikasi terus dilakukan untuk memastikan penanganan mengikuti kondisi terbaru di

rri.co.id. Dan kami juga akan kembali menghadirkan sejumlah informasi penting untuk Anda pendengar RRI, di mana sesaat lagi ya akan kami hadirkan untuk Anda dari informasi ini pendengar RRI ya, dari dunia olahraga pendengar ya, yang akan kami hadirkan terkait dengan Mourinho optimistis Real Madrid taklukan Real Betis pendengar, yang akan kami sajikan sesaat lagi. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: lama sekali ya si Gea.
1: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
1: selamat
0: kali.
1: Selamat pagi.
0: Ih, Roman nih.
1: Hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.

Olahraga ya, kami hadirkan informasinya untuk Anda. Pelatih Real Madrid Jose Mourinho optimistis timnya mampu mengalahkan Real Betis pada jornada keempat La Liga 2026-2027. Real Madrid akan bertandang ke Estadio La Cartuja, Sevilla, Jumat 4 September 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 21 waktu setempat. Los Blancos mengincar kemenangan untuk mempertahankan catatan sempurna pada awal musim. Meski optimistis, Mourinho menyadari Real Betis bukan lawan mudah bagi Real Madrid. Ia meminta para pemain tampil maksimal untuk mengamankan 3 poin. Real Madrid membawa modal positif setelah memenangi 3 pertandingan awal La Liga musim ini. Tim asuhan Mourinho berupaya mempertahankan tren sempurna tersebut saat menghadapi Real Betis. Selain membahas pertandingan, Mourinho turut menyinggung hubungannya dengan Manuel Pellegrini. Pelatih asal Portugal itu mengaku menyesali sejumlah komentar yang pernah disampaikannya mengenai Pellegrini. Mourinho kembali mengingat persaingan perebutan gelar Premier saat Pellegrini menangani Manchester City. Ia menyebut kemenangan tim atas Liverpool turut membantu Manchester City meraih gelar juara. Pertandingan Real Betis kontra Real Madrid menjadi salah satu laga menarik pada jornada keempat La Liga. Real Madrid mengincar kemenangan sementara Real Betis berupaya memanfaatkan dukungan publik untuk menghentikan laju tim tamu. Informasi selengkapnya pendengar kembali dapat Anda kunjungi laman rri.co.id. Sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar di acara musik dan informasi. Kami sapa Anda yang lagi beraktivitas ya, tetap terus semangat dengan aktivitasnya, yang lagi berkendara ataupun yang lagi bersantai di rumah, atau yang mungkin sedang menikmati waktu menjelang weekend ya, tetap semangat dan jangan kemana-mana karena kami akan terus menemani Anda pendengar RRI masih di Pro 1 RRI NTN.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
4: Sí, estoy de acuerdo, es una obviedad que han sido superiores.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulateri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse yang tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis

0: final French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
1: Well, obviously you need to prepare, but
0: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingannya berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Świątek akan menghadapi wakil Republik Ceko Marie Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2-6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
2: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1-6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan Ann Li 6-2-6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Lenny Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Lenny dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Lenny dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Lenny mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan.
2: Kunci kemenangan kita kan di bulan Februari kita udah ketemu dan kita kalah. Dan kita perbaiki, kita evaluasi dari situ, kita tambahin kekurangan kita yang bulan lalu. Jadinya kita di sini lebih sudah tahu pola-polanya juga mereka.
1: Lenny mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Lenny dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Lenny dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal, pendengar. FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta Asian Indoor and Martial Arts Games atau IMAC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Liverpool E mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan IM Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena jago sama Akan itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu kualifikasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.000.

0: masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name, by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
1: Lebih lanjut disampaikan Her Suprabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
2: Dan medali di Porprov kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
1: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Dari Terengganu, Malaysia, ada masjid yang tampak seperti istana kaca, yaitu Kristal Masjid. Masjid ini diresmikan pada tahun 2008 dan terkenal karena sebagian besar bangunannya terbuat dari kaca dan juga baja. Saat malam tiba, cahaya lampu yang memantul pada dinding kaca membuatnya tampak berkilau seperti kristal. Keunikan lainnya, masjid ini dilengkapi teknologi modern dan menjadi bagian dari Islamic Heritage Park. Ia mencerminkan bahwa kemajuan teknologi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai spiritual.

0: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk bermuhasabah diri, koreksi diri, sebagaimana kita akan bertemu dengan Allah hari kiamat dan akan dihisab oleh Allah segala perbuatan kita. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal tanzur nafsun ma qaddamat lahad. Harus kita bersama-sama menanamkan dalam diri kita akan menghadapi kematian, akan bertemu dengan munkar nakir, dan akan jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab kita sangat teliti dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Ini yang perlu kita takuti, dan ini yang perlu kita siapkan diri penanggung jawab atas perilaku kita. Saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuhasabu. Muhasabah diri ini bukan hanya perintah para sahabat, bahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, supaya kita menjadi orang terbiasa mengetahui kelemahan diri kita, mengetahui di mana kita terlanjur berbuat dosa dan maksiat, agar kami mampu memimpin diri kita menjadi jiwa yang bersih, hati yang tenang, dan selamat dan bahagia dunia akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ini ayat menjadi sebuah belajaran, apalagi di bulan suci Ramadan, bagi kita semua berkesempatan sangat besar, karena Allah masih memberikan umur sampai titik ini. Kita masih bisa beramal saleh, di antaranya muhasabah diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang yang membiasakan diri korupsi, para orang yang terbiasa bereman, para orang yang berbuat kejahatan, durhaka sama orang tua, dan berlaku kezaliman terhadap orang lain, inilah muhasabah di bulan suci Ramadan. Dengan niat dan berazam bersungguh-sungguh melalui muhasabah ini, menantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhasabah diri untuk selalu menyadarkan kita bersiapkan diri menghadapi kematian, menyiapkan diri menghadapi kuburan ketika kita di dunia kubur dalam keadaan sendirian dan gelap. Inilah muhasabah yang selalu kita ingat, apalagi kalau dibangkit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari kiamat dan akan dihisab oleh Allah. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Ingat pemirsa dimanapun anda berada, ingatlah akan kita menghadapi hisab yang amat teliti dan amat besar. Barang siapa yang ingin dirinangkan hisabnya oleh Allah, biasakan diri bermuhasabah di dunia sebelum nanti dihisab di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan kita selalu berbuat kebaikan. Apakah anda telah berbuat kebaikan hari ini? Apakah anda membahagiakan orang lain hari ini? Apakah anda telah membahagiakan seorang anak yatim atau orang miskin atau memakmurkan masjid? Inilah kesempatannya dan inilah saatnya. Jangan habis Ramadan anda belum menjaga dan memakmurkan kebaikan dalam kehidupan yang sah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibu Rabbuna wa yirda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, اهدنا إلى صراطك المستقيم. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا الله sempurnakan iman kami, ampuni segala kekurangan dan dosa-dosa kami. يا الله jauhkanlah dan lindunilah kami dari segala kejahatan, dari segala keburukan. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Asiyah binti Muzahim adalah istri Fir'aun, penguasa zalim pada masanya. Meski hidup dalam kemewahan istana, Asiyah memilih beriman kepada Allah. Keimanannya tidak goyah, meskipun harus menghadapi ancaman dan siksaan dari suaminya sendiri. Ia lebih memilih kebenaran daripada kekuasaan dan kenyamanan dunia. Asiyah menjadi simbol keberanian dan keteguhan iman. Ia mengajarkan bahwa keyakinan tidak dapat dibeli dengan jabatan maupun

IND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Abu Nasir Al-Farabi dikenal juga sebagai Al-Farabius atau Abu Nasir, ilmuwan dan filsuf Arab ini dianggap

Kazakhstan. Karya-karya Al-Farabi berada di bidang ilmu yang cukup luas, mulai dari logika, matematika, ilmu alam, teologi politik, dan kenegaraan hingga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kamu mendirikan salat, maka janganlah mengusap butir-butir pasir yang menempel pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Usaplah sekali atau biarkan." Hadis riwayat Imam 5 dengan sanad yang sahih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kembali kita ikuti Cek Fakta untuk edisi siang hari ini. Beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan 6.com berjudul Heboh Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah. Ini faktanya yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis. Informasi Cek Fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Info Lorata. Gua Jepang. Wilayah Nagekeo dijadikan pusat dari pergerakan tentara Jepang saat menguasai Pulau Flores. Bahkan di Kabupaten Nagekeo, ada bekas bandara yang dibangun tentara Jepang dengan sebutan Bandara Surabaya II.

0: Anda untuk belajar mencintai alam. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gede dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan kekayaan budaya di Flores dan Lembata. Mari bersama-sama melestarikan warisan nenek moyang kita dan menghargai keunikan budaya yang ada di Flores dan Lembata. Bincang Budaya, karena keindahan ada di setiap cerita.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda yang masih setia ya bersama Pro 1 RRI ND. Kembali di acara Bincang Budaya ya, untuk edisi siang hari ini sudah kami siapkan salah satu topik pendengar RRI yang akan kita bincang ya di kesempatan acara budaya, yakni melestarikan budaya melalui lagu daerah. Dan salah satu lagu JAI ya, Azivina, yang dinyanyikan oleh Dion R, pendengar. Dan siang hari ini kita juga sudah bersama penyanyinya dan juga sebagai musisi, ada Bapak Dionysius Yohanes Roa SPD sebagai musisi daerah Ngada. Halo, selamat siang Pak Dion.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, apa kabar Pak Dion siang ini?
1: Ya, puji syukur ini. Situasinya baik-baik saja, kabarnya baik.
0: Oke, ya. Baik. Pak Dion, ini tadi salah satu lagu JAI terbaru ya, Azivina. Dan Anda yang menyanyikannya, apakah juga menciptakan lagu tersebut?
1: Lagu ini di cover oleh saya, itu dicipta oleh teman saya.
0: Oke.
1: Di cover kembali, ada beberapa banyak lagu yang saya ciptakan dan saya nyanyikan.
0: Ya, misalnya lagu apa saja nih?
1: Ya, kalau di channel YouTube Jawa All Star itu ada lagu opera, ada lagu Murafesta, ada lagu Udiazi dan lagu-lagu lainnya ya. Sudah.
0: Oke, baik, tentunya sangat banyak ya karya-karya dari budaya yang ada di Kabupaten Ngada ya, seperti itu ya. Salah satunya adalah lagu daerah Azivina. Ini bisa diceritakan sedikit, Azivina ini sebenarnya liriknya menceritakan tentang apa nih? Karena banyak pendengar yang belum tahu ya arti dari lirik lagu tersebut.
1: Ini ceritanya tuh apa, dan seorang gadis lah, Azivina itu kita ambil contoh namanya, dan dia punya banyak jodoh ya. Maksud dia di Ngada ini kan terdapat berbagai etnis, ada etnis Riung, ada etnis Soa, ada etnis Ngada sendiri. Jadi contohnya ada syair yang Vina

0: Saya berkarya di musik itu sejak tahun 2010. Ketika 2010 itu saya masuk di Sindar Tasik Unika, itu di sekolah musik di Unika Kupang itu. Saya tertarik dengan studio audio rekaman. Makanya saya berkecimpung dan saya menciptakan karya-karya yang ya katakanlah menghibur untuk seluruh masyarakat Ngada.
1: Oke, ini sudah berapa banyak karya yang dihasilkan sampai dengan saat ini?
0: Kalau terhitung dari tahun 2010 kan sudah bisa hitung lagi,
1: sudah terlalu banyak. Ya. Oke, tentunya. Oke, ini kenapa Anda tertarik ya untuk menciptakan lagu-lagu daerah nih? Karena banyak anak-anak muda sekarang sukanya lagu-lagu yang pop ya, yang bahasa Indonesia seperti itu.
0: Ya sebagai filosofi kita berangkat dari embrio dari kita dari desa ya, dari daerah kita tahu betul situasi di daerah, topografi di daerah. Ketika kita diberi ruang oleh orang tua untuk sekolah dan kita mengekspresikan karya ya, kita mengangkat kembali budaya-budaya kita yang sesuai dengan ciri khas di daerah kita tersebut ya.
1: Oke, baik, itu yang melatar belakangi Anda ya untuk menjadi seorang pencipta lagu daerah ya. Oke, nah dari lagu-lagu yang ada nih yang menjadi hasil karya Pak Dion ini sejauh ini, apakah ada lagu-lagu yang selain ya menceritakan tentang kehidupan percintaan ya seperti itu? Ada juga lagu-lagu lain yang nuansa-nuansa lokal khas daerah sendiri, ada tidak nih Pak Dion?
0: Kalau lagu untuk pribadi saya itu ada lagu ya versinya Dero. Itu waktu itu saya buat album 2000. Saya termasuk musisi di penutup juru kunci untuk album VCD. Makanya itu ada lagu-lagu Dero, ada lagu-lagu slow yang ada lagu-lagu yang pantun, balas-balas pantun, itu ada banyak ya.
1: Oke, dan menarik ya, lagu balas pantun. Ini seperti apa nih? Bisa diceritakan contohnya seperti apa nih, Pak?
0: Kalau lagu balas pantun ini saya agak lupa-lupa ya. Ini kan dulu pernah saya buat lagu Dero, terus balas pantun. Lagunya lagu Nagekeo. Lagu Nagekeo terus baku balas pantun antara si ceweknya dan si cowoknya, baku ganggu begitu. Tapi saya sudah lupa. Sudah lama sekali.
1: Baik. Nah, sebuah lagu tercipta yang menjadi hasil karya Anda biasanya ada ide begitu, atau Anda mempercayai sebuah filosofi apa yang membuat Anda untuk bisa menghasilkan karya-karya lagu daerah?
0: Yang paling pertama itu inspirasi ya. Inspirasi itu saya kadang-kadang berjalan, kalau di atas motor saja saya dengung-dengung dan saya lihat situasi lingkungan, itu bisa mendapatkan sebuah lagu, bisa menciptakan sebuah lagu. Makanya kadang-kadang juga kadang-kadang dulu saya pernah buat lagu dari Ende. Dari Ende saya terbang ke Kupang, itu saya bisa menghasilkan satu lagu. Karena inspirasi ini kadang-kadang kita di pesawat atau di dalam mobil, kadang-kadang muncul ide-ide untuk
1: untuk membuat lagu begitu ya. Untuk menyatukan dengan musik ini seperti apa? Dari lirik-lirik lagu yang ada, kemudian disatukan dengan musik ya, yang mungkin menurut Anda yang cocok, itu bisa diceritakan Pak Dion?
0: Kalau macam kami di daerah Ngada ini, musisi Ngada ini agak sedikit beda dengan musisi lain, karena kami bisa bernyanyi, kami bisa edit musik, dan kami bisa edit video. Kami tidak perlu pakai sewa-sewa alat orang lain atau studio tempat lain. Kami punya semua itu. Makanya ketika syair sudah ada, jadi inspirasi untuk membuat musik itu sangat mudah ya. Kita bisa pilihkan syair ini, kita bisa buat irama caca, syair ini kita bisa buatkan irama reggae misalnya, syair ini kita bisa buatkan irama jai.
1: Oke, nah ini tentunya kebanyakan bergenre apa nih hasil karya?

0: lagu Anda?
1: Kalau saya memang terlahir dari memang Jai memang.
0: Jai ya.
1: Jai yang lebih dominan. Ya ya Ibu.
0: Oke, Jai yang lebih dominan. Ini dimasukkan musik-musik Jai begitu ya.
1: Ya ya Bu ya.
0: Oke, apakah ada alat musik tradisional yang juga dimasukkan seperti itu? Kolaborasi berbagai jenis musik begitu, mungkin Anda pernah berpikir untuk membuatnya atau bagaimana?
1: Ini persis di lagu yang ada satu lagu di channel saya itu, ada lagu yang judulnya Udiazi itu kolaborasi antara musik tradisional daerah yang ada Foidoa dengan Kogenga itu yang alat musiknya dibuat dari bambu itu ada nanti di awal ya. Lagunya itu nampak dia punya musik aslinya.
0: Baik. Oke, nanti akan ya. Saya hadirkan. Kenapa Anda ingin memasukkan berbagai jenis musik alat tradisional untuk kolaborasi di lagu Udi Azi ya? Oke.
1: Okay. Ya, ya. Ya kita buat agak lain tuh. Maksudnya sebab kebudayaan kita punya ciri khas tidak boleh pudar ya. Kita masukkan itu supaya sekarang dengan situasi remix, dengan situasi-situasi digital yang serba modern, supaya kita tidak boleh lupa dengan alat-alat musik yang bersifat pentatonis atau bersifat tradisional.
0: Oke, baik. Nah, untuk menjadikan sebuah karya ya, satu lagu ini butuh waktu berapa lama nih, Kak Dion?
1: Kalau zaman dulu, kalau satu lagu Zai itu, pengalaman saya bisa 1-2 minggu. Mm-hmm. Itu tahun 2010 sampai tahun 2011-an. Makin ke sini gampang sekali kan, kadang-kadang satu malam bisa menghadirkan 2-3 lagu.
0: Oke.
1: Ya.
0: Baik. Tentunya inspirasinya banyak ya untuk menjadikan sebuah lagu ya. Satu malam bisa 1-3 lagu seperti itu ya. Oke. Okay. Ini ada yang mendampingi untuk membuat lagu atau memang cuma Anda sendiri?
1: Kalau untuk mixing vokal dengan editing musik dan lain sebagainya itu memang saya sendiri.
0: Oke, baik. Nah, bagaimana Anda mengatur waktu ya untuk membuat lagu? Kemudian ada kerja sampingan juga Anda sebagai kepala desa, begitu ya? Untuk saat ini mungkin apakah ada lagu-lagu terbaru nih, Pak Kades? Pak Kades ya, Pak Dion ya?
1: ya jujur saja ya, saya kalau kepala desa itu kan sudah jabatan politik ya.
0: Okay, baik.
1: Kita perang urat saraf juga toh yang berkaitan dengan itu, kadang-kadang apa namanya, kadang-kadang inspirasi juga sudah bukan pudar tapi terganggu dengan kita bagaimana mengurus desa, bagaimana mengurus masyarakat. Tapi saya tetap bersyukur. Nah, ketika saya tahun 2022 ke bawah itu benar-benar saya tidak bisa terganggu. Saya punya inspirasi untuk musik itu total. Ketika dilantik menjadi kepala desa agak sedikit ya, kita bagi-bagi waktu lah, curi-curi waktu untuk kita bermusik ya.
0: Oke. Baik, dengar-dengar Anda juga punya grup musik ya?
1: Ya.
0: Oke, namanya apa nih grup musiknya, Pak Dion?
1: Kalau saya punya grup musik itu Bersama All Star, sesuai dengan channel musik itu.
0: Oke, baik. Nah, ini lagu-lagu yang dinyanyikan oleh grup musik Anda memang semuanya hasil karya ya, dari Anda sendiri ya?
1: Iya, situasional. Kalau hajatannya wedding, hajatannya syukuran-syukuran lain itu kita all round. Kita main bebas, bisa nyanyi, bisa gawi, bisa dolo-dolo, bisa lagu barat, country, dan kita bebas.
0: Okay,
1: kalau kalau latihan itu bisa ngulik-ngulik lagu, bisa aransemen baru, bisa cipta syair-syair baru, bisa.
0: Oke, okay. Baik Kak Padion ya, kita juga undang pendengar ya untuk bisa bergabung bersama kita ya di siang hari ini. Bagi pendengar RRI yang suka dengan lagu-lagu daerah ya, ingin melestarikan kembali lagu-lagu daerah ya, bagi Anda juga yang mau ingin tahu lebih jauh ya tentang Pak Dion ya, dan juga teman-temannya lewat grup musiknya. Silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Apa yang mau ingin Anda sampaikan di siang hari ini, Anda bisa berinteraksi di line telepon kami di 0821 4451 1957, dan juga di line WhatsApp kami Anda bisa meninggalkan pesan teks di 0821 3878 8786, dan Anda juga bisa ya komen ya di RRI Digital Pro 1 RRI ND ya, Anda bisa meninggalkan pesan Anda. Oke, Pak Dion, sambil menunggu partisipasi ya dari pendengar RRI, kita ke lagu dulu ya. Tadi Anda sampaikan bahwa lagu Udi Azi ini ada kolaborasi dengan berbagai jenis musik tradisional ya, seperti Voidoa begitu ya tadi ya.
1: Ya, ya.
0: Oke, kita akan nikmati lagu dulu. Selepas itu kita juga akan kembali berbincang ya tentang topik kita siang hari ini ya, dan kita juga undang pendengar untuk bergabung masih terkait dengan melestarikan budaya melalui lagu daerah.

0: Info Florata. Musik Poidoa atau Suling Berganda dari Kabupaten Ngada. Poidoa berarti suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Nada-nada yang dihasilkan oleh suling berganda ini adalah nada-nada tunggal atau nada-nada ganda atau dua suara. Hal ini tergantung selera si pemain musik Poidoa. Umumnya, syair-syair dari nyanyian musik Poidoa bertemakan kehidupan. Cara memainkan alat musik ini dengan hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup. Sementara, jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Florata siang ini.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih dalam acara Bincang Budaya dengan topik melestarikan budaya melalui lagu daerah. Tadi baru saja kita dengar ya lagu Udi Azi ya dari Bajawa All Star JAI Juni 2021. Oke, masih bersama kita ya musisi Kabupaten Ngada ada Pak Dion. Pak Dion.
3: Halo, yes.
2: Oke. Nah, Udi Azi. Ini seperti apa nih lagunya Udi Azi nih?
3: Ya, itu dia punya ceritanya itu mirip sama Zivina itu ya.
2: Oh iya.
3: Hanya yang tadi namanya Vina, sekarang namanya Udi. Udi sebenarnya namanya Udis.
2: Okay.
3: Hanya orang kampung hilangkan Z. Ya.
2: Yeah. Oke, okay. Azi itu adik ya?
3: Ya.
2: Yeah. Oke, okay. Adik Udis begitu ya.
3: Oke, okay. Ya.
2: Baik, apa Dion? Ini tingkat kesulitan untuk membuat sebuah lagu ini apa nih?
3: Tingkat kesulitan sebenarnya segala sesuatu itu ada pada move saja. Move terus. Tingkat kesulitan menurut saya tidak terlalu sulit, hanya ketika nanti di finishing itu agak sulit. Kita sudah ambil video, terus rendernya agak lama, terus kita uploadnya agak lama. Itu mungkin sulit di situ.
2: Dan itu juga butuh waktu lama, begitu?
3: Ya, butuh waktu lama sehingga kadang jaringan menghasilkan kualitas juga, toh ibu.
2: Oke, berapa lama misalnya?
3: Kalau upload di YouTube itu ya tidak terlalu lama-lama. Sekali sih, tapi ya setengah jam. Kadang render juga sampai setengah jam.
2: Oke.
3: Kalau untuk aransemen musik dan aransemen syair dan vokalnya itu saya rasa tidak terlalu sulit ya.
2: Oke, tidak terlalu sulit ya. Mungkin karena sudah terbiasa begitu ya, Pak Dion ya.
3: Iya, okay. Ya, Bu ya.
2: Baik, Pak Dion, ketika Anda melihat bahwa lagu-lagu daerah saat ini, apakah sejauh pengamatan Anda, banyakkah anak-anak muda yang suka atau seperti apa?
3: Kita kembali lagi di era sekarang ini, memang agak sedikit terganggu, karena dia punya prospek, dia punya nilai-nilai murni kebudayaan itu agak sedikit hilang karena sudah ditutupi dengan remix dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur kreativitas anak-anak yang ada dulu sampai dengan hari ini memang mereka punya ikutsertaan untuk menciptakan atau membawakan lagu-lagu daerah itu semakin hari semakin banyak. Nama-nama baru atau ini penyanyi-penyanyi baru yang bergelut untuk menyanyikan lagu-lagu daerah Ngada.
2: Oke, baik. Jadi Anda mendukung ya seperti itu ya untuk kreativitas anak-anak muda Ngada begitu ya yang mencintai lagu-lagu daerah.
3: Ya.
2: Oke, baik Pak Dion, bagaimana cara Pak Dion ya bersama teman-teman untuk bisa melestarikan lagu daerah ini agar tetap terjaga seperti itu?
3: Ini memang kadang-kadang kami diskusi bersama teman-teman musisi. Yang bisa masih mempertahankan nilai-nilai luhur kebudayaan ini hanya musisi-musisi senior. Itu mereka masih musik-musik penyanyi-penyanyi yang ada yang senior masih memperlihatkan, mempertunjukkan ciri khas musik yang bersifat daerah itu. Nah, kalau yang sudah kelahiran tahun 2000-an itu memang mereka sudah punya, ya, mereka punya kreativitasnya sudah beda, makanya kita sering sharing. Ya kita mau bagaimana, kita lepas saja, namanya pasar ini lepas saja supaya ya, bagaimana peminatnya yang menilai itu, jadi kami tidak bisa saling baku menilai ya.
2: Oke, okay. Untuk kedepannya apakah Anda sudah punya planning begitu ya untuk memasukkan selain tadi musik Voidoa di lagu Jai Udi Azi, apakah ke depan ada kolaborasi lagi alat-alat musik tradisional yang akan dimasukkan dalam lagu-lagu hasil karya Anda atau seperti apa nih?
3: Ya saya lihat waktu ya, kalau ada waktu luas pasti saya akan cari mengkolaborasikan dengan musik-musik yang tradisional.
2: Baik, sudah ada lagu karya terbaru?
3: Lagu terbaru sudah ada, mungkin minggu depan sudah ambil klip yang untuk ganggu-ganggu sedikit lah, sudah 2 tahun tidak pernah berbuat, 1 tahun tidak pernah
2: vakum ya, vakum. Oke, vakum dari ini ya, mencipta lagu ya. Begitu ya, ini mungkin bisa bocorkan sedikit nih judulnya apa nih, bisa diceritakan arti dari lirik lagu yang menjadi hasil karya terbaru atau
3: ini lagu nih judulnya Maku. Maku itu menceritakan sosok keriangan di tempat-tempat pesta, maksud kalau di Jawa itu ada bahasa yang bilang gora itu artinya orangnya riang gembira di untuk berjai berjoget itu orangnya, jadi ada judulnya Maku.
2: Oke, apa beda dengan lagu Mora Pesta begitu, bukan?
3: Ya beda kan, Mora Pesta itu kan lagu Covid tuh. Lagu Covid itu, Mora Pesta itu kan judulnya Senang Berpesta, tapi karena ada Covid makanya tidak bisa di karena di karantina tuh makanya tidak bisa pesta, makanya buat lagu murah pesta, kepingin pesta.
2: Oke, okay, kepingin pesta ya. Oke, okay, ini juga menjadi salah satu lagu hasil karya Anda ya.
3: Iya.
2: Oke, okay. Baik Pak Dion, di akhir kebersamaan kita apa yang mau Anda sampaikan ya untuk masyarakat di Kabupaten Ngada dan juga pendengar pada umumnya, bagaimana cara-cara untuk bisa melestarikan lagu daerah agar tetap terjaga untuk anak-anak muda juga seperti apa, silakan.
3: Baik, terima kasih ya. Saya sangat bersyukur hari ini bisa kita bisa ngobrol santai bersama teman-teman dari RDND. Hanya satu pesan dan dari saya untuk teman-teman di seluruh Kabupaten Ngada, terutama untuk musisi, mari kita tetap menjaga kualitas musik kita, menjaga marwa jai kita sehingga tetap berkualitas di jangan hanya di daerah Ngada tapi di level nasional sampai di level-level internasional. Itu sudah.
2: Oke, dan untuk anak mudanya seperti apa?
3: Ya, halo.
2: Ya, untuk anak muda pesannya bagaimana, Pak Adian?
3: Ya, untuk anak muda ya, jangan mudah instan. Mari kita sama-sama untuk mempromosikan budaya kita lewat lagu-lagu daerah kita. Baik. Itu sudah.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Dion untuk waktunya siang ini bersama Pro 1 RRIND. Sukses terus untuk karya-karya lagu daerah dari Kabupaten Ngada ke depannya.
3: Amin, sama-sama. Terima kasih banyak, Kak.
2: Ya, selamat siang.
3: Ya, selamat.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita ya, salah satu musisi Kabupaten Ngada yang sudah hadir ya di Bincang Budaya edisi siang hari ini, dan kita berharap bahwa kedepannya kita tetap terus ya melestarikan lagu-lagu daerah, menggali sejarah kebudayaan agar kita bisa kembangkan, agar bisa menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Dan banyak cara untuk mengenalkan kebudayaan kita, salah satunya adalah melalui lagu daerah. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Tetap stay tune bersama Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Halo,

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Iran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling.

0: Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 4 September 2026. Dengan sari berita, Pemkab ND mulai fokus pada pemulihan rumah pasca gempa bumi. Yayasan Habitat for Humanity Indonesia salurkan 100 shelter kit bagi korban gempa Nagekeo. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten ND memasuki fase kedua masa tanggap darurat dengan mulai mengarahkan penanganan bencana ke tahap pemulihan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Laporan Rovinus Bula.
1: Langkah ini dilakukan sesuai arahan Bupati ND dengan mengerahkan tim teknis yang telah dibentuk untuk melakukan pendataan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND Marcellus Aclianus Meta mengatakan tim teknis tersebut telah mendapat bimbingan teknis terkait tata cara pengklarifikasian tingkat kerusakan bangunan. Hal itu disampaikan Marcellus kepada RRI pada Selasa 1 September 2026. Menurut Marcellus, tim teknis dijadwalkan menyebar ke seluruh desa untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kerusakan yang telah dilaporkan. Pendataan juga mencakup rumah-rumah warga yang kemungkinan belum masuk dalam laporan camat maupun kepala desa. Ia menjelaskan verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi kerusakan rumah di lapangan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan pemerintah. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
2: Baik, terkait dengan masa tanggap darurat fase kedua ini, pada masyarakat Kabupaten ND dapat kami sampaikan fokus Pemda Kabupaten ND sesuai arahan Bupati, yaitu kita mulai masuk ke tahap pemulihan untuk rumah-rumah yang rusak dengan mengirimkan tim teknis yang kemarin sudah dibentuk oleh Pak Bupati, sudah mendapatkan juga bimbingan teknis tata cara pengklasifikasian kondisi rusak di lapangan untuk mengambil atau melakukan verifikasi dan validasi data yang sudah dilaporkan oleh Bapak Desa maupun yang terlewatkan, semua akan kita coba klarifikasi di lapangan. Selain pemulihan rumah, fokus kita sekarang yaitu kemudian persiapan untuk melakukan kajian kebutuhan pasca bencana, kemudian penyusunan setelah transisi darurat nanti kita lakukan penyusunan dokumen rencana realitas rekonstruksi pasca bencana akan meliputi beberapa sektor. Himbauan kami kepada masyarakat, kita sudah mulai bisa memulihkan diri dari trauma gempa ini. Kita memasuki fase peluruhan gempa setelah gempa puncak. Ada memang ribuan gempa susulan, namun intensitas maupun frekuensinya semakin melandai.
1: Selain pemulihan rumah warga, pemerintah Kabupaten ND juga mempersiapkan kajian kebutuhan pasca bencana. Kajian tersebut menjadi bagian dari penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah sektor. Marcellus mengatakan dokumen tersebut diperlukan agar proses pemulihan dapat dilakukan secara terarah dan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah terdampak. Pemerintah daerah juga terus menyiapkan tahapan penanganan setelah masa tanggap darurat berakhir. Ia menghimbau masyarakat untuk mulai memulihkan diri termasuk dari trauma yang muncul setelah gempa bumi. Menurutnya pemulihan psikologis masyarakat menjadi bagian penting dalam mengembalikan aktivitas warga secara bertahap. Sementara itu, proses pemulangan pengungsi ke rumah masing-masing akan disertai dengan penyaluran bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar. RRI Endervinus Vula melapor.
0: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Laporan Rikarnat, maksud kami Nicholas Makumeli.
3: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui perwakilan Habitat for Humanity Indonesia, Rendra Arif Budiono Purbaya, selaku project leader roster team. Peralatan tersebut nantinya diperuntukkan bagi warga di 5 desa di Kecamatan Aesesa, yakni Desa Nangadaro, Marapokot, Tunggurambang, Airamau, dan Waikokak. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga dalam melakukan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Selain bantuan peralatan, Habitat for Humanity Indonesia juga menargetkan perbaikan 200 unit rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan yayasan dalam membantu proses pemulihan masyarakat pasca gempa di Kabupaten Nagekeo.
4: Menyerahkan 100 paket shelter kit, emergency shelter kit, alat pertukangan atau alat kerja untuk perbaikan rumah. Kami Habitat for Humanity Indonesia akan menyerahkan ke 5 desa di Kecamatan Aisesa, kemudian di Desa Nangadiru, Desa Marapokot, kemudian di Desa Tunggu Rambang, Desa Airamo dan Waikoka. Nah, ini kami serahkan ke simbolis kepada pemerintah daerah dan kemudian nanti kami akan teruskan ke desa masing-masing. Kemudian kami juga akan ke depan berencana untuk target adalah memperbaiki rumah rusak ringan dan rumah sedang itu sebanyak 200 rumah. Harapannya target ini bisa tercapai.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo sekaligus Komandan Satuan Tugas Penanganan Bencana Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Habitat for Humanity Indonesia atas kepedulian dan dukungan yang diberikan. Menurutnya, kehadiran lembaga kemanusiaan tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana. Gonzalo juga meminta agar rencana perbaikan 200 unit rumah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar bantuan tidak tumpang tindih dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah yang saat ini masih dalam proses pendataan.
5: Kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, istimewa masyarakat yang terdampak bencana, menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan dan seluruh staf dari Habitat for Humanity yang telah datang hadir di Kabupaten Nagekeo, dan hari ini akan dilakukan penyerahan alat-alat kerja yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan rehab rekon untuk rumah-rumah korban bencana. Saran kami nanti kita berkoordinasi karena ada beberapa kriteria tentang rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Karena kami juga sedang melakukan pendataan, sehingga saran kami mungkin kita memberi perhatian terlebih dahulu kepada mereka yang rusak berat dan rusak ringan, kalau memungkinkan. Yang kedua, ya kita harus berkoordinasi karena supaya tidak tumpang tindih dengan program pemerintah yang juga targetnya adalah bagaimana melakukan rehab rekon terhadap rumah warga yang terkena bencana.
3: Pemerintah Kabupaten Nagekeo saat ini terus melakukan pendataan rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk penanganan dan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga kemanusiaan diharapkan dapat memperkuat penanganan pasca gempa di Kabupaten Nagekeo. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mempercepat pemulihan rumah warga sekaligus membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara normal. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Lembaga Keagamaan Kemanusiaan Justice, Peace and Integrity of Creation atau GPICOFM Indonesia salurkan bantuan ke wilayah pelosok Kabupaten Manggarai Timur. Selengkapnya, Feriso melaporkan.
6: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir. Lembaga Keagamaan Kemanusiaan Justice, Peace and Integrity of Creation atau GPICOFM Indonesia menembus wilayah pelosok Kabupaten Manggarai Timur untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang sulit dijangkau. Berangkat dari Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, rombongan GPICOFM Indonesia membawa ratusan paket sembako menuju kampung di pedalaman Kecamatan Lambeleda, Manggarai Timur. 7 kampung yang menjadi sasaran bantuan yakni Lompong, Waiwenda, Golobelu, Rongkam, Waiwego, Pantar, dan Tangobali. Direktur JPIC OFM Indonesia, Pater Alsis Goawonga OFM mengatakan, sebanyak 500 paket sembako disalurkan ke wilayah yang sulit dijangkau. Secara keseluruhan, JPIC OFM Indonesia telah menyalurkan lebih dari 5.000 paket bantuan melalui 7 posko yang tersebar di Pulau Flores, mulai dari Nagekeo hingga Manggarai Barat.
7: Bantuan kemanusiaan yang kami lakukan dari 7 posko sebenarnya menyasar ke wilayah-wilayah yang sulit terjangkau. Kami menamakan misi kami itu wilayah daerah yang sulit terjangkau dan terluputkan. Karena itu kami menyisir wilayah-wilayah yang saat ini memang jauh dari akses, terutama terisolir karena kegempan, karena kami merasa bahwa mereka ini selama ini yang memang kebanyakan sangat menderita akibat gempa, namun demikian dalam banyak bantuan mereka seringkali terluput karena memang mereka jauh, selain akses juga sulit dan juga komunikasi juga agak sulit. Jadi demikian.
6: Bagi JPIC OFM Indonesia, perjalanan menuju pelosok bukan sekedar menghantar bantuan. Lebih dari itu, mereka ingin memastikan warga yang jauh dari pusat bantuan tetap mendapatkan perhatian. Langkah JPIC OFM Indonesia menjadi bukti bahwa kepedulian dan kemanusiaan mampu menembus batas medan. Bantuannya tiba di kampung-kampung terpencil bukan hanya membawa sembako, tetapi juga membawa pesan bahwa para penyintas tidak sendiri. RRI NDVRI Soo melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Laporan Rikardus Kota.
9: RRI ND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Sandisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
10: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintahan Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
9: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
11: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
9: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Morata, CV Kelimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat Untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. melalui RRI Face Peduli Gempa Flores. RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Pertumbuhan bank sampah di Kabupaten Ende menunjukkan meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan. Tahun ini jumlahnya mencapai 13 unit dengan melibatkan sekolah, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat. Laporan Suimam.
12: Ketua Anak Cinta Lingkungan Kabupaten Ende, Umar Hamdan, mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin kuatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Bank sampah tidak hanya menjadi tempat mengumpulkan sampah bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi sarana edukasi lingkungan bagi masyarakat dan pelajar. Menurutnya, aktivitas bank sampah terus berjalan seiring dengan berbagai kegiatan edukasi dan program lingkungan. Kegiatan tersebut melibatkan siswa SMP, SMA, Madrasah Aliyah Kejuruan, serta kelompok masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kebiasaan memilah dan mengelola sampah sejak dini. Umar berharap keterlibatan pemerintah dapat memperkuat keberadaan dan pengembangan bank sampah di Kabupaten Ende. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar kegiatan pengelolaan sampah tidak terhenti pada pengumpulan, tetapi berkembang menjadi gerakan lingkungan yang berkelanjutan.
13: Kolaborasi dari pemerintah Kabupaten Ende harapannya itu memperkuat dalam pengembangan program bank sampah, khususnya instansi terkait, Dinas Lingkungan Hidup, dan yang paling penting adalah bagaimana dengan TP2D, percepatan pembangunan Kabupaten Ende, khusus di bidang lingkungan, lebih banyak memainkan perannya dalam hal membangun ekosistem hulu dan hilir dalam hal pengelolaan sampah di Kabupaten Ende.
12: Ditambahkan, dengan bertambahnya jumlah unit bank sampah, pengelolaan sampah di Ende diharapkan semakin melibatkan banyak pihak. Sekolah, perguruan tinggi, kelompok masyarakat dan pemerintah dapat mengambil peran masing-masing untuk mendorong lingkungan yang lebih bersih sekaligus meningkatkan nilai manfaat dari sampah yang dikelola.
0: Penguatan layanan kesehatan menghadapi bencana tidak cukup hanya dengan regulasi. Proyek Mentari mendorong pemerintah daerah dan berbagai pihak memperkuat simulasi, koordinasi, serta pedoman teknis agar layanan kesehatan tetap berjalan saat bencana terjadi. Selengkapnya, Rama Suci melaporkan.
14: Kabupaten Flores Timur perlu memastikan berbagai regulasi penanganan bencana dan perubahan iklim tidak berhenti sebagai aturan di atas kertas. Pemerintah daerah bersama lintas sektor perlu menerjemahkan regulasi tersebut ke dalam langkah teknis yang jelas, termasuk melalui simulasi atau drill dengan skenario yang mendekati kondisi nyata. Hal tersebut menjadi salah satu hasil penting dari diskusi multipihak Project Mentari di Flores Timur. Diskusi yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi, perangkat daerah, tokoh agama, tokoh adat, hingga organisasi masyarakat sipil. Proyek Direktur Mentari Mitra Kadarsi mengatakan, sosialisasi regulasi saja belum cukup untuk memastikan setiap pihak memahami tugas dan mekanisme terkoordinasi saat kondisi darurat. Oleh karena itu, simulasi diperlukan agar setiap pihak mengetahui siapa yang harus dihubungi, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan ketika bencana terjadi.
15: Memang dibutuhkan adalah langkah-langkah teknisnya yang konkret sehingga teman-teman antar OPD dan apalagi di proyek ini kita berharap bidan bisa merespon lebih cepat. Itu kemudian pedoman teknis atau aturan yang sangat teknis sekali seperti alur itu menjadi sangat kritikal.
14: Selain simulasi, Project Mentari juga mendorong penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bersama antar OPD sekaligus membantu tenaga kesehatan termasuk bidan dan juga memberikan respon yang cepat dan tepat. Menurut Mitra, bidan juga perlu diperkuat agar tidak hanya bertindak setelah bencana terjadi. Bidan perlu terlibat sejak tahap kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, hingga upaya adaptasi terhadap resiko perubahan iklim dan kebencanaan. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah siang produksi dari RRI Ende. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat siang dan terima kasih.

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi.

0: Selamat sore pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Floranta sore ini bersama saya Dito Utama ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai program ya untuk Anda semua di hari ini dan di hari Jumat. Di awal Floranta sore pastinya program yang Anda nanti-nantikan ya, yakni dalam program acara Dangdut Adalah Kita. Dan nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan program acara Ekonomi Digital untuk Anda semua. Dan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan dilanjutkan dengan Warta Berita Korwil Nusantara 6 bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Dan setelah itu kami akan menghadirkan informasi cuaca bersama BMKG Sika, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan musik dan informasi hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, kami tak lupa ya untuk menyapa Anda terlebih dahulu untuk pendengar yang ada di Labuan Bajo sekitarnya, dan juga yang ada di Manggarai Barat sekitarnya ya, dan juga yang ada di Aimere ada sekitarnya, dan di Bajawa, dan ada di Nanggekeo sekitarnya, dan juga yang ada di ND sekitarnya, dan juga Sikamaumere serta juga Larantuka Lembata ya, yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI ND. Dan juga pendengar kami yang ada di rri.co.id dan juga RRI Digital, kami mengucapkan selamat sore ya, dan selamat mengikuti program Florata Sore bersama saya Dito Utama. Dan juga pendengar Siap Pro 1 RRI ND, saat ini kita sudah berada dalam program acara Pro Dangdut ya. Dan di Pro Dangdut sore hari ini kami di sini, saya Dito Utama tidak sendiri. Ada dua host yang ada di Pro 1 RRI ND nih pastinya nih di sore hari ini. Dan ini spesial menjelang merayakan hari ulang tahun radio ya, HUT Radio Republik Indonesia di 11 September. Dan mulai tanggal 1 September kemarin pastinya di program acara Pro Dangdut ditemani oleh teman-teman ya dari tim di RRI kemarin di hari pertama dengan Bapak Kepala Stasiun RRI, dan di hari kedua kemarin sudah dengan Kasubag Tata Usaha RRI ND, dan juga di hari ketiga bersama Ketua Tim LPU RRI ND. Dan sekarang hari keempat Pro Dangdut di edisi hari ini untuk Anda semua ditemani oleh Ketua Tim Teknologi Media Baru RRI ND. Dan beliau ini yang selalu memastikan ya bahwa siaran RRI ND ini tetap mengudara dan pastinya bisa selalu menemani Anda. Dan beliau adalah Bung Kristo ya, atau Bung Kristoforus Oring. Dan kita akan langsung disambungkan, dan beliau ini sekarang bersama kita nih di dalam ruang dengar Anda. Selamat sore Bung Kristo. Nih kita sekarang di udara nih bersama pendengar Pro 1 RRI ED nih Bung.
1: Selamat sore Mas Dito.
0: Selamat sore. Wah, gimana ini menjadi host tamu ya di RRI ED sore hari ini. Pastinya menemani pendengar Pro Dangdut di sore hari ini nih. Gimana di perasaan ada di
1: Bung? Perasaan ya pasti deg-degan lah. Okay. Soalnya baru pertama kali di depan mikrofon ini.
0: Baru pertama kali di depan mikrofon ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Dan pastinya ini menemani kita semua ya di dalam. Dan kita sekarang ngajak pendengar ya untuk bergabung bersama kita ya Bung Kristo ya. Tapi di sini kita kan sudah menyiapkan banyak sekali lagu ini Bung. Tapi kita ajak pendengar untuk yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami mengirimkan pesan teks ataupun pesan suara ya di 0821-3878-8786. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami. Bung Kristo, kita kan sudah menyiapkan 15 lagu ini yang akan kita suguhkan kepada pendengar Pro Dangdut sore hari ini. Dan baiknya kita sebutkan satu persatu ya lagu yang siap dipilih oleh pendengar ini Bung ya.
1: Iya benar.
0: Ada
1: benar.
0: Apa aja nih Bung kira-kira lagu yang kita siapkan di sore hari ini nih Bung?
1: Yang pertama Ayu Ting Ting, Sik Asik.
0: Wah, berjudul Sik Asik ya. Wah, asiknya seperti kita di sore hari ini
1: lagi
0: ya,
1: asik
0: ya. Oke, yang kedua ada juga dari Nia Lavenia yang berjudul Cinta Merah Jambu. Kemudian selanjutnya Bung Kristo.
1: Yang ketiga Cita Citata dengan judul Sakitnya Tuh Di Sini.
0: Sakitnya Tuh Di Sini ya. Wah, Sakitnya Tuh Di Sini. Ini siapa nih yang sakit nih?
1: Entahlah.
0: Sakit ada apa seorang ini? Oke, baik. Selanjutnya ada juga dari Denny Caknan ya, yang judulnya Lost Doll. Lost Doll, Mas. Gitu lagunya ya. Oke. Kemudian ada juga selanjutnya apa nih Bung Kristo?
1: Ike Nurjana dengan judul Terlena.
0: Ike Nurjana ya, Terlena. Kemudian juga selanjutnya ada Eri Susan ya. Ya ini Muara Kasih Bunda. Kemudian ada apa lagi nih Bung Kristo?
1: Yang berikutnya Jenita Janet dengan judul Dirijek.
0: Dirijek. Oke, selanjutnya juga ada Roni Bikin Asyik dari Nina Ismaya. Dan selanjutnya apa lagi nih Bung Kristo?
1: Om Sagita Iwak Peyek.
0: Weh, Iwak Peyek ya. Iwak teri.
1: Iwak teri.
0: Oke, selanjutnya juga ada Perjuangan dan Doa ya dari Roma Irama. Dan setelah itu ada apa lagi Bung Kristo?
1: Siti Badriah dengan judul Lagi Cantik.
0: Lagi Cantik. Wah, emang lagi cantik gitu ya lagunya.
1: Iya, oke. Seperti itulah.
0: Kemudian selanjutnya ada Via Valen ya yang berjudul Sayang. Dan yang terakhir lagu apa nih Bung Kristo?
1: Iyet Bustami dengan judul Laksamana Raja di Laut.
0: Oke, Iyet Bustami dengan berjudul Laksamana Raja di Laut. Dan itu tadi 15 lagu ya yang kita siapkan untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan pastinya lagu-lagu ini siap menggoyangkan Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon. Di line telepon seluler di 0821-4451-1957. Dan juga di line telepon WhatsApp kita di berapa Bung Kristo?
1: 0821-3878-8786.
0: Oke, baik, siap. Dan ini saat ini sudah ada yang tersambung nih melalui line telepon nih Bung Kristo. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu ya. Mari Bung Kristo, kita sapa pendengar kita dulu Bung.
1: Halo, selamat sore, dan siapa di mana?
2: Selamat sore Mas Nico dari Mikael Sondar Solor.
0: Selamat sore dengan siapa
1: Bung
0: di
1: mana? Mikael.
0: Bung Mikael ya.
2: Bung Mikael di Solor.
0: Bung Mikael. Oke, di Solor?
2: Solor, Flores Timur.
0: Flores Timur ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ya di Pulau Solor.
0: Siap Bung Mikael. Di sini saya ini tidak sendiri nih Bung Mikael. Ada Bung Kristo juga yang menemani saya nih di sore hari ini. Dan ini kan spesial menjelang hari radio. Dan kami di sini bersama tim dari RRI ND semua bergabung ini Bung Mikael.
2: Oh iya iya.
0: Disapa dulu ini Bung Kristonya ini.
2: Bang Kristo, salam kenal, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Oke, ini Bung Kristo ini.
2: Selamat merayakan menyongsong hari raya hari ini. Semoga hari ini tetap di udara, jaya di udara.
0: Amin, amin, amin. Ya, selalu jaya di udara. Dan ini Bung Kristo ini ketua tim teknik media barunya RRI ND. Dan beliau ini yang memastikan selalu ya bahwa siaran RRI itu tetap mengudara selalu ini, Bung Mikael.
2: Oh iya, oh iya. Iya. Ya, terima kasih Bang Kristo ya.
0: Oke,
1: okay. Ya, sama-sama Pak.
0: Sama-sama Bung. Oke, okay. Bung Mikael mau lagu apa sore hari ini? Tadi sudah 15 lagu kami siapkan nih Bung.
2: Dari Eri Susan.
0: Eri Susan ya. Judulnya apa nih Bung?
2: Iya, iya. Kasih Bunda itu.
0: Oke, okay. Muara Kasih Bunda yang sudah
2: Bunda
0: kami siapkan ya. Oke, okay. Siap. Salam-salamnya sekarang Bung.
2: Ya, yang pertama buat dan Bang Kristo, selamat sore, selamat bertugas. Selanjutnya para pendengar, Adik Jerry, Oma Seri, Bunda Uma, Ibu Lucia, Bunda Wigati, Putra Mus, Mas Galung, Adik Ramla Biton, Ibu Pujadi Bintuni, Sari Banjarmasin, Bapak Manda, Oma Diva, Bapak Sinti, Bapak Sipri, Mbak Dinda di Bogor. Dan semua pendengar setia RRI Pro 1 ND mengucapkan selamat menikmati acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore, terima kasih Bang Kristo, terima kasih Bang Kristo.
0: Baik.
2: Selamat bertugas.
0: Baik,
1: terima kasih Bung Mikael.
0: Ya, terima kasih dari tadi Bung Mikael ya,
1: ya dari Bung Mikael
0: Solor. Solor ya yang ada di Flores Timur. Ya. Ini bergabung bersama kita nih. Ini memang siaran kita tuh jangkauannya luas sekali ya Bung Kristo ya.
1: Ya
0: sampai
1: benar.
0: Di Flores Timur, di Solor dan Larantuka semua ya di sana ya. Terjangkau ya, ya pastinya terjangkau. Ya. Oke, pasti ya. Dan sudah ada yang bergabung kembali nih Bung Kristo. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu dan kita ini ada yang bergabung melalui line telepon WhatsApp ini Bung Kristo. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita, Mas Dito.
0: Dangdut adalah kita. Uma Seril, apa kabar sore hari ini? Ini sore hari ini saya tidak sendiri nih, Uma. Dengan Bung Kristo Oring nih. Di sore hari ini deh.
3: Ya, selamat sore, Mas Dito. Selamat sore juga, Bung Ori.
1: Selamat sore, Mas Seril.
0: Oke, selamat sore ini, Uma. Ini ditemani Bung Kristo ya. Nih ya. Oke, Uma.
3: Ya, Bung Kristo, selamat sore. Salam kenal.
0: Salam kenal.
1: Salam kenal juga, Mama.
0: Oke, baik. Dan ini ramai sekali ya, Uma ya. Biasanya kan kalau pro dangdut kan saya sendiri ini. Dan ini ada yang menemani selalu nih setiap hari nih hingga.
3: Iya, biasanya hanya dengan operator ya.
0: Iya. Oke.
3: Ini hari ini operatornya siapa, Mas Dito?
0: Dengan Bung Aven sore hari ini.
1: Bung Aventino.
3: Oh iya, Bung Aven, selamat sore kalian bertiga. Selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin. Ya. Oke, siap.
3: Tetap jaya di udara.
0: Amin. Oke, ini di sore hari ini di program acara Pro Dangdut kita menemani pendengar semua nih. Sudah menyiapkan 15 lagu nih, Oma. Oma mau pilih lagu mana nih, Oma?
3: Cinta Merah Jambu.
0: Cinta Merah Jambu ya. Oke, salam-salam ya, Oma.
3: Yang pertama untuk Mas Tito bersama Bung Kristo dan bersama operator, selamat sore, selamat bertugas. Dan juga kopi balik untuk Bapak Mikael di Solo. Terima kasih salamnya. Dan juga untuk Bunda Ima di Maumere, Nona Bibia, Nona Olin, Bang Nano, Bang Jabok, semuanya selamat sore. Yeri di Bavaria, Bapak Marcel di Yeri di Datu Alu, Marcel di Bavaria. Bung Papi di Waluwaru, Pak Maci di Indona, Bung Oris di kilometer 4, semuanya selamat sore. Untuk Putra Mus, Nana Nuksia, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, Bapak Syarfat, Bapak Sonto, Ibu Nuksia, Mama Oke, Mama Ciko, Mama Ino, Mama Yanti, semuanya selamat sore. Ibu Puja, Ibu Wigati, Ibu Dina, Oma Deva di Jakarta, semuanya selamat sore. Opa Ceril di rumah, selamat sore. Opa Delordes di Kalimati, selamat sore Opa. Dan semua pendengar setia Pro 1 lagi pantau sore hari ini, semuanya ucapannya selamat sore, semuanya selamat mendengarkan.
0: Oke, baik. Selamat sore.
3: Lagunya sudah disiapkan.
1: Sudah terposisikan. Sudah disiapkan, Oma Seril.
0: Sudah terposisikan juga nih, Bung Kristo ya.
1: Siap-siap bergoyang.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore juga, Oma.
0: Selamat sore kembali, Oma Seril. Nah, oke. Oma Seril ini, Bung Kristo. Ini beliau itu pendengar setiap Pro 1 RRIND. Bahkan bukan hanya Pro 1, akan tetapi program 2.
1: Program 2 juga ya.
0: Ini setiap di Pro 1 itu di program Pro Dangdut baipun Ruang Rindu, beliau selalu bergabung gitu.
1: Jadi, semangat Oma Seril.
0: Ya, terima kasih dia untuk Oma Seril sudah selalu bergabung nih. Dan kita sudah ada yang tersambung kembali nih, Bung Kristo. Kita akan langsung sambungkan kembali ya, Bung ya. Wah, sayang sekali terputus nih, Bung. Sudah dihubungkan. Oke, kita mencoba menanti kembali. Mungkin yang ada yang ingin bergabung, kita akan langsung sambungkan kembali nih, Bung. Oke, ini sudah masuk kembali nih, Bung. Kita akan langsung sapa ya, Bung ya. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
4: Sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa?
1: Dengan siapa? Di mana?
4: Dengan Ibu Erlina dari Rowarena Barat.
0: Ibu Erlina dari Rowarena Barat ya?
4: Iya.
0: Oke, Bu Erlina, apa kabar? Di sini saya tidak sendiri.
4: Baik.
0: Bertiga dengan operator dan juga ada host tamu nih, Bung Kristo Oring nih yang datang ke sini nih. Datang
4: Bung
0: di studio.
4: Siapa? Bung siapa?
0: Bung Kristo Oring. Ya.
4: Oh.
0: Beliau jadi di program acara kita ini di Pro Dangdut, kita menjelang hari radio, kita bersama tim-tim kami setiap harinya nih ada yang menemani nih. Dan di hari ini bersama ketua tim teknologi media baru kita ini. Beliau ini yang memastikan siaran RRI tetap mengudara ini sampai di mana aja ini.
4: Ini dengan siapa tadi, Abang Armando?
0: Saya dengan Dito.
1: Mas Dito.
4: Oh, dengan Mas Dito.
0: Saya dengan
4: ya.
0: Dito, iya.
4: Oke. Okay. Selamat sore, Mas Dito, iya.
0: Selamat sore kembali. Lagunya apa ini untuk Mama Erlina ya?
4: Lagu terserah kita pilih atau?
0: Ini lagu sudah kita siapkan nih.
4: Oh, lagu apa yang disiapkan?
0: Ini antara lain yang belum dipilih, lagu apa saja nih Bung Kristo? Kita sampaikan dulu nih ke pendengar
1: kembali. Ayo Tintin dengan judul Sik Asik.
0: Ini belum.
1: Cinta Citata dengan judul Sakitnya Tuh Di Sini. Denny Caknan dengan judul Lost Doll.
0: Oke, selanjutnya lagi Bung Kristo.
1: Farel Prayoga dengan judul Ojol di Badingke.
0: Oke.
4: Okay. Ayo Tinting saja.
1: Ayo okay. Tinting. Oke.
0: Okay. Tinting ya. Oke. Okay. Judulnya yeah. Sik Asik. Untuk siapa ini Sik Asiknya nih, Mama Erlina?
4: Untuk teman-temanku yang berada jauh di Kalimantan ini. Untuk Esi, Ona, Egi, Us, Lius yang berada di Kalimantan. Untuk Rini. Untuk Mama Isa di Maukaro. Untuk Mama Viva di Bolokaro. Untuk Oma Aminta. Untuk Mama Naomi, Mama Nora. Oma Maden, Oma Yomi, untuk Ade Lilis di Bukit Kesmara, Ade Peggy, Dolin, Ade Lita yang berada di Bukit Kesmara, dan untuk Mas Dito bersama operatornya dengan tamu kita hari ini, saya kurang jelas ini posisi. Angin terlalu.
1: Okay. Bung Kristo Oring.
0: Bung Kristo Oring, ya. Bung Kristo,
4: ya. Bung Kristo Oring. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin.
4: Dan iya, kita harus waspada ini cuaca apanya masih takut gempa menyusul itu tuh siang terlalu ini nih panas.
0: Oke, ya kita harus tetap selalu waspada gitu ya, dan tetap tenang, kita. Jangan panik nih Mama Erlina ya, di kondisi kita yang.
4: Kondisi saya masih tenuh nih.
0: Oke,
1: okay, tetap ya. Waspada.
0: Tetap waspada, dan kita di sini Pro 1 RRI ED selalu menemani pendengar semua nih Mama Erlina ya. Oke, okay, baik, ini sudah terputus ini Mama Erlina. Kita beralih ke penelpon lain dari
1: selanjutnya.
0: Mungkin ada yang ingin bergabung kembali. Akan tetapi sebelum kita beralih ke penelpon selanjutnya, kita akan hadirkan lagu yang sudah kita siapkan.
1: Iya Mas Dito, kita putarkan lagu dulu.
0: Kita akan bergoyang bersama pendengar setia Pro 1 RRI ND ya, pastinya di berapa gelombangnya untuk Pro 1 RRI?
1: Di FM 100,5 MHz.
0: Oke, di FM 100,5 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, tetaplah terus masih bersama kami di 100,5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama saya Kristo Oreng dan
3: Dito Utama.
2: Masih dalam acara program
3: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
3: Dan kita masih di 100.5 FM ya, dan RRI Digital ini, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan menyapa pendengar kembali di Bung Kristo di sore hari ini. Dan untuk ada pendengar yang ada di mana saja, Bung Kristo?
2: Kita akan menyapa lagi pendengar dari Labuan Bajo, Aimere, Manggarai, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikamaumere, Larantuka, dan Lembata.
3: Oke, dan juga yang ada di Solor serta pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, yang ada di streaming kami di rri.co.id dan juga RRI Digital. Dan pastinya kita masih dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di sore hari ini ya, bersama host tamu kita Bung Kristoforus Oring ya di sore hari ini. Dan kita akan ajak pendengar kembali nih Bung Kristo. Kita bisa melalui line telepon di 0821 4451195 di line telepon WhatsApp kita di mana Bung Kristo?
2: Line WA 0821 3878 8786.
3: Oke, siap. Kita masih menanti pendengar ya, dan kita masih ada beberapa lagu yang tersisa ya. Kita baru mutarkan 3 lagu, ada 12 lagu kembali ya Bung Kristo ya, yang akan kita putarkan untuk menggoyangkan Pro Dangdut di sore hari ini bersama pendengar setia Pro 1 RRI ND di dalam ruang dengar ya ini pastinya. Dan pastinya kita masih menanti Anda untuk bergabung kembali ya bersama kami di Pro 1 RRI ND. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957. Dan di line telepon WhatsApp kita Bung Kristo, kita sampaikan kembali di
2: 0821 3878 8786.
3: Oke, baik. Dan kita masih menanti ya, ada yang ingin bergabung kembali di dalam ruang dengar kita nih. Dan kita saat ini sudah ada yang tersambung kembali nih Bung Kristo di line telepon kita. Kita akan langsung sapa pendengar terlebih dahulu Bung. Ayo Bung, kita langsung sapa.
2: Halo,
3: pendengar.
2: Sore, dan siapa di mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sama Mas Dito, sama Mas siapa ini?
3: Sama dengan Bung Kristo ini, host tamu kita sore hari ini. Dari presenternya dua ini ya. Iya. Dengan Bung Kristo Oring ini, dengan siapa di mana ini tadi?
4: Ombawa.
2: Dengan siapa?
3: Mohon maaf, suaranya terputus-putus ini.
4: Nursia
3: di Maumbawa, Bung Kristo.
2: Iya, Nursia.
3: Tadi suaranya keterpa angin sepertinya.
2: Mungkin.
3: Ya. Oke, Bung Nursia di. Iya, ini di spesial menjelang HUT RRI.

0: apa Mas Dito? Gak dengar.
1: Mungkin ada pesan-pesan khusus ini di Pro Dangdut sore hari ini nih, untuk Bung Kristo Oring nih.
0: Oh iya, buat Bung Kristo Oring, apa ya pesan khususnya, semoga tetap semangat ya, atau bagaimana ya?
1: Oke, tetap semangat nih Bung Kristo. Kita
2: semangat, semangat
1: Bung Kristo ya.
2: Tetap semangat.
0: Setia bersama para pendengar yang lain-lainnya Mas
1: Kristo. Oh, kalau Bung Kristo pasti selalu setia.
2: Selalu siap.
1: Iya. Bung Kristo ini dari tim teknik media barunya RRI Indo. Beliau ini yang memastikan siaran kita tetap berjalan ini Kakak Nursia. Dan di hari ini beliau duduk bersama penyiarnya ini untuk menyapa pendengar semua dan menemani pendengar di dalam ruang dengar Anda.
0: Penyiar RRI Indo juga ya.
2: Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi seorang presenter.
1: Iya, kedepannya nanti pasti. Ini masih permulaan dulu ya Bung Kristo ya.
2: Iya, masih permulaan.
1: Oke. Kita masih ada tersisa 12 lagu nih yang kita siapkan ini Kakak Nursia.
0: Gak bisa aku sendiri ya Mas Dito.
1: Kita sudah menyiapkan beberapa lagu nih untuk edisi kali ini nih Kakak Nursia. Ini yang tersisa apa saja nih Bung Kristo? Bisa kita sampaikan kembali nih Bung?
2: Cita-cita dengan judul Sakitnya Tuh Di Sini.
1: Oke, okay.
2: Denny Caknan dengan judul Lost Doll. Farel Prayoga dengan judul Ojo di
1: Bandingke. Itu. Kemudian ada Ike Nurjana Terlena.
2: Imam S. Arifin Keagungan Tuhan.
1: Dan ada juga dari Jenita Janet. Oke, Kakak Nursia.
0: Pertama kedua penyiar ini ya.
2: Oh, sepertinya terlena sama penyiar baru ini.
1: Oke, terlena sama penyiar baru ya nih, host tamunya ya dengan Bung Kristo. Ah,
0: selamat bekerja, semoga tetap semangat selalu. Mudah-mudahan dan tetap menjadi ke depan yang baik lagi ya. Dan
1: amin.
0: Buat semua setia RRND, semoga tetap semangat dan tetap waspada buat kita semua yang ada di darat Flores. Jangan lupa banyak berdoa ya, semoga kita semua terhindar dari segala bencana alam nanti bang.
1: Oke, baik. Amin.
0: Semoga di sore hari ini mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Mas Kristo sama Mas Kristo, terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Terima kasih, selamat sore kembali dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bung Kristo, kita sudah ada yang tersambung kembali nih melalui line telepon WhatsApp kita nih. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu nih Bung Kristo nih. Halo, selamat sore. Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa?
3: Iya. Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
1: Bung Nasrun. Di Sulawesi Tengah.
2: Oh, Sulawesi
1: ini,
2: Tengah.
1: Bung Kristo, ya. Ini pendengar setia kita juga ini Bung Kristo.
2: Apa kabarnya Ibu Nasrun?
3: Ini temannya siapa ya?
1: Ini jadi ceritanya di RRI ND ini kita menjelang hari radio ada host tamu ini yang datang ke studio Pro 1 RRI ND ini Bung Kristo Oring nih Bung Nasrun. Okay, menemani saya nah, jadi ya, utama
3: kenal.
1: Nih.
3: Iya, saya kenal Bang ya.
1: Iya, salam kenal. Iya, oke ini. Jadi Bung Kristo ini bang? Tim teknik kita, tim teknik media baru RRI ND. Beliau ini yang memastikan siaran RRI tetap selalu mengudara setiap harinya ini Bung Nasrun.
3: Oh iya. Iya,
1: kita berbincang-bincang okay. Di sini juga ya, menemani saya nih untuk program acara produk dan sore hari ini. Oke, ya, Bung Nasrun mau lagu ya. Apa ini sore hari ini yang sudah kita list ini
3: lagu
1: tadi?
3: Lagu apa yang
1: tersisa 11 lagu ini?
3: Baru monitor saya ini Bang.
1: Oh baru monitor ya. Ini yang tersisa ada Cita-Cita Ta, Sakitnya Tuh Di Sini. Kemudian ada Lost Doll dari Denny Caknan. Kemudian ada
3: iya, lagunya Lost Doll saya.
1: Oke, okay, Lost Doll ya. Lost Doll
3: pertama-tamanya mas. Yang lagi buat duo.
2: Enak
3: ya, okay. Yang pertama-tamanya yang lagi buat duo di depan redaksi siarnya di RND. Dan bertugas saya selalu ya. Salam satu untuk semuanya. Selamat sore. Terus saya sudah pasti selaku kompak semuanya guru RRI, NDL bertugas, tamat mentasnya saya selalu Ya, sudah bersama Kompas semuanya lah, tanpa kecuali salam jabat dari hati. Terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih kembali dan selamat sore kembali untuk Bung Nasrun ya, yang ada di Sulawesi Tengah ini. Pendengar kita tuh di mana-mana loh Bung Kristo ya. Ini terbukti nih, Bung Nasrun dari Sulawesi Tengah. Biasanya juga ada dari barat nih, belum ada nih. Kita juga sapa kembali nih untuk pendengar nih yang belum bergabung ini. Mungkin yang dari Labuan Bajo sekitarnya dan Manggarai Raya ya. Untuk yang belum bergabung, kami masih menanti Anda nih bersama Bung Kristo Oring di sore hari ini. Mungkin juga ada pendengar yang ada di Aimere, yang ada sekitarnya di Bajawa ataupun di mana saja ya, Anda bisa langsung bergabung. Kemudian juga ada yang di Nagekeo sekitarnya, dan juga di Ende, dan ada di Sikamaumere, dan juga Larantuka dan Lembata di seluruh Flores Timur. Dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, Anda bisa bergabung bersama kami dalam program acara Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dan pastinya di sore hari ini Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan di line WhatsApp kita di
2: 0821 3878 8786.
1: Oke, itu di WhatsApp kita ya Bung Kristo ya. Oke, ya. Saat ini sudah yang tersambung kembali Bung Kristo melalui line telepon seluler kita. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu nih Bung Kristo. Halo, selamat
2: Halo,
1: sore.
2: Selamat sore, Prodangdut.
4: Selamat sore, sore dan segala kita, Bang.
1: Sore. Wah, ini kalau ini udah khas nih pendengar setia kita juga nih Bung Kristo. Beliau itu
4: ini ada Bang Jo ya ini.
1: Ya?
4: Ada Bang Jo sama Bang siapa ini, Bang Dito atau Bang Rian?
1: Saya Bang Dito, saya Dito. Dan juga ada ini ada tamu spesial nih, host kita, host tamu nih yang datang nih dari tim Dito, teknik media baru nih. Bung Kristo ini.
4: Siapa namanya? Bang Jo ya?
1: Oh, Bang Kristo, Kristo. Kristo Oring namanya.
4: Oh, Dito Oring. Sama-sama iya. Bang Ditonya ya ini.
1: Ya?
4: Sama-sama Bang Dito ya ini namanya.
1: Beda, saya Dito, satunya Kristo. Kristo Porus ya.
4: Kristo Porus
1: Oring. Tidak. Dikira double Dito ini.
4: Iya, tak kira gitu.
1: Oke, Mas Galuh ini dari mana ini? Bisa diceritakan
4: Jawa
1: tadi sudah.
4: Jawa Timur bergoyang.
1: Ah, Jawa Timur bergoyang ini Mas Galuh ini Bung Kristo. Pendengar kita sudah ada yang datang dari barat nih sekarang Bung Kristo ya. Oke, Mas Galuh lagunya apa nih sore hari ini?
4: Kalau saya
1: ini sudah disiapkan. Ada 10 lagu yang masih tersisa nih Mas Galo.
4: Mana lagu sendiri enggak boleh Bang Dito apa Bang Kristo?
1: Ini sudah kita siapkan di sore hari ini nih Mas Galo.
4: Oh, untuk apa lagunya?
1: Ini ada coba. Yang tersisa nih. Ada Farel Prayoga nih, Ojo Dibandingke ya. Ini yang lagu Jawa.
4: Terus
1: kemudian ada Iwak Peyek dari
4: aja.
1: Om Sagita, Iwak Peyek.
4: Ya itu aja, Farel itu aja.
1: Oke. Ojo Dibandingke ya.
4: Iya.
1: Oke,
4: terus ini aku mau ngambil sari, bolehkah Bang Dito?
1: Oke, boleh.
4: Ngambil pasangannya.
1: Langsung disambungkan di sini ya. Ini langsung tersambung kembali nih Bung Kristo.
2: Oke.
1: Ya, jadi ini dua sejoli yang bergabung di Pro 1 RRI ND nih Mas Galuh. Biasanya tergabung juga ada Kakak Sari nih yang mau langsung disambung.
2: Oh, Kakak Sari langsung bergabung.
1: Ya, ini kekasih hatinya
4: Bang
1: dari
4: Dito.
1: Mas Galuh, boleh ditunggu ini Mas Galuh. Mungkin masih tersambung ya, masih berusaha disambungkan ya. Oke, dan di sini kami Bung Kris sama Bung Kristo masih menanti nih untuk yang ingin bergabung ya dengan Bung Sari. Mas Galuh,
2: Mas Galuh.
1: Bung Sari dan Mbak Sari nih belum tersambung kembali ya ini saat ini ya. Oke, kita mungkin nanti beralih ke penelpon selanjutnya dulu ya Bung Kristo ya. Ada yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan di line telepon WhatsApp kita Bung Kristo
2: 0821 3878 8786.
1: Oke, baik ya. Itu di line telepon kita ya. Tadi Mas Galuh sempat terputus ya, dan ini lagi mencoba menyambungkan. Akan tetapi kita sembari menanti tersambung kembali, kita akan ini sudah tersambung.
2: Halo. Tersambung ya.
1: Oke, okay. Ya Mas Galuh, masih tersambung bersama kita ya.
4: Bang Dito, ini mau tersambung juga ya, sebentar ya.
1: Oke, okay, baik.
4: Tersambung ya, sebentar.
1: Oke, okay, baik. Sudah tersambung kah, Bung Mas Galuh? Oke, okay, ini sepertinya belum tersambung ya, Bung Kristo ya. Kita akan ke lagu terlebih
2: dahulu. Lagu
1: ya. Pastinya lagu yang menggoyangkan pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada ya.
4: Halo Pak Dito, dia tersambung.
1: Oh, sudah tersambung ini. Putus nyambung.
2: Putus nyambung.
1: Oke, Kakak Sari, selamat sore.
5: Putus nyambung.
1: Waduh, kok putus nyambung ini. Oke, disapa dulu nih untuk host tamu kita di Kakak Sari. Kita sapa dulu Bung Risto.
2: Halo, selamat sore.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sari, apa kabar sore hari ini? Kami di sini berdua ini. Di sana Mas Galuh dan Mbak Sari berdua, kami di sini juga berdua nih bersama Bung Risto Oring nih.
5: Iya.
1: Kak Sari mau lagu apa ini? Ini ada 9 lagu tersisa nih di sore hari ini Kak Sari. Lagunya sudah kami siapkan nih.
5: Lagunya apa?
1: Ini yang tersisa ada Cita-Citata, Sakitnya Tuh di Sini. Kemudian ada Imam S. Arifin, Keagungan Tuhan. Kemudian ada Jenita Janet, Di Reject aja gitu lagi.
5: Di Reject aja.
1: Iya, nanti yang Di Reject teleponnya siapa nih? Mas Galuh kah? Ini dua sejoli yang bergabung di Bung Risto. Pasti selalu bergabung ini, wah. Oke, salam-salamnya Kak Sari.
5: Salam-salamnya buatnya Bang Marcel, buatnya Iri juga, buat semuanya aja, buat Abang. Makasih. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Bandito, Mas Galuh.
4: Semuanya, terima kasih selalu. Selamat sore.
2: Terima kasih, selamat sore.
1: Sore. Baik, pendengar setia Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada ya. Tadi sudah ada beberapa lagu yang sudah dipilih oleh pendengar setiap Pro 1 RRIED, dan saat lagi kita akan langsung bergoyang bersama ya di dalam ruang dengar Anda bersama program acara Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Bagus, jadi kamu

0: mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama saya Kristo dan
3: Dito Utama.
2: Masih dalam acara program
3: Pro Dangdut,
2: Dangdut adalah kita. Kita akan kembali menyapa pendengar dari Labuan Bajo, Manggarai, Aimere, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikamaumere, Larantuka, dan Lembata.
3: Oke, dan juga yang ada di Flores Timur tadi ada yang di Solor, dan juga pendengar setia Pro 1 RRI ND yang ada di streaming kita nih Bung Kristo, ada di rri.co.id dan juga RRI Digital ya, dimanapun berada nih, baik di seluruh Indonesia maupun dunia ya Bung Kristo ya, karena kita ini kan bisa didengarkan di internasional juga Bung Kristo. Oke Bung Kristo, kita masih dalam program acara Pro Dangdut ya. Ini Bung Kristo ini pertama kali ya menjadi host nih pastinya.
2: Iya benar.
3: Bagaimana pengalaman nih Bung Kristo?
2: Sebenarnya sih mau jadi penyiar tapi ya
3: mau jadi penyiar tetapi
2: tetap ada tetapinya.
3: Tetap ada tetapinya. Tetapinya apa ini?
2: TMB juga masih menunggu tenaga-tenaga kita ini. Iya, benar.
3: Dan memastikan siaran tetap mengudara begitu Bung Kristo ya.
2: Iya, siap,
3: siap. Oke, benar. Betul. Bung Kristo, kita mengajak pendengar kembali nih Bung Kristo untuk bergabung ya. Kita masih tersisa sekitar 16 menit lagi ya di program kita sore hari ini ya. Kita mungkin dua penelpon lagi ya. Kita ajak dua penelpon lagi untuk bergabung ya. Kita untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kita bisa melalui line telepon seluler di 0821-4451-1957. Dan di line telepon WhatsApp kita di mana Bung Kristo?
2: 0821-3878-8786.
3: Oke, baik Bung Kristo. Kita masih menanti. Sudah ada yang tersambung kembali saat ini Bung Kristo. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa?
4: Iya, selamat sore Kak Kristo, Kak Dito dengan
3: selamat
4: Putra
3: sore.
4: Muslim.
2: Selamat sore.
3: Iya. Oke, ini dengan siapa nih tadi?
2: Dengan siapa?
4: Dengan Putra Mus, Kak Dito.
2: Oh, oke, Putra, Putra Mus.
3: Iya, Bung Putra Mus ada di.
4: Iya, salam kenal ya buat Kak Kristo ya.
2: Salam
4: ya,
2: kenal. Salam kenal balik.
4: Iya. Biasanya terdengar itu hanya disebut oleh teman-teman penyiar, tapi akhirnya hari ini bisa mendengarkan suaranya Kak Kristo sendiri begitu.
3: Bung Kristo itu sekarang ketua tim teknologi media barunya kita.
4: Iya, Kak Kristo ini, Kak Kristo ini kalau nyanyi kayaknya suaranya bagus ini kedengarannya.
3: Atau mau dicoba dulu ini?
4: Iya. Kalau satu saat nanti kalau misalnya diadakan karaoke udara buat penyiar dan juga operator, mantap ini.
2: Boleh. Nanti siap ikut.
4: Iya, mantap itu.
3: Oke, siap ikut nih Bung Kristo nih ya. Oke, siap nanti di program karaoke ya Bung.
4: Iya,
3: karaoke
4: ya. Cita-cita.
3: Okay. Ini minta lagunya Cita-cita yang judulnya Asiknya tuh di sini ya.
2: Asiknya tuh di sini.
3: Asiknya tuh di sini. Itu betul ya.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Sakitnya tuh di sini.
2: Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Nah, begitu sudah.
3: Oke.
4: Iya.
3: Gimana kok asiknya tuh di sini? Karena kita tuh terlalu asik.
2: Lagi asik.
3: Iya, jadi
2: lupa dan sakit.
3: Betul sekali. Oke, asiknya tuh di sini ya dari Cita-cita tak. Khususnya salam-salamnya nih Bung Putra Mus.
4: Oke, salam. Salam yang pertama buat Habar 3 ya, yang lagi bertugas di studio ya. Dengan ucapannya selamat sore buat teman-teman fans yang sudah menyapa dan sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Salam sapu rata ya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Dengan ucapannya selamat sore, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut
4: buat
3: adalah
4: Kak Kristo dan juga buat Bung Dito, terima kasih. Selamat sore, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke. Baik, terima kasih kembali nih untuk Bung Putra Mus ya. Oke. Dangdut adalah kita. Dan kita masih menanti satu penelpon lagi ya, atau pendengar yang ingin bergabung bersama kita nih Bung Kristo ya. Pastinya nih, di line telepon seluler kami di 0821-4451-1957. Dan di line telepon WhatsApp kita Bung Kristo
2: 0821-3878-8786. 0812-8786.
3: Oke, baik. Dan kita masih menanti ya. Mungkin ada yang ingin bergabung kembali.
2: Yeah.
3: Kita masih tersisa lagu yang kita siapkan sekitar ada 6 atau 7 ya, Mung Kristo ya.
2: 7 lagi.
3: 7 ya?
2: 7 lagu lagi.
3: Ada 7 lagu lagi mungkin yang bisa dipilih oleh pendengar. Dan ini sudah ada penelpon yang bergabung kembali, Bung Kristo. Kita akan langsung sambungkan di Bung Kristo. Kita sapa terlebih dahulu, Bung.
2: Halo, selamat sore.
3: Prodangdut.
5: Sore.
2: Prodangdut.
5: Adalah kita.
3: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ibu Arina dari Romarina Bar. Tapi saya boleh minta satu lagu lagi, bisa atau tidak?
2: Ibu.
3: Okay. Bu Erlina ya.
2: Bu Erlina.
5: Iya.
2: Oh ya, sudah bergabung tadi.
3: Iya. Mau minta lagu lagi, Bu. Wah, kita.
5: Iya.
3: Minta tambah ini, Bu.
2: Minta tambah lagi.
3: Oke, okay, tambah lagu apa nih, Ibu Erlina nih? Ini kita yang tersisa masih ada dari Nina Ismaya, Roni bikin asik. Halo?
5: Iya, lagu ini sudah ya.
2: Ah, Roni bikin asik. Ya?
3: Oke.
2: Iya.
3: Ini lagunya gimana sih, Bung Kristo? Tahu enggak? Bisa sedikit dinyanyikan mungkin, Bung?
2: Kalau goyang sih iya, kalau untuk menyanyi sih agak berat.
3: Agak berat ya?
2: Iya.
3: Mau dicoba dikit.
2: Kalau mau joget sih iya.
3: Joget iya ya.
2: Iya,
3: kita
2: itu
3: joget di udara ya, tapi pasti ya.
2: Joget di udara boleh.
3: Oke, okay, baik Bu Kristo. Oke. Okay. Itu ya lagunya Roni bikin asik ya, Kakak Erlina ya.
5: Iya.
3: Oke, okay, siap. Nanti langsung diputarkan ya setelah ini.
5: Ini salam untuk Bang Kristoforus tadi, asalnya dari mana sih?
2: Ya. Iya.
5: Asalnya dari mana, Bang
2: Kristoforus? Oh, kalau bilang asal, ya dari Maumere, tapi tinggalnya di Dona, Ende.
5: Oh, iya.
3: Asal dari Maumere, tapi tinggal di Dona, Ende ya. Oke, baik. Iya. Oke, itu Kakak Erlina. Mungkin iya. Ada ingin lagi yang ditanyakan nih kepada Bung Kristo nih. Kita spesial loh ini, kedatangan Bung Kristo di di meja penyiar. Oke. Oke, itu saja Kakak Erlina. Terima kasih banyak sudah bergabung.
2: Oke, terima kasih Ibu.
3: Ya, dalam program acara kita ya di Prodangdut. Ya.
2: Dangdut adalah kita.
3: Oke. Dan kita setelah ini langsung masuk ke lagu ya Bung Kristo ya,
2: ya,
3: untuk menemani pendengar semua
2: pendengar
3: yang ada
2: semua
3: di dalam ruang dengar ini. Kita ini. Kita tersisa 11 menit lagi ya di program acara Prodangdut ini Bung Kristo ya.
2: Ya.
3: Kita setelah ini langsung hadirkan dua lagu untuk menemani pendengar semua di dalam goyangan Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
3: Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND di 100.5 FM. Dan juga pendengar yang ada di mana saja, dimanapun berada dan segala aktivitas Anda, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi
2: dan inspirasi.
3: Oke. Okay.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Baik, pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, tak terasa sudah 1 jam lewat 30 menit kami dari RRI ND ya, sudah menemani Anda di dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan di sini saatnya saya Dito Utama dan juga
1: Kristo Oreng
0: pamit undur diri dalam ruang dengar Anda dalam program acara Pro Dangdut,
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih untuk kepada pendengar setia Pro 1 RRI ND semua ya, yang sudah bergabung dalam program acara Pro Dangdut edisi hari ini. Sampai jumpa pada edisi Pro Dangdut berikutnya. Dan tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi
1: dan inspirasi.
0: Oke, baik.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu.

0: Selamat sore kembali mendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Dan saat ini kita akan ikuti cek fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin cacar air atau chickenpox vaccine menyebabkan peningkatan kasus shingles atau herpes zoster sehingga disebut sebagai pandemi shingles. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, vaksin cacar air justru menurunkan sirkulasi virus di masyarakat secara keseluruhan. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC menyebutkan bahwa vaksin terbukti aman dan efektif mencegah infeksi serta komplikasi berat dari cacar air. Adapun bukti yang tersedia menunjukkan bahwa risiko herpes zoster justru lebih rendah pada anak yang menerima vaksin varicella dibandingkan mereka yang mengalami cacar air secara alami. Dan informasi ini kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Siaga Bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bumi Digital, menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, fintech, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Ekonomi Digital Pro 1 RRI ND.
1: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Semoga sore hari ini kita semua tetap sehat, produktif, dan terus semangat dalam menjalani aktivitas. Dan pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar ya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia usaha. UMKM yang dulunya hanya mengandalkan penjualan secara konvensional, maksud kami, kini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dunia digital. Dan digitalisasi ini bukan lagi pilihan ya, melainkan kebutuhan agar pelaku usaha dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang sangat ketat. Dan melalui platform digital, UMKM juga memiliki peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas ya, meningkatkan omset, serta membangun branding usaha secara lebih efektif. Namun tentu saja, di balik peluang besar tersebut, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari keterbatasan literasi digital, akses teknologi, hingga kemampuan dalam mengelola usaha secara online. Dan sore hari ini, dalam program Ekonomi Digital, kita akan membahas bagaimana UMKM dapat bertransformasi ke arah digital, serta peluang dan tantangan yang dihadapi di era ekonomi digital saat ini. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon, Abang Krismas Adrianus Ua, selaku navigator UMKM Digital di Ngada. Dan beliau akan berbagi wawasan dan juga pengalaman ya dalam mendampingi pelaku UMKM menuju era digital. Dan kita akan sapa terlebih dahulu beliau yang sudah ada di ujung telepon. Halo, selamat sore Bang Ardi.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Pro 1 RRI. Iya. Oke, Bang Ardi, apa kabar sore hari ini?
2: Puji Tuhan baik, Ari.
1: Oke, puji Tuhan baik ya. Dan gimana? Di posisi lagi di Ngada atau di lagi di mana ini?
2: Sekarang lagi di Ngada.
1: Lagi di Ngada ya.
2: Lagi ada pengerjaan startup untuk literasi budaya yang ada kan.
1: Oke, baik. Oke, Bang Ardi ini sebagai salah satu pendamping UMKM ya dalam UMKM menuju era digital ya. Oke, bisa disampaikan dulu Bang, kita awal ya dengan awalan ini. Disampaikan kepada pendengar tentang kabar dan juga perkembangan UMKM yang ada di Ngada saat ini, khususnya yang sudah mulai masuk ke dunia digital Bang ya.
2: Oh iya. Baik, selamat sore semuanya. Untuk UMKM di Ngada ini saat ini untuk arahnya cukup positif ya Kak, terutama yang sudah mulai masuk ke dunia digital. Memang belum semua, tapi sudah mulai terlihat di pergerakannya. Beberapa waktu terakhir tuh kami juga aktif melakukan pendampingan melalui rumah BUMN Bejawa. Nah, fokusnya sederhana tapi penting untuk membantu UMKM supaya siap masuk ke digital, bukan hanya dari sisi penjualan saja, tapi bagaimana melihat pasar yang sekarang memang lagi luas-luasnya nih. Jadi misalnya kami melakukan ada pelatihan-pelatihan fotografi produk supaya UMKM bisa menampilkan produknya lebih menarik, terus ada pelatihan pemasaran digital termasuk bagaimana menggunakan tools bantu seperti AI dan membantu konten yang lebih cepat dan relevan gitu Pak.
1: Oke, baik. Jadi memang saat ini UMKM di Ngada ini berkembangnya cukup pesat juga ya. Dan banyak kalau dari UMKM-UMKM yang beredar di Ngada ini khususnya ya, yang kita, karena kita Abang ini sebagai salah satu pendamping UMKM yang ada di Ngada. Dan itu bagaimana UMKM-UMKM yang belum juga ya, atau belum mengadopsi gadget gitu, atau mengadopsi platform media sosial ya, itu apakah masih ada Bang saat ini Bang?
2: Saya sendiri untuk data dari UMKM yang ada di Ngada ya, per September setelah saya menjadi fasilitator ataupun sebagai narasumber waktu pelatihan kemarin bersama rumah BUMN itu ada kurang lebih 300 UMKM yang udah difasilitasi untuk memperkuat paling enggak untuk kayak NIB dan NPWP. Nah ini penting karena untuk legalitas UMKM, tapi dasarnya ini dulu baru bisa masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Dari situ dikurasi lagi sekitar 70 UMKM yang mulai aktif dan mulai masuk ke ekosistem digital, khususnya ke platform marketplace BUMN sendiri seperti pada UMKM dan loka-loka. Jadi ini terus didampingi juga untuk selain mereka mulai-mulai ke marketplace digital, juga kita juga dampingi sampai pameran-pameran dari lokal sampai level nasional, Kak.
1: Oke, mendampingi selalu ya berarti ya. Nah, kita ini membicarakan UMKM yang go digital ya, sesuai dengan tema kita sore hari ini. Dan bisa dijelaskan dulu ini, Bang, sebenarnya apa sih UMKM go digital ini kepada pendengar? Kita akan membahas ini nih setelah ini ya.
2: Oh ya, baik. Kalau UMKM go digital itu sendiri bukan sekedar UMKM yang jualan online ya, tapi lebih dari itu UMKM lebih mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh proses bisnisnya, mulai dari promosi, komunikasi dengan pelanggan sampai dengan transaksi. Jadi bukan cuma pindah ke jualan internet, tapi mengubah cara usaha itu dijalankan, misalnya promosi lewat media sosial, promosi lewat WhatsApp, jualan lewat marketplace. Artinya digital jadi bagian dari sistem usaha, bukan tambahan doang gitu, Pak.
1: Oke, itu berarti merubah sistem ya, berarti artinya ada sistem baru itu gitu ya, di era yang
2: digitalisasi saat yang ini ya. Iya benar.
1: Oke, dan ini juga salah satu alasan ya, UMKM ini perlu beralih ke platform digital ya. Dan kalau membicarakan dengan sistem baru ini ya, dari tadi yang di Abang sebutkan, mengapa saat ini UMKM ini perlu ya beralih ke sistem yang baru saat ini ya, di era digital saat ini?
2: Oh ya, kalau saya melihat nih, karena perilaku konsumen tuh konsumen kita tuh udah berubah. Hari ini nih orang, kalau sebelum membeli itu kan cari dulu di HP, lihat produknya, bandingkan harganya, baru ambil keputusan. Kalau kita lihat dari misalnya data nasional itu kan ada 64 juta UMKM Indonesia, baru sekitar 14 juta yang udah go digital nih. Kalau di NTT sendiri kan jumlah UMKM kan sudah cukup banyak ya, ada 360 ribu, tapi yang benar-benar aktif di digital, dunia digital tuh kisaran mungkin belum nyampe 5 ribuan ke sih, Kak. Artinya mayoritas masih belum masuk. Jadi kalau UMKM kita mulai sekarang, kalau nggak dimulai dari sekarang, jadi dia akan tertinggal dari perubahan pasar yang ada sih, Kak.
1: Oke, berarti masih skala kecil ya untuk yang sudah bertransformasi ke UMKM digital ya, dibanding dari total UMKM yang ada ya. Oke, sebenarnya apa sih, Bang, perbedaan signifikan dari UMKM yang sudah bisa disebut yang sudah apa ya, digital gitu ya, dengan UMKM yang masih konvensional ya? Dalam arti konvensional itu belum menerapkan sistem digital ya. Kalau Abang sebagai pendamping UMKM ini, kalau melihat dari kedua hal itu seperti apa, Bang?
2: Kalau kulihat nih, mungkin perbedaannya tuh lebih terasa di cara kita mengakses pasar yang ada. Kalau UM konvensional itu tuh biasanya jualan di sekitar area tempat usahanya berada, terus itu kan tergantung lokasi juga, terus pembelinya juga terbatas. Nah kalau UMKM digital itu kan bisa menjangkau luar daerah, bisa dikenal tanpa toko fisik juga, bisa jalan hampir 24 jam non-stop. Jadi bukan cuma beda alat, tapi beda skala peluangnya. Yang satu terbatas ruang dan tempat, yang melek sama digital tuh kan jadi bisa lebih luas gitu, Kak.
1: Oke, jadi memang kalau memanfaatkan platform digital pun juga memang lebih luas begitu ya, untuk skala apa maksud kami, pemasarannya begitu ya.
2: Iya benar.
1: Oke, jadi memang sangat perlu sekali ya di UMKM go digital, dan juga menyesuaikan dengan era saat ini ya, yakni era digitalisasi ya. Dan juga dari era teknologi ya. Sebenarnya seberapa penting sih peran teknologi digital saat ini dalam meningkatkan daya saing UMKM itu, Bang?
2: Sebenarnya teknologi hari ini nih berfungsi sebagai saya bilang tuh pengungkit ya. Dengan HP dan internet, UMKM kecil tuh bisa punya peluang yang hampir sama dengan ya UMKM yang udah besar. Contohnya tuh kayak penggunaan WhatsApp, katakan kita kan paling sering gunakan WhatsApp. Jadi WhatsApp itu sebenarnya itu platform yang sangat kuat untuk kita bisa mempercepat closing produk kita.
1: Oke.
2: Okay. Terus kayak Facebook dan Instagram itu kan lebih platform untuk kita bangun branding image, kita bangun kepercayaan sama calon customer kita atau pembeli. Kalau TikTok mungkin lebih memperluas jangkauan lewat algoritma kan, karena sekarang TikTok tuh yang platform yang paling algoritma friendly, jadi dia nggak harus banyak follower ini itu, jadi memang lagi dipush banget nih algoritma TikTok untuk pemuda-pemuda baru. Terus kayak marketplace Shopee, Akulaku dan Tokopedia itu sistem penjualan yang lebih terstruktur, tapi untuk kita pelaku UMKM di NTT untuk masuk ke marketplace itu menurut saya masih belum kurang cocok ya, karena akses mobilitas kita untuk pengiriman barang itu masih terbatas. Jadi bisa aja harga produknya 50 ribu malah kena ongkirnya jadi 150 ribu gitu kan.
1: Oke. Itu kalau salah satu di marketplace ya.
2: Iya benar.
1: Oke. Jadi kalau dari bicara mengenai salah satu marketplace ya tadi, kalau dari WhatsApp itu sebenarnya juga ada di sekitar kita juga ya untuk aplikasinya. Iya. Itu sebagai salah satu medsos yang mudah juga ya. Sebenarnya itu hal yang kita gunakan sehari-hari ya, itu bisa kita gunakan ya sebagai kita kalau sebagai UMKM ya, saya memposisikan sebagai UMKM nih. Dan juga TikTok tadi disebutkan bahwa itu memiliki algoritma yang baik gitu ya dalam mempromosikan produk gitu. Kemudian juga kalau marketplace ada kendala juga, berarti ini sebuah peluang dan tantangan ya, salah satu.

0: kegunaannya masing-masing. Tapi kalau bisa dijelaskan lebih dalam sih, menurut aku tuh kalau website ini menurut saya lebih paling cocok untuk UMKM-UMKM lokal, UMKM-UMKM yang market pasarnya itu paling sekitar area rumah. Nah itu misalnya kan kalau WhatsApp ini kan mestinya sederhana, dia bukan untuk menjangkau orang baru, tapi kayak menjangkau orang-orang yang memang ada dalam kontak WhatsApp kita kan. Jadi itu mempercepat keputusan untuk orang lebih tertarik lewat postingan-postingan kita yang rutin di story-story ataupun link orang-orang terdekat yang bisa mengakses untuk WhatsApp itu. Kalau untuk Facebook dan Instagram itu kan mesinnya lebih ini lagi rame-ramenya FB Pro dan segala macam, jadi emang mesinnya tuh dituntut untuk kita lebih banyak interaksi di dalam postingan kita tuh di dalam Instagram dan Facebook. Jadi artinya makin banyak orang like, komen, share dan simpan, makin sering konten kita ditampilkan ke orang lain. Makanya banyak yang posting tapi tidak jalan karena memang interaksi di dalam postingan Facebook dan Instagram itu memang kurang. Tapi yang memang lagi green banget itu kan TikTok. Itu memang mesinnya beda. TikTok itu tidak terlalu melihat siapa penggunanya, tapi lihat apakah konten ini menarik ditonton atau tidak. Jadi walaupun akun baru, follower masih sedikit, atau videonya ditonton, kalau videonya ditonton sampai habis atau diulang kan bisa langsung didorong ke, dipush ke lebih banyak pengguna TikTok lainnya. Jadi makanya di TikTok itu penting banget untuk durasi tonton harus langsung menarik ke awal dan harus sering-sering posting dan ada kayak badan dari konten tuh kayak 3 detik pertama hook sampai dengan call to action untuk closing produk kita. Begitu Pak.
1: Oke, berarti ini abang ini mendampingi semua ya, dari proses menawarkan produk itu dan juga cara menawarkan produk di medsos itu seperti apa, itu pasti juga mendampingi mereka pelaku UMKM.
0: Iya benar. Jadi memang kebanyakan kita terbantu dengan internet, apalagi sekarang marak orang-orang menggunakan AI, jadi semua itu jadi lebih mudah kalau kita bisa lebih peka untuk menggunakan AI sih Kak.
1: Oke, tadi ada berbagai platform di medsos yang bisa digunakan oleh UMKM di era digitalisasi saat ini. Sebenarnya platform apa Bang yang paling efektif ya dalam menjangkau pasar yang lebih luas ya, dan juga pasarnya di luar daerah bahkan? Apakah itu medsos, marketplace, atau ada lainnya kalau berbicara tentang platform yang paling efektif selama Bang mendampingi UMKM?
0: Kalau menurut saya sih kan secara pengalaman, karena saya juga banyak menghabiskan waktu untuk build beberapa akun media sosial. Jadi yang paling cepat grow itu ada di TikTok Kak, karena memang sekarang kan TikTok lagi bakar-bakar uang untuk naikin investment untuk platformnya itu kan. Jadi kan memang sekarang algoritma itu tuh yang lagi paling bagus untuk digunakan sama teman-teman pelaku UMKM juga.
1: Oke, TikTok ya, itu salah satu media promosi yang paling bagus ya dari untuk pelaku UMKM ya.
0: Iya, selain promosi yang bagus dan daya reach untuk menjangkau lebih banyak orang tuh, sebaiknya tuh kita melek ke TikTok juga.
1: Oke, jadi jangkauannya juga lebih luas ya. Kemudian
0: iya benar.
1: Kalau untuk itu kan sebagai media promosi ya TikTok ya, berarti salah satunya ini yang paling efektif nih. Itu salah satunya sebagai media promosi. Apakah juga bisa terjadi transaksi jual beli di dalam TikTok itu? Atau bagaimana ya? Kalau dari platform, kita membicarakan platform yang paling efektif ya ini ya Mas ya.
0: Oh ya, oke. Okay. Jadi memang di TikTok kan kita juga bisa. Jadi TikTok ini kan langsung terkonek sama, memang kerjasamanya sama
1: salah satu marketplace
0: besar ya, kayak Tokopedia kan Kak. Jadi misalnya kan kalau kita memang mau menjual produk kita sendiri nih, kita masukkan produk kita ke Tokopedia dan kita menjual lewat TikTok kan, kita bisa sekarang kan ada itu keranjang kuning. Nah, keranjang kuning itu kan bisa langsung dikonekin sama toko produk kita yang ada di Tokopedia. Jadi

0: kontennya kita jalankan sekarang banyak kan seluruhan di beranda TikTok kita tuh banyak video-video yang memang menautkan link ranjang kuning di bagian bawah dari video kontennya itu kak. Selain itu juga ada platform atau semacam kolaborasi antara TikTok dan calon orang-orang yang ingin membantu untuk menawarkan produk orang lain lewat afiliator gitu kak.
1: Oke. Baik. Berarti artinya platform digital itu saat ini dengan bergesernya era teknologi yang semakin pesat ini, berarti bisa disimpulkan ya bahwasannya digitalisasi ini membantu UMKM menjangkau pasar lebih luas ya, bahkan sampai seluruh daerah di Indonesia bahkan dunia begitu. Kesimpulannya begitu ya Bang ya?
0: Benar banget. Apalagi jadi memang kan ada di semua platform kan ada mesin learningnya sendiri dan algoritmanya masing-masing. Jadi misalkan kalau kita memang main TikTok, kita main TikTok misalnya radius area saya kan mandi Bejawa, jadi memang awalnya bakal di push untuk orang-orang Bejawa yang bisa menonton, tapi kalau sering ke konsisten dan itu bakal nambahin reach-nya untuk menjangkau ke area-area kabupaten tetangga dan sampai ke area luar pulau sih kak.
1: Oke. Baik, ini memang bagus sekali ya, memang di era digital saat ini itu semua pelaku usaha ya, bahkan itu UMKM ataupun bahkan usaha bukan yang mikro saja tapi yang kecil menengah ke atas itu juga penting sekali ya untuk mengikuti tren digitalisasi saat ini ya pasti.
0: Iya benar-benar.
1: Oke. Dan tadi itu kita sudah bincang-bincang mengenai dengan keunggulan-keunggulan ya dari bahwasannya UMKM Go Digital itu pasti juga memiliki keuntungan yang lebih besar ya pastinya, seperti ada menjangkau yang lebih luas, penjangkauan maksudnya calon buyer ya atau calon pembeli, untuk kemudian juga memudahkan calon pembeli untuk memutuskan pembelian ya, dan juga semuanya mempermudah pastinya. Pastinya di balik ini ada sebuah tantangan ya yang dihadapi oleh UMKM. Sebenarnya kalau berbicara tentang tantangan di era digital saat ini, itu apa sebenarnya tantangannya Bang? Kalau Abang memandang.
0: Oh ya, kalau dari pengalaman saya di lapangan nih Kak, tantangan itu bukan lagi ada di teknologinya nih. Meski kita lagi ngomong teknologi, tapi sebenarnya tantangan bukan di teknologi, tapi di proses kita buat adaptasi. Yang pertama itu kan tentang adaptasi ini, penyakit kita orang-orang timur ini tentang ngeluh duluan, effortnya kecil. Jadi konsistensi itu tuh penting sekali. Jadi banyak UMKM semangat di awal, tapi karena tidak langsung ada hasil akhirnya berhenti. Padahal sistem digital kan butuh waktu untuk mempelajari data dari kita kan. Dan yang kedua itu selain konsisten itu teman-teman UMKM itu tidak paham cara main platform. Misalnya di TikTok itu fokus ke video yang ditonton lama, di Instagram lebih fokus ke harus bangun interaksi, marketplace harus jaga performa penjualan. Kalau tidak paham ini biasanya hasilnya tidak maksimal. Yang ketiga itu kepercayaan pasar. Kadang pembeli sudah lihat produk kita tapi ragu nih soal kualitas, soal pengirimannya nanti gimana, atau soal respon penjual itu sendiri itu bagaimana, apakah tepat atau tidak. Jadi tantangannya bukan cuma tampil di digital, tapi juga cara penyakit kita tuh orang-orang timur mindsetnya tuh banyak ngeluhnya, effortnya dikit gitu kak.
1: Oke, baik. Jadi itu tadi yang pertama ada konsistensi, ini sebuah tantangan ya untuk Bang Ardini sebagai pendamping. Tadi ada ketiga tantangan itu. Kira-kira kalau Bang Ardi sebagai pendamping, itu hal apa yang mungkin bisa menghilangkan tadi yang salah satunya ada inkonsistensi ya, atau tidak konsisten itu. Kemudian ada poin kedua ketiga itu bagaimana mensiasati hal ini?
0: Biasanya tuh kalau teman-teman di sini yang mitra binaan rumah BUMN di Jawa, memang banyak udah sudah mulai go digital, mereka udah mulai posting aktif, tapi karena akibat inkonsisten itu yang membuat mereka berhenti. Jadi biasanya tuh harus ada kayak bensin buat bakar semangat mereka lagi kan. Jadi saya sering ini kak buat kasih testimoni, kan kebetulan saya juga jualan produk, jadi saya kasih testimoni hasil penjualan saya itu hasilnya kayak gini. Kalau mereka rasa wah ini hasilnya bagus, jadi mereka ikut terbakar motivasinya untuk coba untuk lanjutin apa yang udah diajarkan gitu kak.
1: Oke, berarti selalu terus memotivasi pelaku UMKM lainnya gitu bang ya?
0: Iya, karena ini berhubungan dengan mood sih kak, jadi kan sering berubah mood dan semangat itu.
1: Oke, ini apakah juga bisa dikatakan sebagai kendala literasi atau bagaimana bang?
0: Iya, ini
1: literasi digital maksudnya ya?
0: Tantangan yang berat itu ini kak, benar, tapi perlu dilihat dengan cara yang lebih lebih seksama. Kalau bukan berarti UMKM itu tidak mampu ya, tapi banyak yang belum terbiasa aja sama dengan platform digital ini. Misalnya kan belum tahu cara foto produk yang menarik, belum terbiasa bikin konten, belum paham alur dari promosi sampai closing, bahkan ada yang masih malu depan kamera kan kak. Jadi bukan tidak bisa, tapi belum pernah dilatih dan didampingi. Dan disinilah fungsi dari badan-badan yang kayak Rumah BUMN Bejawa yang menjadi mitra saya itu selalu melakukan pelatihan dan pendampingan. Jadi penting karena UMKM itu bisa didampingi. Dan yang menarik, begitu mereka sudah mulai terbiasa, biasanya mereka bisa berkembang kak. Jadi literasi digital itu bukan hambatan untuk secara permanen, tapi ini proses belajar. Dan kalau didukung dengan pendampingan yang tepat, itu saya percaya UMKM, contoh UMKM di sini sebenarnya sangat mampu dan bisa beradaptasi kak.
1: Oke, baik. Jadi memang sangat mampu ya, dan memang semua pelaku UMKM pastinya sangat mampu, dan semua itu pasti butuh proses ya, dan pastinya usaha pastinya tidak mengkhianati hasil, dan memang harus sedikit bersabar gitu bang ya, intinya ya.
0: Benar kak.
1: Oke.
0: Secara skill menghasilkan produk kita bisa, kita juga secara sumber daya alam kita punya, cuman bagaimana kita untuk melihat tren yang sekarang, untuk melihat pasar itu lebih jauh, jangkauan pemasaran kita itu yang harus dilihat dan harus memanfaatkan momen ini sebelum jadi lebih ramai ke depannya kan, karena ini masih hijau sekali.
1: Oke, baik ya, baik. Ini menarik sekali bang, ini dari hal-hal ini ya yang abang dampingi UMKM Go Digital, memang semua butuh penyesuaian ya. Tapi bang, kita sebelum melanjutkan lagi, kita baiknya ajak pendengar ya untuk mungkin bergabung untuk kirim-kirim pertanyaan atau hanya ingin bertegur sapa kepada kami atau beropini, boleh bang ya?
0: Silakan,
1: untuk yang ingin bergabung, oke. Kita pastinya untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, kita saat ini berada dalam program acara Ekonomi Digital. Dan di sore hari ini kita dengan topik UMKM Go Digital, tantangan ya dan juga peluang yang ada. Dan ini kita sekarang sudah terhubung juga bersama Bang Ardi ini, salah satu navigator ya, UMKM Go Digital di Ngada ya, atau pengarah ya, atau juga bisa disebut sebagai pendamping. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung dalam acara program di Ekonomi Digital sore hari ini di Pro 1 RRI ini, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 ataupun bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Sekali lagi untuk line telepon Pro 1 ada di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Baik, pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang ingin langsung bergabung bisa langsung menghubungi nomor kami ya. Di seperti biasanya untuk pendengar setia dan juga untuk yang belum mengetahui yang sudah kami sebutkan tadi dan mungkin ingin bertanya-tanya mengenai UMKM, mungkin untuk Anda yang memiliki UMKM ya, mungkin ingin bertanya di era digital saat ini seperti apa sih harusnya dan juga harus bagaimana. Dan ini ada konsultannya juga nih kebetulan di dalam ruang dengar Anda. Oke, baik Bang Ardi. Kita sudah mengajak pendengar, mungkin ada yang ingin bergabung. Kita sudah ajak terlebih dahulu pastinya. Mungkin ingin tanya-tanya mengenai UMKM digital ini Bang ya. Oke, Bang Ardi. Kita akan lanjut lagi Bang. Kita bincang-bincang sore hari ini ya di ekonomi digital nih. Dan kita lebih mengerucut ke dalam UMKM ya. Karena ekonomi digital itu sebenarnya sektornya banyak ya, bukan hanya di UMKM, akan tetapi ada di sektor-sektor lain ya, termasuk ada di teknologi, kemudian ada di fintech dan lain-lain ya lah, banyak. Termasuk AI itu juga salah satunya. Dan ini tadi Abang juga menyebutkan ya bahwa AI itu salah satu bentuk pendukung dari UMKM go digital ya. Dan ini memang serba sekarang juga serba dimudahkan ya, karena kita juga ya, perlu hati-hati ya dengan teknologi ya. Jadi tidak semuanya itu dimakan mentah-mentah ya. Gitu. Oke.
0: Okay. Awalnya saya dulu panik waktu AI keluar kan, kirain bakal ngambil course di kerjaan saya, dan memang itu kejadian karena dulu saya kerja sebagai editor sama digital analytic di beberapa startup itu. Jadi karena dengan munculnya AI ini, jadi ladang kerja saya itu diambil sama AI untuk bekerja. Jadi bagaimana juga memang ini perkembangan zaman dan harus diterima sama perkembangan zaman. Tapi bagaimana kita untuk melihat AI ini sebagai peluang? Jadi memang dengan implementasi yang baik dan tepat, AI bisa membantu segala lini sektor kehidupan kita, bukan hanya dari pelaku UMKM saja kak.
1: Oke, baik, dari segala lini begitu Bang ya.
0: Benar banget.
1: Iya, tapi ya memang bagaimana ya, dengan awalnya AI dulu itu kan ya, kita yang sebagai pekerja itu bisa terbantu juga sebenarnya kegiatan apapun ya dengan adanya AI itu juga. Kita sebagai pelaku UMKM juga sangat terbantu loh dengan foto produk. Mungkin mau editing itu bisa itu ya sekarang ya. Emang serba mudah. Tapi ya ini sebuah tantangan, jangan sampai terbuai lah ya intinya ya untuk semua, walaupun kita menuju era digital kan, saat ini kita ada di era digitalisasi, kan, tetapi kita tetap harus hati-hati. Oke, baik. Dan juga Bang, dalam proses go digital ini di Ngada sendiri ya, apakah ada hambatan-hambatan lain Ben? Misalnya seperti infrastruktur dari jaringan internet gitu, atau ada kendala-kendala lain di Ngada Bang?
0: Yeah. Kalau bicara ini real di data di lapangan ya, ini masih jadi tantangan benar, terutama di beberapa wilayah di koneksi internet yang stabil seperti yang kakak omong tadi. Ada yang sinyalnya naik turun, ada juga yang kuat di titik-titik tertentu, bahkan ada yang harus berjam-jam di bawah pohon dan sebagainya. Tapi menariknya itu hari ini kita lihat banyak UMKM tetap bisa jalan di tengah keterbatasan itu kan kak. Mereka mulai menyesuaikan cara kerja, mulai upload konten di jam yang sinyalnya bagus, menggunakan platform yang ringan yang gak berat kayak Facebook Lite, terus Facebook fokus ke WhatsApp yang lebih stabil. Jadi memang infrastruktur itu tantangan, tapi bukan alasan untuk tidak mulai kak. Karena yang terjadi sekarang, yang sudah memulai walaupun dengan keterbatasan itu justru lebih cepat belajar dibanding mereka yang menunggu semuanya sempurna dulu kak.
1: Oke, baik. Ini menarik sekali juga ya. Jadi memang harus terus banyak belajar ya, intinya begitu ya.
0: Iya, jangan tunggu semuanya sempurna baru kita mulai.
1: Iya,
0: mulai aja dulu.
1: Oke, berarti memang harus segera mulai, karena untuk menjadi sempurna kita harus terus belajar begitu ya, kesimpulannya. Oke, baik. Ini menarik sekali nih UMKM Go Digital ya di sore hari ini. Dan juga Bang, apakah ini untuk teman-teman ini atau juga khususnya pendengar setia Pro 1 RRI ND ya, yang ingin mendirikan sebuah UMKM atau yang sudah memiliki UMKM akan tetapi belum mengadopsi sistem digital ya, atau mengadopsi platform digital itu, apakah bisa disampaikan langkah awal Bang? Seperti apa nih mereka harus bisa memulai? Seperti yang Abang sebutkan tadi ya, jadi kita harus memulai dulu, jangan menunggu sempurna. Kira-kira langkah apa nih dengan sebagai orang yang andai kata nih belum tahu apa-apa mengenai dengan digital, masih menjalani UMKM akan tetapi belum tahu arahnya kemana, seperti apa Bang? Bisa disampaikan Bang?
0: Oke. Saya coba sederhanakan. Jadi jangan dulu pikir rumit kalau sudah ngomongin soal digital. Mari dari yang paling dekat dulu. Langkah awalnya tuh pertama pastikan produk kita jelas. Apa yang mau dijual, kepada siapa yang mau kita jual, terus keunggulan produk kita tuh apa. Terus yang kedua, mulai dari satu platform dulu. Tidak perlu semua, cukup pilih yang paling dekat dengan kebiasaan biasa. Bisa menggunakan WhatsApp atau Facebook. Terus yang ketiga, mulai tampil, berani tampil. Itu upload produk sambil menunjukin dengan wajah kita, karena kita jualan juga harus membangun rasa kepercayaan sama orang yang mau beli kan. Jadi kita harus tampilkan sama orang yang membuat produk ini dan menjelaskan di dalam video itu tuh. Terus yang keempat, belajar dari respon, lihat mana yang ditanya orang, mana yang menarik perhatian, itu kita evaluasi terus. Karena digital yang paling penting itu seperti tadi, bukan harus menunggu yang sempurna, tapi mulai dari belajar. Karena sembari belajar, proses itu berjalan dan pelan-pelan kita akan jadi lebih baik. Tools-tools mana yang harus kita pakai, dan kedepannya kita bakal lebih lancar untuk menggunakan mungkin aplikasi-aplikasi editing yang paling sederhana kayak Photoroom itu tuh sudah pas banget untuk digunakan sama teman-teman pelaku UMKM yang baru yang ingin berkecimpung dan mau go digital kan.
1: Oke. Baik. Dan juga ini langkah awalnya ya. Jadi kita itu kalau sebagai pelaku UMKM juga sebagai konten kreator pastinya ya. Kalau melihat dari yang Abang sampaikan tadi itu, kita tidak malu menunjukkan kita dengan produk sendiri. Artinya kita juga menampilkan kita ya, menjelaskan gitu ya. Seperti itu kah gambarannya?
0: Benar Kak, kita harus karena memang produknya yang mau dibeli sama orang kan, paling enggak orang itu harus percaya sama produknya ini kan. Meskipun secara casing, packagingnya bagus, tapi kalau produknya ini keluarnya dari antah berantah, entah ini siapa yang buat, ya kan rasa percaya orang itu jadi kurang untuk niat untuk membeli kan. Jadi saya sarankan kalau mau jual ya kita harus go digital ya, harus tunjuk dengan muka kita gitu kan.
1: Oke. Baik, ini menarik sekali ya. Dan nanti semoga untuk pelaku UMKM yang mendengar ini nih bisa ditiru nih yang Abang sebutkan tadi nih. Mungkin bisa dilaksanakan ya dengan step by step ya, karena semua harus memulai dari awal. Dan juga dari Bang Abang sendiri nih, sebenarnya Abang sebagai peran pendamping itu seperti apa itu berperan ya dalam mendampingi dan juga membantu UMKM untuk beradaptasi gitu.
0: Oke, jadi peran saya di sini kan meskipun sebagai pendamping, tapi itu peran saya bukan hanya sekedar mengajar kan, tapi menjadi jembatan, karena seringkali UMKM itu bukan tidak mau berubah, tapi tidak tahu harus mulai dari mana kan Kak. Di sini peran saya secara pengalaman yang sudah dilakukan itu menerjemahkan digital jadi lebih sederhana supaya bisa langsung dipahami dan dipraktikkan sama teman-teman UMKM di sini. Terus memberi arah platform mana yang cocok, langkah yang realistisnya bagaimana, terus mendampingi prosesnya, karena tantangan terbesar bukan di awal tapi di konsistensi tadi itu Kak. Dan yang paling penting membangun kepercayaan dari pelaku UMKM, karena begitu mereka merasa oh ternyata saya bisa, proses adaptasinya tuh jadi jauh lebih cepat.
1: Baik. Ini ya, jadi membantu dengan prosesnya tadi itu ya. Oke, baik. Ada tips sederhana, Bang, agar UMKM ini bisa terus bertahan di dunia digital, Bang? Ini untuk saat ini dan juga masa yang akan datang, Bang.
0: Benar. Jadi dari awal kan sudah dijelasin, salah satu poin yang paling penting itu konsisten. Kalau kita bicara konsisten, sebenarnya bukan soal disiplin saja, tapi soal cara kita membuat konsisten itu jadi ringan. Tips sederhana dari pengalaman saya di lapangan itu, yang pertama, jangan terlalu perfeksionis, Kak. Jangan terlalu idealis. Okay. Banyak yang berhenti karena ingin semuanya terlihat bagus di awal. Terus yang kedua, buat ritme yang realistis. Misalnya posting 3 kali seminggu. Yang penting jalan terus. Terus yang ketiga, fokus ke respon, bukan ke likes ya. Postingan-postingan kita jangan ini banyak berapa view-nya nih, berapa yang like nih. Yang penting ada yang tanya, di situ yang kita respon, bukan sekedar lihat jangkauan views-nya itu berapa. Terus yang keempat, menurut saya itu anggap semua proses yang kita lalui itu sebagai proses belajar, bukan langsung jualan ya. Karena di awal kita sedang membangun pasar tuh, Kak. Jadi yang paling penting konsisten itu, bukan soal tidak pernah berhenti, tapi selalu kembali walaupun sempat berhenti ya. Sempat berhenti tapi harus dilanjutkan lagi. Karena di digital tuh ada yang bertahan, bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten itu yang berhasil, Kak.
1: Oke, baik. Jadi memang salah satu kuncinya itu selalu konsisten ya. Dari tadi kalau saya menyimak abang ini, kuncinya konsisten, konsisten, dan konsisten begitu, Bang ya.
0: Benar. Bukan soal siapa yang paling siap, tapi siapa yang mau mulai, siapa yang mau belajar, siapa yang mau jalan terus. Karena kan peluang di digital kan terbuka untuk semua. Jadi tidak hanya dimanfaatkan oleh orang yang bergerak.
1: Oke. Dan dari abang sendiri, apakah melihat perubahan, Bang, dari pelaku UMKM yang berhasil bertransformasi di digital itu, Bang, atau di platform digital, Bang? Sebelum dan sesudahnya, apakah melihat, dan juga apakah ada harapan ya terhadap perkembangan UMKM digital khususnya di Ngada ini?
0: Kalau dari perubahan sih bias signifikan. Yang pertama itu dari sisi pasarnya. UMKM tuh yang dulu hanya jualan di sekitar, sekarang tuh mulai dapat pembeli dari luar daerah, bahkan ada yang repeat order dari luar pulau. Yang kedua, dari cara berpikir, Kak, mulai tidak tunggu pembeli datang, tapi mulai aktif mencari perhatian di pasar. Terus dari kepercayaan diri, begitu produk mereka dilihat orang, ada respon, terus ada pembelian, itu langsung mengubah mindset mereka. Itu jadi mereka lebih termotivasi. Dan dari semua itu yang paling menarik itu, menurut saya UMKM itu udah masuk digital biasanya lebih cepat berkembang, Kak. Karena mereka mulai belajar dari data, konten mana yang jalan, produk mana yang diminati, harga mana yang cocok. Jadi bukan lagi coba-coba, tapi sudah mulai punya arah gitu, Kak. Terus soal harapan ya, Kak, kalau nggak salah tadi.
1: Betul. Harapan.
0: Oke, kalau UMKM untuk harapan sederhana sih, Kak, tapi penting. Saya ingin semakin banyak UMKM di tempat saya atau teman-teman semua di Flores yang tidak hanya ikut-ikutan masuk digital, tapi benar-benar paham cara memanfaatkannya. Karena potensinya ini besar sekali, Kak. Kita punya produk, kita punya cerita, kita punya pasar. Tinggal bagaimana kita menghubungkannya lewat digital, Kak. Dan kalau ini bisa didorong terus, Flores bukan hanya jadi pasar, tapi bisa jadi produsen yang dikenal lebih luas. Dan harapan saya ke depan itu lebih banyak UMKM yang berani memulai, lebih banyak yang konsisten, dan lebih banyak yang naik kelas. Karena kalau satu UMKM bisa naik kelas, dampakkan ke banyak hal, ekonomi keluarga, lingkungan, sampai ke daerah tempat tinggalnya sendiri, Pak.
1: Oke, baik, Bang. Ini gak kerasa juga kita sudah di penghujung waktu nih, Bang.
0: Ngobrol-ngobrol kepanjangan Pak.
1: Iya, harusnya kurang panjang ya. Tapi ini sekarang sudah kurang 3 menit lagi. Oke, ini terakhir nih Pak, untuk Bang Ardi nih. Pesan untuk pelaku UMKM ya, ini mungkin ada pendengar di Pro 1 RRI ND yang pelaku UMKM juga yang masih ragu untuk masuk ke dunia digital. Dan juga menurut Abang nih, apa kunci utama agar UMKM ini bisa sukses di era ekonomi digital saat ini?
0: Jadi ragu itu wajar Pak, karena ini hal baru dan semua orang juga mulai dari tidak tahu semua. Tapi yang perlu diingat, yang membedakan bukan siapa yang paling siap, tapi siapa yang memulai, gitu kan Kak. Tidak perlu langsung bagus, tidak perlu langsung banyak. Mulai saja dulu, upload satu produk, jawab chat, coba satu platform, fokus pada satu platform. Karena di digital, langkah kecil itu bisa membuka peluang besar. Dan biasanya yang paling menyesal itu bukan yang gagal, tapi orang-orang yang tidak mau coba itu Kak. Jadi mulai aja dulu.
1: Oke. Berarti penyesalan terberat itu dari orang-orang yang tidak mau mencoba terlebih dahulu ya?
0: Iya Kak, pasti selalu belakangan penyesalannya tuh.
1: Oke, menarik sekali deh. Bisa memotivasi juga untuk pendengar semua ya, yang mungkin pelaku UMKM akan tetapi masih belum menerapkan platform digital untuk sarana media promosi dan juga transaksi jual beli nih. Oke, baik. Ada tambahan lagi Bang Ardi?
0: Mungkin ada sedikit rangkuman sih Kak.
1: Boleh.
0: Mungkin dari semua pengalaman dan semua praktek digitalisasi yang udah saya jalani selama ini, itu yang pertama benar Kak, dan konsisten. Karena di digital tuh hasil tidak pernah instan Kak, jadi memang harus konsisten. Terus berani adaptasi karena platform dan perilaku pasar itu selalu berubah-ubah. Terus yang terakhir, karena kita harus punya kemauan belajar, karena yang bukan yang paling pintar tapi mereka yang mau berkembang Kak. Jadi untuk semua teman-teman UMKM, mari sama-sama untuk kita rebranding produk kita, besar jangkauan reach pemasaran kita, dan mulai melek digital karena peluangnya masih sangat hijau Pak.
1: Oke. Baik Bang Ardi. Menarik sekali nih. Terima kasih banyak dan juga pastinya menginspirasi untuk pendengar setiap Pro 1 RRI ND nih, khususnya pelaku UMKM nih Bang.
0: Siap Pak.
1: Oke. Terima kasih banyak lu Bang Ardi, ini sudah meluangkan waktu di sore hari ini ya bersama Pro 1 RRI ND di dalam program juga ekonomi digital. Oke. Baik. Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, tak terasa kebersamaan kita dalam program ekonomi digital telah sampai di penghujung acara. Dan dari obrolan bersama Bang Ardi tadi, kita belajar ya bahwa transformasi digital bagi UMKM bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah ruang besar yang perlu dimanfaatkan dengan baik. Dengan kemauan untuk belajar, beradaptasi, dan terus berkembang, UMKM dapat meningkatkan daya saing serta memperluas pasar hingga ke tingkat yang lebih luas melalui platform digital. Dan tantangan yang ada tentu menjadi bagian dari proses, namun dengan pendampingan, kolaborasi, dan semangat untuk maju, UMKM Indonesia mampu berkembang dan bertahan di era ekonomi digital saat ini. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bang Ardi yang telah berbagi wawasan dan pengalaman bersama kita di sore hari ini. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam program ekonomi digital. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Jumat 4 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Program TNI Manunggal Air hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air di Belu dan Malaka. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Laporan Ricardo Scotta.
2: RRI ND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Santisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
3: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintah Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
2: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
4: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
2: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Morata, CV Klimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
1: Program TNI Manunggal Air hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air di Belu dan Malaka.
5: Program TNI Manunggal Air terus digencarkan TNI untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus mendukung ketersediaan air bagi sektor pertanian di wilayah Atambua. Kodim 1605 Belu terus melakukan pembangunan sarana air diantaranya sumur bor dan pompa hidram yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

0: Di 11 titik, pompa hidram tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, tetapi juga dilengkapi saluran air yang diarahkan ke lokasi pertanian, sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat di sektor pertanian. Selain pembangunan pompa hidram, Kodim 1605 Belu juga telah membangun sumur bor di sejumlah wilayah. Tercatat terdapat 5 titik pembangunan sumur bor di Kabupaten Belu dan 5 titik lainnya di Kabupaten Malaka.
1: Dan Iman

11 titik Pak yang sudah dilaksanakan, yang sudah saya teruskan dari program-program yang sebelumnya. Berikutnya yang kedua yang sedang berjalan juga sekarang adalah kita melaksanakan sumur bor, penggalian sumur bor

0: dan pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah sehingga pembangunan sarana air dapat menjangkau masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Diakui Dandim, ketersediaan air menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, karenanya sinergi antara TNI dan pemerintah dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber air.
1: Dengan program yang ada nanti dibagi secara rata di seluruh wilayah Indonesia, dan ini tidak berhenti di saat ini saja. Untuk tahap ini sudah berjalan, nanti tahap berikutnya juga akan terus berjalan. Sehingga tahap ini nanti selesai, nanti ada tahap berikutnya, kita akan mencari titik lagi yang di mana nanti bisa dilaksanakan sumur bor, kita dukung untuk sumur bor dan juga pompa hidra. Kolaborasi memang sangat diperlukan karena memang di wilayah tidak bisa berjalan apabila berdiri masing-masing, sehingga kolaborasi sangat diperlukan.

0: Diharapkan masyarakat di Kabupaten Belu dan Malaka tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih serta dapat memanfaatkan ketersediaan air untuk mendukung kegiatan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Edaria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Berikut laporan Andri Iskandar.
2: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UD Kare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
3: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha tidak boleh asuh. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk meningkatkan produk bukan benar, yang namanya urusan. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Agak baik. Bukan, itu tidak
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kemudahan akses layanan keuangan digital mendorong generasi muda semakin aktif menggunakan produk keuangan. Namun tanpa diimbangi literasi yang memadai, kemudahan tersebut justru dapat membuka risiko investasi ilegal, perilaku konsumtif, hingga judi online. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
4: Kemudahan layanan keuangan perlu diimbangi dengan literasi keuangan agar generasi muda tidak terjebak dalam keputusan finansial yang salah, investasi ilegal, maupun perilaku konsumtif. Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Ari Setio Wibowo, dalam kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan atau Like It 2025 yang menyasar generasi muda dan pelaku usaha. Dalam sambutannya, Ari memaparkan indeks inklusi keuangan nasional meningkat dari 75,2% menjadi 85%. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh literasi keuangan. Indeks literasi keuangan tercatat hanya meningkat dari 65,43% menjadi 66,46%. Oleh karena itu, Ari menekankan pentingnya literasi keuangan melalui kegiatan Like It untuk mendorong generasi muda melek keuangan.
5: Like It ini hadir untuk membantu generasi muda memahami investasi yang sehat, legal, dan berkelanjutan, dan jangan sampai kemudian

0: anggaran, sisihkan tabungan, serta berinvestasilah sesuai kemampuan dan pengalaman.
1: Sementara itu, mahasiswa Universitas Citra Bangsa, Reva Simon, mengaku mendapatkan pengetahuan penting dari kegiatan LAKIP, khususnya mengenai perencanaan keuangan. Menurut Reva, salah satu materi yang menarik adalah prinsip menabung atau berinvestasi sebelum berbelanja. Ia menekankan mahasiswa perlu memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta lebih berhati-hati dalam memilih layanan jasa keuangan.
2: Untuk teman-teman mahasiswa yang masih kuliah, pesan dari saya itu teman-teman jangan minim literasi keuangan, sehingga nanti kedepannya teman-teman bisa mengelola keuangan dengan baik dan juga bisa mengatur keuangan untuk hal-hal yang lebih berguna lagi.
1: Kegiatan Like It 2025 merupakan bagian dari upaya memperluas basis investor retail melalui edukasi keuangan yang terintegrasi. Melalui kegiatan ini, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan digital, tetapi juga mampu menjadi investor dan pengelola keuangan yang cerdas, bijak, dan mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Rapat penyaluran beras CPP tahap 2 telah rampung. Kelurahan Tenukik akan mulai menyalurkan beras CPP bagi 168 KPM.

0: masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga. Lurah Tinekik Elias Yunus Tesmali mengatakan dari data 168 KPM penerima bantuan tersebut melalui proses verifikasi dan pemutakhiran data secara mendalam oleh pihak kelurahan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dari sisi 1 hingga di 4. Ia menjelaskan proses verifikasi menjadi bagian penting dan sebelum bantuan disalurkan. Langkah tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan sasaran serta memastikan masyarakat yang telah terdata sebagai penerima dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan.
1: Untuk kelurahan Tinekik beras CPP untuk tahap 2 bulan Juli, Agustus dan September itu ada 168 KPM kali 3 berarti sekitar ada 5.040, sekitar 5 ton beras yang akan dibagikan ke warga masyarakat di kelurahan Tinekik.
0: Menurutnya melalui bantuan TPP mampu memberi kemewahan langsung bagi keluarga penerima, terutama dalam mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Dengan terpenuhinya sebagian kebutuhan beras dalam rumah tangga, masyarakat dapat mengalokasikan pendapatan yang dimiliki untuk kebutuhan penting lainnya seperti pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan keluarga. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara membangun pasar modern di lokasi pasar baru Kefa Menanu, namun tidak mengabaikan aktivitas para pedagang tradisional.
3: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah menuntaskan pemusnahan barang milik daerah atau membongkar 17 unit gedung di pasar baru Kefa Menanu dan telah memulai pembangunan pasar modern tersebut tanpa menyingkirkan pedagang tradisional. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan TTU, Guido Kolon. Menurut Guido, bahwa setelah pemusnahan BMD berupa 17 unit gedung pasar baru Kefa Menanu, maka pihaknya telah melanjutkan dengan pembangunan pasar modern itu. Karena menjadi program strategis Bupati, Wakil Bupati TTU, Yosef Valentinus de la Salekebo Camilus Elu, dengan total anggaran mencapai 18,55 miliar.

kita belum tetap ada apa tradisionalnya. Jadi mix, mix antara

0: berapa lama nantinya?
1: Targetnya.
2: Oh iya, targetnya itu 130 hari itu kita kita namun yang kita tahu itu 130 bulan.
0: Sementara Angela John Finn, selaku pedagang sayur di Pasar Baru Kevin Nano, mengharapkan agar pemenang paket pembangunan pasar modern di Tetu, yakni PT Duta Abadi, supaya mengendalikan debu dalam proyek tersebut dengan cara menyirim, sehingga debu tidak merusak kualitas dan higienitas sayur yang mereka jual dan juga tidak mengganggu kesehatan pedagang serta pembeli. Sebagai pedagang di Pasar Baru Kevin Nano mengharapkan pihak pemenang paket proyek, yakni PT Duta Abadi, melakukan penyiraman material secara berkala di area proyek sehingga mengendalikan debu, karena saat ini angin kencang dan menerbangkan banyak debu dan sayuran mereka menjadi sasaran. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Program TNI Manunggal Air hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air di Belu dan Malaka. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja, saya Intikima mengucapkan terima kasih, selamat sore.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru dengar ya?
0: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
0: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
0: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan

adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegang

konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah, sekolah ataupun rumah bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu. Upayakan keselamatan diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda

pastikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interfon untuk panggilan kepada pengelola gedung. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

bangunan tinggal. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu

Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, saat ini kita menanti azan maghrib ya, dan menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita berada dalam pukul 17 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tadi sudah kami hadirkan berbagai program untuk Anda semua ya di Florata sore hari ini. Dan setelah ini kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda pastinya ya. Dan kami di sini tetap terus menemani Anda ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di program Florata Sore bersama saya Dito Utama dan juga Aventino Fernandez. Dan juga pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kami tak lupa untuk menyapa Anda kembali untuk pendengar yang ada di Labuan Bajo sekitarnya dan juga di Manggarai Raya seluruhnya. Ada juga yang di Aimiring ada sekitarnya dan juga di Nagekeo sekitarnya serta juga ada di ND sekitarnya. Kemudian ada di Sika Maumere dan juga Larantuka Lembata di Flores Timur seluruhnya ya. Dan juga pendengar setia Pro 1 RRI ND yang ada di streaming kami di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Dan kami akan menghadirkan informasi untuk Anda ya di dalam ruang dengar Anda. Tim kesehatan dalam program Caritas Indonesia telah memberikan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan kepada masyarakat di sekitar 22 titik di sejumlah wilayah. Pelayanan dilakukan oleh dua tim dengan menyasar warga di paroki, stasi, lokasi pengungsian hingga lembaga pendidikan yang membutuhkan layanan kesehatan. Tenaga kesehatan dari Klinik Santo Martin de Porres, Jalan Diponegoro ND, Suster Ernesta ya, mengatakan bahwa pelayanan dilakukan langsung dengan mendatangi masyarakat. Hal tersebut juga disampaikannya saat diwawancarai RRI ND pada Senin 1 September 2026 di Aula PSE ND Posko Utama Keuskupan Agung ND. Dan ia menjelaskan pelayanan diawali dari Paroki Wewalue, Stasi Waimbrung, Paroki Bekek Kuasi, Paroki Nuabosi, Paroki Komandaro, Stasi Wolombra, dan Tobosoke. Dan tim kemudian bergerak ke Seminari Mataloko, Riung, Latung, Damo, Paroki Buawe, Stasi Roe, Stasi Dawe, Paroki WK Seko, dan Stasi Watuapi. Dan pelayanan berikutnya pendengar menjangkau Paroki Rate Suba, Paroki Mukusaki, Rupa Naungan Kasih hingga SMK Dona. Di setiap titik, tim memberikan pemeriksaan dan pengobatan dengan menyesuaikan keluhan serta kondisi kesehatan masyarakat yang ditemui. Dan dalam pelayanan tersebut, tim juga mendapat dukungan tenaga medis dari luar daerah. Salah satunya Dr. Alvin Chandra, dokter umum dari Medisar FKIK Atma Jaya. Dokter umum dari Jakarta juga ikut melakukan pemeriksaan kesehatan ya terhadap masyarakat di sejumlah lokasi pengungsian. Salah satu pelayanan dengan jumlah penerima cukup banyak juga dilakukan di Seminari Mataloko. Lebih dari 300 anak mendapatkan pelayanan kesehatan dan sebagian mengalami keluhan batuk serta pilek setelah harus tinggal dan tidur di tenda. Dan ia menambahkan perjalanan menuju sejumlah lokasi ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi tim. Perjalanan malam dengan kondisi jalan yang sempit, naik turun dan jarak yang cukup jauh harus dilalui untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Dan Suster Ernesta juga berharap kolaborasi antara tenaga medis, puskesmas, pemerintah desa, dan lembaga kemanusiaan dapat terus diperkuat. Dan menurutnya pelayanan kesehatan perlu dilanjutkan ya agar warga di lokasi pengungsian tidak hanya memperoleh bantuan saat kondisi darurat, tetapi juga mendapatkan pendampingan kesehatan selama masa pemulihan. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di laman resmi kami di rri.co.id serta di RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, setelah ini kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda sembari kita menanti azan maghrib. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Men,

dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Abu Nasir Al-Farabi dikenal juga sebagai Al-Farabius atau Abu Nasir, ilmuwan dan filsuf Arab ini dianggap sebagai salah satu pemikir terkemuka di abad pertengahan. Abu Nasir Al-Farabi tepatnya berasal dari kota kuno Otrar, Kazakhstan. Karya-karya Al-Farabi berada di bidang ilmu yang cukup luas, mulai dari logika, matematika, ilmu alam, teologi politik dan kenegaraan hingga

Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Al-Battani kental dengan ilmu astronomi dan matematika. Ia adalah pencetus dari hitungan tahun matahari 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Ilmuwan yang biasa disebut dengan Al-Battanius ini juga menemukan

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Yerusalem, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, masjid ini memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Ia adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Allah memerintahkan perubahan arah kiblat dari Ka'bah di Mekah. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga diyakini sebagai tempat peristiwa Isra Miraj, perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Sepanjang sejarah, Al-Aqsa telah menjadi saksi pergantian kekuasaan, konflik, dan juga perjuangan. Namun hingga hari ini, ia tetap berdiri sebagai simbol keteguhan iman dan identitas spiritual umat Islam. Masjid ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang menjaga nilai dan keyakinan.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2.000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga rujukan ilmu. Di tengah dinamika zaman, Aisyah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ketekunan dan kecerdasannya menjadi inspirasi bahwa menuntut ilmu adalah kemuliaan.

0: RRI ND dengan fakta-fakta surah dalam Al-Qur'an.
1: Surah Al-Fatihah adalah surah yang paling sering kita baca dan dengar dalam sholat tarawih, juga sholat wajib. Surah ini juga dikenal sebagai Ummul Kitab atau Induk Al-Quran karena memuat inti ajaran Islam, pujian kepada Allah, pengakuan ketauhidan, serta doa memohon petunjuk ke jalan yang lurus. Meski berada di urutan pertama dalam Al-Quran, surah ini bukan wahyu pertama yang diturunkan. Menariknya, terdapat 7 huruf hijaiyah yang tidak muncul dalam surah ini, yakni huruf Tha, huruf Jim, huruf Kha, huruf Zai, huruf Shin, huruf Zo, dan huruf Fa. Di bulan Ramadan ini, setiap kali membaca Al-Fatihah, sejatinya kita sedang memanjatkan doa terbaik, memohon petunjuk, memohon rahmat, dan jalan yang lurus dari Allah SWT.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, kami akan menghadirkan informasi untuk Anda ya di dalam ruang dengar Anda terkait dengan gaya hidup ya. Bahwasannya untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada yang pernah mungkin jajan ya, atau membeli makanan di pedagang atau di pedagang kaki lima, Anda pastinya jika membungkus itu kan menggunakan plastik ya untuk membawa makanan tersebut ke rumah. Dan bahwasannya plastik sekali pakai untuk makanan panas itu perlu diwaspadai masyarakat secara umum ya. Hal itu disampaikannya Dr. Tirta ketika membahas mitos fakta kesehatan bersama pendengar podcast tersebut. Dan menurut Tirta, beberapa plastik sekali pakai memang tidak dirancang menampung makanan secara aman ya. Ia mencontohkan penggunaan plastik resek untuk makanan berminyak yang masih panas tersebut. Dan menurutnya kondisi tersebut ini berpotensi membuat zat kimia tertentu ikut larut ke makanan ya. Bahwasannya BPA atau BPA dan ftalat ya, ini sebagai zat yang perlu diperhatikan masyarakat secara khusus. Zat tersebut memiliki aktivitas yang dapat mengganggu sistem endokrin manusia secara langsung. Dalam pembahasan, gangguan tersebut dikaitkan dengan kerja hormon dalam tubuh secara berlebihan. Dan hormon yang disebut itu meliputi estrogen, tiroid, dan hormon reproduksi manusia lainnya secara umum. Dan Tirta juga mengatakan penggunaan plastik harus disesuaikan dengan petunjuk pada kemasan masing-masing secara tepat. Dan wadah yang dirancang untuk panas itu memiliki keterangan penggunaan yang berbeda ya pada kemasan tertentu. Karena itu masyarakat disarankan memperhatikan tanda keamanan sebelum menggunakan wadah plastik tersebut. Dan Dr. Tirta juga menyinggung penggunaan plastik sekali pakai untuk minuman panas tertentu secara khusus. Contohnya adalah penggunaan wadah plastik sekali pakai untuk kopi atau minuman panas. Dan menurut Tirta, pemanasan dapat membuat bahan tertentu itu lebih mudah berpindah dari wadah plastik. Dan perpindahan zat tersebut ini menjadi alasan penting ya, memilih wadah sesuai kebutuhan makanan secara aman. Dan ia menilai masyarakat perlu membedakan plastik sekali pakai dan wadah tahan panas. Dan perbedaan fungsi tersebut juga dapat membantu mengurangi resiko penggunaan wadah secara keliru sehari-hari. Dan Tirta menyampaikan penjelasan berdasarkan sumber penelitian yang digunakannya dalam podcast tersebut, namun informasi kesehatan tetap perlu dipahami sesuai konteks dan bukti ilmiah oleh masyarakat. Dan Tirta mengingatkan agar semua itu lebih cermat memilih wadah untuk makanan panas sehari-hari. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi ini lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di dalam satu genggaman Anda. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada saat ini kami akan menghadirkan sebuah dokumenter produksi dari RRIND dengan judul Lamba Keli Setelah Gempa Bertahan di Tengah Rasa Takut. Dan pendengar, selamat mendengarkan.
1: Sabtu 15 Agustus 2026, hari yang seharusnya berjalan seperti biasa, tiba-tiba berubah menjadi kepanikan bagi warga desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur. Guncangan hebat tiba-tiba datang, membuat warga berhamburan keluar rumah. Dalam hitungan detik, rumah yang selama ini menjadi tempatnya untuk berlindung berubah menjadi bangunan rusak dan bahkan sebagiannya hampir rata dengan tanah. Di tengah kepanikan itu, Fredikus Eddie Jackson masih mengingat jelas bagaimana keluarganya berusaha untuk menyelamatkan diri.
2: Waktu pagi tanggal 15 Agustus, hari Sabtu, memang kami waktu itu sepertinya tidak ada persiapan bahwa saat ini ada bencana gempa. Syukur dan puji Tuhan, waktu saat gempa kami sudah keluar rumah, dan puji Tuhan juga kami waktu itu cepat bangun dari tidur. Dan yang kami rasa gemetar.

0: ketakutan ketika ia melihat bagaimana kondisi rumahnya. Dinding yang runtuh, batu bata yang berserakan. Dan untuk pertama kalinya, rumah yang selama ini menjadi tempat paling aman justru terasa begitu menakutkan.
1: Setelah gempa itu, kami juga merasa takut lihat rumah kami ini sudah begitu runtuh dan batu-bata semuanya sudah jatuh. Terus saat itu juga kami merasa sepertinya dunia ini sudah kiamat. Saat ini juga kami masih merasa takut dan beban begitu berat. Karena posisi kami sekarang ini satu-satunya tidak ada tempat tinggal untuk kedepannya.
0: Bukan hanya keluarga Fredikus, kondisi serupa juga dirasakan sebagian besar warga desa Lambakeli. Rumah yang rusak membuat warga memilih untuk bertahan di luar bangunan. Sebagian juga mendirikan tenda secara mandiri. Sebagian lainnya menempati tenda darurat yang telah disiapkan pemerintah. Kepala Desa Lambakeli Ferdinandes Budiman mengatakan sekitar 80% masyarakat terdampak gempa dan sebanyak 82 rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga hancur.
2: Seluruh masyarakat Desa Lambakeli terdampak kurang lebih 80%. Masyarakat dihancur semua dan mereka takut ke rumah karena takut gempa susulan dan mereka juga trauma dengan kondisi saat ini. Posisi saat ini warga itu tinggal di luar rumah, di tenda darurat, di tenda mandiri dan pos-pos yang sudah didirikan oleh pemerintah daerah.
0: Di tengah keterbatasan, warga tidak hanya menunggu bantuan. Gotong royong menjadi cara mereka untuk tetap bertahan. Rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan berat mulai bertahap diperbaiki secara bersama-sama. Terutama bagi mereka warga lanjut usia yang tidak mampu untuk memperbaikinya sendiri.
2: Masyarakat saya ada gotong royong, kegiatan gotong royong untuk membangun. Kebetulan bangunan rumah ini karena dia rusak parah, sehingga untuk sementara kami lakukan seperti ini.
3: Berarti untuk lansia?
2: Untuk lansia. Rumahnya hancur, rumahnya hancur total untuk lansianya, sehingga kita bersama-sama untuk membangun.
3: Jadi,

Namun sebetulnya dampak gempa tidak berhenti pada rumah warga. Di Kecamatan Lambaleda, fasilitas kesehatan yang menjadi tempat warga untuk mendapatkan pertolongan juga ikut terdampak. Puskesmas Benteng Jawa mengalami kerusakan dan tidak lagi layak untuk digunakan. Dan pelayanan kesehatan pun harus dipindahkan ke tenda darurat.

0: Pak, tanggal 15 Agustus kemarin, puskesmas kami tidak layak lagi untuk digunakan. Hancur semua, termasuk barang-barang kami semua, barang-barang kesehatan semua di dalam, banyak juga yang rusak. Untuk sementara ini, sekarang kami melayani di tenda darurat. Sejak hari pertama sampai saat ini.
1: Di tenda yang sederhana itu, tenaga kesehatan tetap berusaha memberikan pelayanan. Pasien dengan kondisi darurat tetap ditangani, bahkan menjadi tempat berlangsungnya proses persalinan. Namun sayangnya sejumlah peralatan penting masih berada di dalam bangunan yang rusak. Mulai dari oksigen, alat laboratorium, hingga sejumlah perlengkapan kesehatan lainnya.
0: Karena di tenda ini kami sudah tiga tolong melahirkan di tenda darurat. Nah, untuk harapan kami ya sebenarnya untuk tenda, apalagi saat menolong melahirkan itu sebenarnya tidak layak. Karena setelah lahir itu, bayinya itu gampang sekali kedinginan.
1: Kondisi tersebut menggambarkan bahwa gempa bukan hanya merusak bangunan, tapi juga memaksa masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari dalam tempat yang serba terbatas. Dari rumah, tempat belajar, hingga layanan kesehatan, semuanya harus menyesuaikan dengan kondisi pasca bencana. Sekretaris Kecamatan Lambaleda, Rikar Samin, mengatakan seluruh 13 desa di wilayah tersebut terdampak gempa. Dan sebagian besar warga masih harus bertahan di tenda, baik yang dibangun secara mandiri maupun secara berkelompok.
2: Wilayah Kecamatan Lambaleda ada 13 desa dan semuanya terdampak bencana alam gempa bumi yang menimpa wilayah ini pada 15 Agustus yang lalu. Dan sampai dengan saat ini semua yang menjadi korban dan juga terdampak bencana gempa bumi ini sebagian besar masih berada di tenda-tenda.
1: Bantuan pun terus berdatangan, mulai dari pemerintah daerah bersama pemerintah desa, relawan, dan berbagai pihak lainnya menyalurkan kebutuhan dasar warga. Namun luasnya wilayah dan kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri. Jarak antar desa, kondisi jalan, serta gempa susulan membuat proses distribusi membutuhkan waktu.
2: Tantangan tentu terutama yang kami alami dari yang pertama sisi geografis wilayah kami. Jadi jujur saja wilayah kerja kami cukup luas, 13 desa dan sangat majemuk tantangannya terutama transportasi, dan kami harus jujur menyampaikan ini bahwa itu yang menjadi kendala sehingga penyaluran bantuan cukup terhambat. Tapi puji Tuhan sampai dengan saat ini semuanya sudah tersalurkan walaupun memakan waktu yang cukup lama.
1: Dua pekan lebih setelah gempa, sebagian bantuan sudah diterima oleh warga. Tapi kehidupan belum sepenuhnya kembali normal. Di desa Lambakeli, rasa takut masih menjadi bagian dari keseharian. Setiap guncangan kecil dapat kembali mengingatkan warga pada kejadian 15 Agustus. Fredikus mengatakan warga masih membutuhkan tempat yang aman untuk melanjutkan hidup mereka.
3: Mudah-mudahan kami juga memberdoa kepada Tuhan agar pemerintah bisa buka mata untuk kami yang kena bencana ini, khususnya di desa Lambakeli ini. Saat ini juga kami masih merasa takut dan beban begitu berat karena posisi kami sekarang ini satu-satunya tidak ada tempat tinggal untuk kedepannya.
1: Di Lambakeli, gempa mungkin telah berhenti mengguncang, tapi bagi warga, rasa takut dan kehilangan belum benar-benar pergi. Di antara rumah-rumah yang runtuh, tenda darurat, dan bangunan yang belum dapat digunakan. Warga memilih untuk tetap bertahan. Gotong royong menjadi kekuatan, bantuan menjadi harapan, dan doa menjadi cara mereka untuk menghadapi hari-hari setelah bencana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu RRI Indy bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata

0: Sepak bola nasional Bambang Pamungkas menyampaikan tips sigap menghadapi bencana.
1: Saya Bambang Pamungkas, dalam hidup sama halnya dengan sepak bola, kita harus sigap dalam menghadapi situasi. Oleh karena itu, kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia. Karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik, maka Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Gempa sering terjadi tanpa peringatan. Oleh karena itu, butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Yang harus kita lakukan saat terjadi gempa adalah pertama, jangan panik. Kedua, menunduk, berlindung, dan bertahan. Apabila kita berada dalam ruangan, seperti rumah, sekolah, atau gedung bertingkat, maka ini harus kita lakukan. Berusahalah untuk berlindung di bawah meja, untuk menghindari benda yang mungkin jatuh, atau pecahan kaca. Lindungi kepala Anda dengan bantal, helm, kursi, atau berdiri di bawah pintu. Jika sudah terasa aman, segera lari keluar. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor. Mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Apabila sudah, segeralah lari keluar rumah. Bila keluar rumah, hindari benda-benda yang dapat menimpa Anda. Pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Tetap lindungi kepala dan segeralah menuju lapangan terbuka. Jika Anda dalam mobil, menujulah daerah aman, keluar dari kendaraan, dan lakukan evakuasi. Selain gempa, Indonesia memiliki 7 potensi bencana alam yang lain, yaitu tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kesiapan menjadi elemen paling penting dalam menghadapi bencana. Dengan mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum bencana, akan menyelamatkan Anda dan keluarga. Siapkan perlengkapan yang mungkin Anda butuhkan selama evakuasi. Simpan perlengkapan tersebut dalam sebuah tas yang mudah untuk dibawa. Persediaan makanan dan minuman yang tahan lama untuk 3 hari. Pakaian cadangan dan selimut untuk setiap orang untuk 3 hari. Perlengkapan P3K dan obat-obat yang mungkin dibutuhkan. Bawa uang tunai untuk persediaan selama 3 hari. Alat penerangan seperti senter beserta baterai. Jangan lupa membawa radio kecil beserta baterai cadangan, serta handphone beserta power bank untuk memantau informasi bencana. Dokumen penting yang dibutuhkan, contohnya kartu identitas. Jangan lupa sedia peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Ingat, saling kerjasama antar tetangga dapat menyelamatkan nyawa. Cek cara evakuasi bencana lainnya di pusaku yang dapat diunduh di akun Instagram BNPB. Saya Bambang Pamungkas, menuju Indonesia tangguh bencana, tetap semangat dan sukses selalu.
2: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

Selamat sore menjelang malam pendengar setiap Pro 1 dari ND dimanapun Anda berada ya. Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 bersama saya Dito Utama dan juga operator Aventino Fernandez. Dan pendengar, kami akan menghadirkan informasi yang datang dari keekonomian Indonesia. Dan pendengar RRI, indeks harga saham gabungan ya atau IHSG ditutup melemah pada perdagangan akhir sesi 2 perdagangan Jumat 4 September 2026, dan ini ditandai dengan penurunan indeks ke level 6.636,47 atau turun 0,47% dibanding penutupan sehari sebelumnya. Dan IHSG dibuka pada level 6.695 dan bergerak fluktuatif sepanjang perdagangan. Dan indeks sempat menyentuh level tertinggi ya di level 6.704 dan sempat anjlok ke level terendah di 6.633,91 pada awal perdagangan. Dan perdagangan saham kali ini mencatat volume sebesar 35,27 miliar saham dan nilai transaksi tercatat mencapai 14,7 triliun rupiah dengan frekuensi perdagangan sekitar 2 juta kali transaksi. Dan sebanyak 256 saham naik, sementara 363 saham turun dan 172 saham lainnya tidak mengalami perubahan alias stagnan. Dan sejumlah sektor saham juga mengalami pelemahan ya, dengan penurunan dalam sektor transportasi yakni 1,09%. Dan sementara ekspektasi The Fed untuk mempertahankan suku bunga di level tinggi saat ini masih menjadi perhatian ya. Di satu sisi, bursa Asia justru mencatat penguatan. Dan pernyataan Gubernur The Fed Christopher Waller diyakini menjadi penopang menguatnya bursa Asia. Dan dari internal, pergerakan IHSG yang variatif ini ditopang kepercayaan pasar yang meningkat seiring dengan transisi kepemimpinan Bank Indonesia. Tiga kebijakan gubernur baru yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan menjadi harapan baru bagi pasar di Indonesia. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id dan juga menjadi informasi penutup ya di program Florata sore ini bersama saya Dito Utama dan juga operator Aventino Fernandez. Dan setelah ini akan dilanjutkan di Florata Malam bersama rekan Rian Hidayat yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di program Florata sore hari ini bersama saya Dito Utama dan juga operator Aventino Fernandez. Saya Dito Utama pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Lorata Malam.

terdampak gempa Flores. Salah satu kebutuhan paling mendesak adalah penyediaan tenda sebagai ruang belajar darurat sehingga anak-anak dapat segera kembali ke sekolah sekaligus mendapatkan ruang untuk berinteraksi dan perlahan memulihkan trauma. Nah, permintaan ini disampaikan dalam rapat penanganan gempa dan percepatan pemulihan wilayah terdampak yang dipimpin Presiden Prabowo di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagikeo pada Rabu 26 Agustus 2026. Menurut Gubernur, pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena bencana. Sekolah harus kembali menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk bermain, belajar, berinteraksi sekaligus bangkit dari ketakutan akibat gempa. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, gempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 berdampak terhadap 1.378 satuan pendidikan di 7 kabupaten. Sementara jumlah siswa terdampak tercatat 117.678 siswa serta 21.166 guru dan tenaga kependidikan turut terdampak. Sebanyak 5.521 ruang kelas mengalami kerusakan, sementara 500 sekolah mengalami kerusakan berat. Komitmen menggerakkan kembali sektor pendidikan kemudian ditegaskan Melki dalam rapat koordinasi bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang pada Rabu 2 September 2026. Ia meminta sekolah yang belum dapat menggunakan bangunannya segera mendapatkan ruang belajar alternatif baik melalui tenda, ruang darurat, ruang kelas yang masih aman maupun tempat terbuka. Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong penggunaan material lokal seperti bambu dan terpal untuk membangun ruang belajar sementara sembari menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah. Pemulihan pendidikan, kata Gubernur Melki, tidak boleh hanya berbicara tentang pembangunan kembali gedung sekolah. Lebih lanjut, dampak psikologis yang dialami siswa, guru, dan tenaga kependidikan juga harus menjadi perhatian. Karena itu, setiap sekolah didorong memiliki tim pendampingan psikososial yang dapat memanfaatkan tenaga dan sumber daya di lingkungan sekolah, termasuk melalui seni, budaya, dan kearifan lokal. Dan informasi selengkapnya, pendengar, tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing. Namun kepulangan tersebut bukan berarti seluruh proses penanganan bencana ini telah selesai, karena sebagian warga masih menghadapi kekhawatiran, kerusakan rumah, serta dampak psikologis pasca gempa. Memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan, pemerintah Kabupaten Ngada bersama Forkopimda, BNPB, TNI Polri, instansi terkait dan relawan terus memperkuat koordinasi. Langkah tersebut untuk memastikan

di posko penanganan tanggap darurat pada Kamis 3 September 2026. Kapolres Ngada AKBP Dr. Gede Harimbawa menyampaikan arahan Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko bahwa berakhirnya masa tanggap darurat tidak berarti berakhir pula perhatian Polri kepada masyarakat. Menurutnya, tahapan pemulihan tetap membutuhkan kehadiran Polri melalui pelayanan kepada masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta kegiatan kemanusiaan. Kapolres juga menambahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian, mulai dari pelayanan kesehatan, trauma healing, ketersediaan makanan dan air bersih, hingga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan juga terus dilakukan agar proses pemulihan berjalan sesuai kondisi di lapangan. Lebih lanjut pendengar, selain pemulihan fisik, kondisi psikologis masyarakat juga menjadi perhatian dalam penanganan pasca bencana. Polres Ngada bersama unsur Polda NTT terus melaksanakan trauma healing dan pelayanan kesehatan, khususnya bagi anak-anak serta kelompok masyarakat yang masih membutuhkan pendampingan. Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Fike Bejawa Romo Gabriel Idrus yang menilai pendampingan psikologis merupakan bagian penting dalam membantu masyarakat melewati masa pemulihan. Pemulihan pasca bencana menurutnya tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali fasilitas yang rusak, tetapi juga mengembalikan rasa aman dan harapan masyarakat. Polri bersama seluruh pemangku kepentingan memang akan terus mengawal proses pemulihan masyarakat Kabupaten Ngada, dan bagi warga yang terdampak

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga

menuju, maksud kami dari Ngada kita menuju ND, di mana personel Satuan Samapta Polres ND membantu warga membersihkan puing rumah terdampak gempa bumi di Dusun Pukwato. Nah, kegiatan gotong royong berlangsung pada Rabu 2 September 2026 sebagai langkah kepolisian membantu mempercepat pemulihan permukiman warga pasca bencana. Petugas bersama masyarakat mengangkat batu bata, atap seng dan material bangunan menggunakan gerobak dorong menuju lokasi penampungan. Pembersihan dilakukan agar lingkungan tempat tinggal warga kembali tertata dan memudahkan proses penanganan kerusakan bangunan terdampak gempa. Aksi tersebut mendengar merupakan bagian dari respons cepat Polres ND terhadap kebutuhan warga setelah gempa bumi mengguncang wilayah Flores. Personel Satsamapta turun langsung membantu warga di Dusun Pukwato, Desa Rukuramba, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ketua RW 3 sekaligus RT 3 Dusun Pukwato Ismail bin Karim mengapresiasi kepedulian jajaran Polres ND tersebut. Menurut Ismail, kehadiran polisi membantu warga mengurangi beban pekerjaan sekaligus mempercepat pembersihan rumah-rumah yang mengalami kerusakan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolres ND beserta seluruh anggota yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan tersebut. Ismail menilai bantuan personel kepolisian sangat berarti bagi masyarakat Desa Rukuramba, terutama warga Dusun Pukwato yang terdampak gempa. Gotong royong ini diharapkan mempercepat pemulihan lingkungan sekaligus membantu warga kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara lebih aman, pendengar. Nah, Polres ND kemudian menegaskan kehadiran personel di tengah masyarakat menjadi bagian dari dukungan kepolisian selama penanganan dampak bencana. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

bantuan agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Kesepakatan itu tentunya dibahas dalam pertemuan BNPB, BPBD Kabupaten Sika, dan anggota Humanitarian Forum Indonesia atau HFI di Universitas Muhammadiyah Maumere atau UNIMOF pada Selasa 1 September 2026. Pertemuan ini dipimpin anggota unsur pengarah BNPB sekaligus pendiri HFI, Pendeta Victor Rembet, dan difasilitasi Wakil Rektor 1 UNIMOF Muhammad Fitri. Sejumlah organisasi kemanusiaan yang sedang menjalankan respons kebencanaan di Sika turut hadir bersama Palang Merah Indonesia PMI dan komunitas Fajar Sika. Direktur Penanganan Darurat Wilayah 3 BNPB, Nelwan Harahap, menyampaikan perkembangan penanganan bencana secara nasional, sedangkan Sekretaris BPBD Sika Muhammad Karim memaparkan kondisi serta kebutuhan warga terdampak. Dan pertemuan ini sendiri menghasilkan pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi kemanusiaan dalam melanjutkan respons selama masa tanggap darurat. Pola kerja bersama ini diarahkan agar bantuan tidak berjalan sendiri-sendiri pendengar dan dapat menjangkau masyarakat berdasarkan kebutuhan yang terukur. Salah satu langkah utama yang disepakati adalah pelaksanaan joint assessment atau kaji kebutuhan bersama untuk menyatukan data mengenai kondisi dan kebutuhan warga terdampak. Proses tersebut dikoordinasikan Karitas KWI dan akan menjadi dasar dalam pemetaan kebutuhan serta penyaluran bantuan di wilayah terdampak. UNIMOF juga ditetapkan sebagai pos koordinasi untuk memperkuat komunikasi dan pertukaran informasi antara pemerintah, organisasi kemanusiaan, relawan, serta unsur lain yang terlibat dalam penanganan gempa Flores di Sika. Keberadaan pos koordinasi diharapkan memudahkan penyelarasan informasi sekaligus mempercepat respons ketika muncul kebutuhan baru di lapangan. Dan koordinasi pemerintah bersama organisasi kemanusiaan tentunya menjadi bagian penting dalam respons lanjutan selama masa tanggap darurat gempa Flores di Kabupaten Sika. Penyatuan data dan pembagian peran diharapkan membuat bantuan lebih tepat sasaran, sekaligus mencegah tumpang tindih penanganan di wilayah terdampak. Dan informasi ini pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Nah, tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang
1: to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi transartik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Artik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Artik dan koridor transportasi Trans-Artik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Artik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchanov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchanov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita kalau tambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan deadline sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak jaksa untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Jadi kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi, itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: 50 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
0: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu buat anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik. Nah, jangan itu banyak-banyak.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
3: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
4: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
5: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
4: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
6: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farisi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan. dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
7: Position to my players, you know, we had a very hard result preseason. First, I want to say, we didn't play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
6: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini. Dan bagi pendengar kami, umat muslim dimanapun berada, kembali kami akan hadirkan sebuah mimbar agama dengan topik berserah diri kepada Allah yang akan disampaikan oleh Khalidah, sarjana syariah, yang merupakan penyuluh agama Islam dari Kemenag ND. Tapi sebelum

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI ND yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Pada kesempatan yang baik ini, marilah sejenak kita menenangkan hati, kita tinggalkan sejenak kesibukan, kekhawatiran, dan berbagai persoalan yang mungkin sedang kita hadapi. Karena terkadang tubuh kita berada di satu tempat, tetapi pikiran kita berada di mana-mana. Tubuh kita tersenyum, tetapi hati kita sedang menangis. Kita terlihat kuat di hadapan orang lain, tetapi sebenarnya ada rasa takut dan cemas yang kita simpan sendiri. Namun, hari ini, mari kita ingat satu hal. Kita tidak pernah sendirian. Ada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu bersama kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Yang artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Ayat ini bukan sekedar untuk dibaca. Ayat ini adalah penguat bagi hati yang sedang lelah. Ayat ini adalah penghibur bagi orang yang sedang menghadapi ujian. Dan ayat ini adalah pengingat bahwa kesulitan tidak akan berlangsung selamanya. Pendengar RRI ND yang berbahagia, kita semua memiliki ujian masing-masing. Ada yang sedang diuji dengan masalah ekonomi. Ada yang sedang diuji dengan kesehatan. Ada yang sedang diuji dalam rumah tangga. Ada yang sedang menghadapi kehilangan orang yang dicintai. Ada yang sedang memikirkan masa depan anak-anaknya. Ada yang sedang berjuang mendapatkan pekerjaan. Ada pula yang sedang berusaha bangkit dari peristiwa yang membuat hati dan pikirannya terguncang. Setiap orang mempunyai cerita. Dan terkadang kita tidak mengetahui seberapa berat perjuangan seseorang hanya dengan melihat wajahnya. Karena itu, jangan mudah mengatakan, "Ah, masalah begitu saja, kok dipikirkan?" Bagi kita, mungkin kecil, tetapi bagi orang lain mungkin sangat berat. Maka, Islam mengajarkan kepada kita untuk saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan menambah beban orang lain, tetapi menjadi alasan seseorang kembali tersenyum. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika mendapatkan ujian, terkadang muncul pertanyaan dalam hati. Kenapa Allah memberikan ujian ini kepada saya? Kenapa hidup saya begitu berat? Kenapa cobaan datang bertubi-tubi? Pertanyaan seperti itu sangat manusiawi. Tetapi, jangan sampai pertanyaan itu membuat kita berprasangka buruk kepada Allah.
Karena ujian tidak selalu berarti Allah sedang menghukum kita. Bisa jadi, ujian adalah cara Allah mendekatkan kita kepadanya. Bisa jadi, melalui kesulitan, Allah ingin kita lebih banyak berdoa. Melalui kesedihan, Allah ingin kita lebih sering mengingatnya. Melalui kehilangan, Allah ingin kita memahami bahwa dunia ini memang sementara. Dan melalui ujian, Allah sedang mengajarkan kepada kita arti kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini luar biasa. Allah tahu kemampuan kita. Allah tahu batas kekuatan kita. Allah tahu air mata yang kita sembunyikan. Allah tahu perjuangan yang tidak diketahui oleh siapapun. Maka, ketika hari ini kita sedang menghadapi sesuatu yang berat, percayalah, Allah tahu kita mampu melewatinya bersama pertolongannya. Pendengar yang dirahmati Allah, ada satu hal yang perlu kita pahami. Sabar bukan berarti kita tidak boleh menangis. Sabar bukan berarti kita harus selalu terlihat kuat. Sabar bukan berarti kita tidak boleh merasa takut. Sabar adalah ketika hati kita terluka, tetapi kita tetap berusaha tidak berputus asa dari rahmat Allah. Menangis bukan tanda kelemahan. Menangis adalah bagian dari manusia. Yang terpenting adalah setelah air mata itu jatuh, kita kembali kepada Allah. Katakan, "Ya Allah, aku lemah, tetapi Engkau Maha Kuat. Ya Allah, aku takut, tetapi Engkau Maha Melindungi. Ya Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi aku percaya Engkau mengetahui semuanya." Itulah tawakal. Para pendengar RRI dirahmati Allah, kadang-kadang kita merasa harus kuat sendirian. Kita takut bercerita, takut dianggap lemah, takut merepotkan orang lain. Padahal Islam mengajarkan kita untuk saling membantu dan saling menguatkan. Jika sedang sedih, bicaralah dengan orang yang dipercaya. Jika sedang mengalami kesulitan, jangan malu meminta bantuan. Jika sedang merasa sangat lelah, beristirahatlah. Dan yang paling penting, jangan jauh dari Allah. Dekatkan diri kepada Allah melalui sholat, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah sesuai kemampuan, dan tetaplah berbuat baik kepada sesama. Karena hati manusia membutuhkan tempat untuk bersandar. Dan sebaik-baik tempat bersandar adalah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI ND yang dirahmati Allah, ketika hati sedang gelisah, jangan meninggalkan sholat. Justru saat itulah kita membutuhkan sholat. Allah berfirman, "Wasta'inu bisabri was-shalah." Yang artinya, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sholat bukan hanya kewajiban. Sholat adalah tempat kita mengadu. Di dalam sholat, kita boleh membawa semua persoalan kita kepada Allah. Saat sujud, sampaikan semuanya. Tidak perlu kata-kata yang indah. Allah memahami bahasa hati. Katakan saja, "Ya Allah, tolong saya. Ya Allah, kuatkan saya. Ya Allah, lindungi keluarga saya
Ya Allah, berikan ketenangan dalam hati saya. Dan percayalah, tidak ada doa yang sia-sia. Para pendengar RRI, salah satu penyebab manusia merasa gelisah adalah terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Kita takut dengan masa depan, takut bagaimana kehidupan kita nanti, takut bagaimana kondisi keluarga, takut bagaimana ekonomi, takut apakah kita sanggup menghadapi hari esok. Padahal, hari esok belum tentu seperti yang kita bayangkan. Berapa banyak hal yang dahulu kita takutkan, ternyata tidak pernah terjadi. Dan berapa banyak pertolongan Allah yang datang pada saat kita merasa sudah tidak punya jalan. Karena itu, lakukan bagian kita hari ini, berusaha hari ini, berdoa hari ini, beribadah hari ini, berbuat baik hari ini, untuk urusan hari besok, serahkan kepada Allah. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah berusaha sebaik mungkin, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Pendengar yang berbahagia, di tengah masyarakat yang sedang menghadapi berbagai tantangan, kita tidak hanya dituntut untuk menguatkan diri sendiri. Kita juga dipanggil untuk menguatkan orang lain. Mungkin ada tetangga kita yang sedang kesulitan, ada keluarga yang sedang berduka, ada saudara yang sedang sakit, ada orang tua yang kesepian, ada anak yang membutuhkan perhatian, ada orang yang terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya sedang berjuang keras. Maka, mari kita belajar menjadi manusia yang membawa ketenangan. Jika tidak mampu memberikan banyak, berikan senyuman. Jika tidak mampu memberikan materi, berikan tenaga. Jika tidak mampu memberikan solusi, berikan doa. Jika tidak mampu berkata-kata, cukup hadir dan mendengarkan. Karena terkadang kehadiran seseorang sudah cukup untuk membuat orang lain merasa tidak sendirian. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kalau kita merasa ujian kita berat, mari kita mengingat perjalanan Nabi. Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan sakit. Nabi Yakub alaihi salam diuji dengan kehilangan. Nabi Yusuf alaihi salam diuji dengan pengkhianatan dan kesendirian. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji dengan berbagai perintah yang sangat berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menghadapi kehilangan, penolakan, hinaan, bahkan ancaman. Tetapi mereka tidak pernah putus asa dari Allah. Inilah yang harus kita teladani. Bukan berarti hidup kita tidak akan memiliki masalah. Tetapi kita belajar bagaimana menghadapi masalah dengan iman. Pendengar yang dirahmati Allah, ada tiga hal sederhana yang bisa kita lakukan ketika menghadapi masa sulit. Pertama, dekatkan diri kepada Allah. Jangan hanya mencari Allah ketika kita membutuhkan sesuatu. Biasakan mengingat Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Perbanyak istighfar, perbanyak solawat, jaga solat, baca Al-Quran, meskipun hanya beberapa ayat. Karena hati yang dekat dengan Allah akan memiliki tempat untuk kembali. Kedua, tetap berusaha. Jangan menjadikan tawakal sebagai alasan untuk berhenti. Jika ada masalah ekonomi, berusahalah mencari jalan. Jika ada masalah keluarga, komunikasikan dengan baik.
Jika ada masalah kesehatan, carilah pertolongan yang tepat. Jika sedang menghadapi ketakutan, lakukan langkah-langkah yang aman, bijaksana. Allah menyukai hamba yang berusaha. Kemudian yang ketiga, jangan kehilangan harapan. Jangan pernah mengatakan, tidak ada jalan. Tidak mungkin berubah. Hidup saya akan begini terus. Kita tidak tahu apa yang Allah siapkan setelah kesulitan ini. Bisa jadi, setelah kesedihan ada kebahagiaan. Setelah kehilangan ada pengganti yang lebih baik. Setelah kesulitan ada kemudahan. Dan setelah air mata ada senyuman. Pendengar RRI yang saya hormati, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita benar-benar dekat dengan Allah? Ketika mendapatkan nikmat, apakah kita bersyukur? Ketika mendapatkan ujian, apakah kita bersabar? Ketika melihat saudara kita kesusahan, apakah kita peduli? Jangan menunggu diri kita kuat baru membantu orang lain. Kadang, justru ketika kita membantu orang lain, Allah memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita menjadi masyarakat yang saling menjaga, saling mendoakan, saling menguatkan. Jangan memperbesar ketakutan, jangan menyebarkan berita yang belum jelas, jangan membuat orang lain semakin panik. Sebaliknya, mari kita menyebarkan ketenangan, harapan, dan kasih sayang. Pendengar yang dirahmati Allah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, marilah kita menundukkan hati sejenak. Semoga doa ini menjadi penguat bagi kita semua. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami datang kepadamu dengan segala kelemahan kami. Kami datang dengan segala kekhawatiran kami. Kami datang dengan segala kesedihan dan persoalan yang kami hadapi. Ya Allah, tenangkanlah hati kami, kuatkanlah langkah kami, jauhkanlah kami dari rasa putus asa. Berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi setiap ujian. Berikanlah kami kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Ya Allah, lindungilah keluarga kami, lindungilah masyarakat kami, lindungilah tanah tempat kami tinggal. Jauhkanlah kami dari berbagai musibah dan mara bahaya. Kami sedang takut. Jadikanlah rasa takut itu sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu. Jika kami sedang sedih, hiburlah hati kami dengan rahmatmu. Jika kami sedang lemah, kuatkanlah kami dengan pertolonganmu. Jika kami sedang kehilangan, berikanlah kami keikhlasan. Jika kami sedang menghadapi kesulitan, bukakanlah jalan keluar. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang sabar ketika diuji, bersyukur ketika diberi nikmat, dan tetap rendah hati dalam setiap keadaan. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita ingat satu pesan sederhana. Tidak semua masalah harus selesai hari ini. Yang penting, hari ini kita tetap melangkah, tetap berdoa, tetap berusaha, tetap beribadah, tetap berbuat baik, dan tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Jika hari ini terasa berat, mungkin kita hanya perlu berhenti sejenak, menarik nafas, mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepada-Mu." Karena setelah segala usaha kita lakukan, Allah lah
sebaik-baiknya tempat berserah diri. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi penguat hati. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga masyarakat kita senantiasa hidup dalam kedamaian, persaudaraan, dan kasih sayang. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh

0: Minggu depan saya harus membeli beberapa buku pelajaran baru.
1: Berapa harganya, Nak?
0: Sekitar 300 ribu rupiah, Bu.
1: Ibu baru saja membayar biaya listrik dan kebutuhan rumah. Uang hasil jualan sayur belum cukup, Nak.
0: Ibu, tidak apa-apa, Bu. Saya akan meminjam buku dari teman sementara waktu.
1: Ibu sedih sekali karena belum bisa memenuhi kebutuhan sekolahmu.
0: Ibu jangan sedih, Bu. Saya akan tetap belajar dengan sungguh-sungguh.
1: Terima kasih, Nak. Semoga ada jalan keluarnya.

0: anak-anak, minggu depan kita akan mulai menggunakan buku pelajaran yang baru.
1: Baik, Bu.
0: Andi, mengapa kamu terlihat murung?
2: Maaf, Bu. Saya belum bisa membeli buku karena kondisi ekonomi keluarga.
1: Bu, Andi selalu rajin belajar meskipun keadaannya sulit.
0: Terima kasih sudah jujur, Andi. Pendidikan adalah hak setiap siswa. Ibu akan membantu mencari solusi.
2: Bu, terima kasih banyak, Bu.

0: Saya ingin menyampaikan kondisi salah satu siswa kita.
1: Silakan, Ibu Guru.
0: Andi adalah siswa berprestasi, tetapi keluarganya mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membeli buku pelajaran.
1: Sekolah memiliki program bantuan bagi siswa yang membutuhkan. Kita juga memiliki perpustakaan dan dana sosial pendidikan.
0: Syukurlah, Pak.
1: Tolong panggil Andi beserta ibunya.

0: Selamat pagi, Andi dan Ibu.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Kami mengetahui kondisi yang sedang Ibu hadapi. Sekolah akan memberikan bantuan buku, pelajaran, dan beasiswa pendidikan kepada Andi.
1: Terima kasih banyak, Pak.
2: Saya sangat bersyukur, Pak. Saya akan belajar lebih giat lagi.
0: Tetaplah semangat. Keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang untuk meraih cita-cita.
1: Kami semua mendukungmu, Andi.
3: Kami juga akan membantu jika ada kesulitan belajar.
2: Terima kasih atas dukungan semuanya.

Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa memandang kondisi ekonomi. Semangat belajar harus tetap dijaga meskipun menghadapi kesulitan. Kepedulian sekolah, guru, dan teman dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Kerja keras dan ketekunan akan membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar Pro1 RRND di mana pun Anda berada. Kembali kami hadir dalam program Komunitas Bicara, ruang berbagi inspirasi, gagasan sekaligus suara-suara perubahan di tengah masyarakat. Nah, pendengar, di tengah arus informasi yang begitu cepat hari ini, kita sering lupa bahwa fondasi dari semua itu adalah literasi, kemampuan memahami, berpikir dan melihat dunia dengan lebih luas. Namun, di banyak tempat pendengar, terutama di wilayah kepulauan, akses terhadap literasi masih menjadi tantangan yang nyata. Malam ini kami akan ajak Anda untuk menengok sebuah gerakan yang tumbuh dari kesederhanaan tetapi membawa harapan yang begitu besar. Sebuah ruang belajar yang bukan hanya menghadirkan buku tetapi juga menghadirkan mimpi bagi anak-anak. Bersama kita telah hadir di ujung telepon ada Abang Hifni Jafar selaku penggerak dari Rumah Kreatif Sahabat Nusantara yang selama ini bisa dibilang konsisten menyalakan semangat literasi di Pulau Wende. Assalamualaikum, selamat malam Abang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semuanya RRI Pro1 ini?
0: Baik, Abang, gimana kabar Abang, sehat?
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Baik, sebelum kita masuk lebih jauh Abang, ada satu pesan dari om saya sendiri, Om Furi. Katanya salam buat seniornya Abang Hifni di Pulau Ende nih.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik Abang, kita langsung kemulai dengan pertanyaan pertama Abang. Sebelum komunitas ini hadir, dari pengalaman Abang sendiri, seperti apa kondisi literasi di anak-anak di Pulau Ende sendiri Abang?
1: Baik, terima kasih kepada segenap pimpinan Pro RW 1 Ende yang telah memberikan kami kesempatan ruang untuk berbagi. Nah, memang selama ini RRI Ende selalu mendukung gerakan literasi kami di Pulau Ende. Untuk kami di Komunitas Rumah Kreatif Sahabat Nusantara itu kita berdiri di tahun 2011 dan berjalan hingga saat ini. Jadi kita 14 tahun berjalan. Nah, kondisi waktu itu untuk anak-anak di Pulau Ende belum ada ruang belajar ketika di luar jam sekolah begitu. Jadi untuk aktivitas literasi mungkin belum terlalu masif waktu itu. Kenapa? Karena yang pertama belum ada ruang untuk anak-anak untuk mendapatkan buku di luar jam sekolah. Kemudian belum ada beberapa komunitas yang bergerak untuk berpikir mengembangkan literasi di Pulau Ende waktu itu sekitar tahun 2010-2011. Nah, di 2011 itu teman-teman dari Universitas Indonesia menginisiasi untuk membuka sebuah taman baca ini, namanya Rumah Kreatif Sahabat Nusantara.
0: Nah, Abang, sebelum kita masuk lebih jauh nih, satu pertanyaan yang mungkin yang buat saya penasaran, kenapa Pulau Ende nih, Abang? Karena kita tahu Pulau Ende ini mungkin, mohon maaf, bisa dibilang masyarakatnya sibuk dengan nelayan, sibuk dengan kegiatan yang bisa dibilang tidak menyasar ke sektor-sektor yang formal nih. Nah, kenapa harus memilih Pulau Ende nih, Bang?
1: Waktu itu kita awalnya kan ketika saya pulang kuliah setelah selesai 2010 di Universitas Flores, kita kembali mengabdi ke Pulau Ende. Nah, kita berusaha untuk bagaimana caranya agar kita memberi sesuatu untuk masyarakat di sini melalui gerakan literasi ini. Nah, pertanyaannya kenapa Pulau Ende? Karena memang yang pertama secara pribadi, karena kami sebagai anak kampung sendiri, anak warga Pulau Ende sendiri, ketika sudah mendapatkan sesuatu di kampus, di universitas, kepada khususnya Universitas Teknologi Sumba, Universitas Flores, kemudian kami mengembangkannya, ide-ide kami yang kami dapat di kampus ke Pulau Ende. Nah, salah satunya kami membuka gerakan literasi ini. Kemudian juga kami ingin membantu anak-anak dan masyarakat di sini untuk beredukasi tentang literasi ini dengan menggerakkan buku bacaan ini, seperti itu.
0: Oke, nah Abang, saya cukup penasaran bagaimana respons awal masyarakat ketika kegiatan ini mulai berjalan ya Bang?
1: Respon masyarakat yang pertama, mereka sangat mendukung, di mana memberikan ruang bagi waktu bagi anak-anaknya untuk berkunjung ke komunitas kami. di rumah gratis Sahabat Nusantara itu. Kemudian yang kedua, respon yang kedua adalah pemerintah, karena terus terang saja kami sudah 14 tahun berjalan itu, pada awalnya fasilitas kami Taman Baca itu kami meminjam fasilitas pemerintah Kabupaten Ende, yaitu rumah jabatan camat. Minta izin, kemudian kita memperbaiki rumah jabatan itu, kemudian juga sebagai base camp dan sekretariat itu. Jadi pada prinsipnya masyarakat sangat mendukung waktu itu, kemudian pemerintah juga sangat mendukung kegiatan komunitas itu dengan menggerakkan literasi. Yang kami lakukan wakala itu adalah belum pada pemberdayaan masyarakat, tapi kepada anak-anak, mengajarkan mereka menulis, membaca, menggambar, mewarnai, dan lain-lain sebagainya.
0: Baik, Abang. Nah, apa tantangan paling berat di masa awal yang sempat menguji keberlanjutan gerakan ini sendiri, Abang, terutama di pulau nih?
1: Oke, tantangan itu yang pertama, secara geografis, karena kita di daerah kepulauan, jadi ketika waktu itu kita minim buku ini, kita minim sekali, awalnya buku itu memang tidak sampai ribuan waktu itu, jadi kita tantangannya seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita mengambil buku, mengambil buku di kota itu waktu musim badai, musim hujan itu, ya kita harus mau tidak mau, sampai saat ini kita sudah terbiasa ketika mengambil buku di dari kota itu, kan kita kurang lebih kita harus tantangan dengan badai, gelombang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua adalah kita bagaimana caranya meyakinkan teman-teman pemuda, teman-teman rekan-rekan guru di SMA Negeri Pulau. Kali itu saya ngajak SD Rindo, kemudian SMP Negeri 2 Nangapana, kita ajak sama-sama waktu itu awal rintisnya. Kita memberikan pemahaman bahwa mari kita sama-sama untuk menggerakkan komunitas ini untuk membantu anak-anak di kala itu, di awalnya itu di tahun 2012 sampai 2013 kali itu. Kemudian yang ketiga, tantangannya adalah fasilitas, karena kita waktu itu tidak ada fasilitas tempat untuk dijadikan sekretariat kali itu, maka kita berusaha untuk meminjam kepada pemerintah Kabupaten Ende kala itu.
0: Oke, baik, Abang. Sebelum kita lebih jauh lagi, saya ingin ajak Abang untuk membicarakan satu hal yang sempat trending nih. Ada satu postingan katanya dari hasil rilis dari Badan Pusat Statistik yang mengatakan bahwa minat baca Kabupaten Ende ini berada di posisi 4 di Nusa Tenggara Timur. Nah, dari pengalaman Abang sendiri selaku penggerak komunitas literasi, apakah gambaran ini terasa sesuai di lapangan?
1: Pada prinsipnya kita di sebagai penggerak literasi menyadari bahwa itu itu merupakan hasil survei, mungkin dengan metodologi, dengan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, itu yang pertama. Dan kami merasakan bahwa kalau untuk di Kabupaten Ende, saya secara pribadi merasakan bahwa minat baca memang cukup bagus. Yang pertama ditunjang, yang pertama adalah motivasi inisiatif sosial dari penggerak literasi sendiri di Kabupaten Ende, di mana kami sudah ada wadahnya, yaitu namanya Forum Taman Bacaan Kabupaten Ende. Itu kurang lebih sekitar 20-an taman baca yang tersebar. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah yang mendukung gerakan literasi, di mana pernah kita mengadakan game Gerakan Indonesia Membaca di Kabupaten Ende, acara nasional. Kemudian dukungan kebijakan itu dari Dinas Pendidikan, kami disupport, kami dibimbing, dibina. Kemudian juga dukungan sarana, dalam hal ini untuk meningkatkan minat baca itu dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Ende. Misalnya ada pemberian buku bacaan, kemudian memberikan pelatihan, kemudian juga melakukan kunjungan kepada kami. Dan juga ada ruang-ruang diskusi berbagi seperti ini, kemudian juga saling kunjung antar pegiat literasi di sebuah, kemudian ada berbagai festival literasi yang dilakukan baik secara kolektif maupun secara mandiri di setiap TBM. Pada prinsipnya survei itu kami sangat mendukung, karena memang dari segi kebijakan, segi pegiat, segi sarana, minat baca, kita di Kabupaten Ende sangat mendukung, terlebih di tiga lingkungan dasar, yaitu dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga.
0: Oke, baik Abang, dari Kabupaten Ende kita bergeser ke Pulau Ende nih. Apakah menurut Abang sendiri capaian tadi yang kita singgung soal peringkat 4 Ende di minat baca yang dirilis oleh BPS sendiri, apakah capaian ini juga dirasakan merata hingga wilayah kepulauan seperti Pulau Ende, Abang?
1: Alhamdulillah kami di sini di Pulau Ende dari tiga lingkungan dasar ini sangat dirasakan. Yang pertama di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah memang gerakan literasi itu sangat berjalan dengan baik, di mana kami juga karena TBM ini diposisikan kan di ranah lingkungan masyarakat. Nah, kita bekerja sama dengan beberapa sekolah itu untuk meningkatkan minat baca itu. Kalau di lingkungan keluarga ya kita memotivasi kelompok-kelompok masyarakat, kayak kelompok tenun, kelompok petani, kita mengedukasi mereka betapa pentingnya literasi ini. Jadi pada prinsipnya saya secara pribadi melihat bahwa kontes kami di Pulau Ende gerakan literasinya cukup baik, di mana ketika kami menghadirkan gerakan literasi berbagai kegiatan-kegiatan itu pemerintah kecamatan Pulau Ende, kepala desa Rindora Terua dan juga 8 desa kepala desa yang lainnya itu sangat mendukung, dan tokoh-tokoh dan juga di komunitas-komunitas lainnya kayak di Taman Pendidikan Al-Quran, rekan-rekan komunitas Kota Jogo juga sangat sama-sama saling mendukung kami dalam menggerakkan literasi ini di pulau ini.
0: Oke, baik Abang, kalau kita bicara data biasanya sampel yang digunakan adalah kuantitasnya, artinya seberapa lama orang membaca tanpa melihat kualitas buku bacaan ini. Nah, dari sudut pandang Abang sendiri sebagai penggerak komunitas, ada atau apakah ada hal yang memang kadang tidak tertangkap dalam data terkait literasi masyarakat sendiri, Abang?
1: Yang pertama adalah pembiasaan ya. Kita mendorong pembiasaan. Kadang misalnya gaya anak-anak dengan gaya orang tua itu berbeda ketika cara membacanya. Misalnya anak-anak lebih lama untuk membaca. Kalau dalam konteks masyarakat kan mereka lebih kepada bagaimana caranya dari isi buku bacaan itu mereka langsung diterapkan. Itu yang pertama. Kemudian dalam konteks ini kita perlu ada pemberian pemahaman kepada masyarakat bahwa literasi itu butuh kerjasama dari belah pihak dan pemahaman yang baik seperti itu. Nah, kembali kepada gerakan literasi tadi bahwa pada prinsipnya gerakan literasi itu tidak hanya individu saja, tapi harus di kolektif semuanya, baik dari sekolah, swasta, pemerintah, insan pers dan lain sebagainya.
0: Oke. Nah, Abang, dalam aktivitas sehari-hari, tantangan apa yang paling sering Abang hadapi dalam mendampingi anak-anak belajar, Abang?
1: Untuk tantangan, untuk dalam kontes kami di Pulau Ende ya, tantangannya itu yang pertama mungkin waktu. Waktu itu memang kita di kampung, anak-anak biasanya pulang sekolah lebih banyak membantu kedua orang tua mereka, ada yang ke kebun, ada yang membantu orang tuanya mungkin bertani, nelayan dan lain sebagainya. Nah, tantangannya itu kita ada waktu untuk membangun hubungan emosional dengan anak-anak. Itu tantangannya. Kemudian yang kedua, tantangannya kita memerlukan metode yang bagus, metode teknik yang baik untuk mengajak mereka membaca buku. Bukan hanya membaca buku saja, tapi tekniknya juga bagaimana caranya mengapresiasi mereka. Itu tantangannya. Kita perlu ada apresiasi buat mereka. Kemudian tantangan yang lain mungkin geografisnya. Karena memang ada dua desa yang kita harus agak sedikit jauh aksesnya. Ya, kita mesti berkunjung ke sana. Jadi kami sejak tahun 2021 itu kita melakukan pendekatan pelayanan tidak lagi anak-anak ke kita, tapi kita yang mendatangi masyarakat anak-anak di Pulau Ende. Dan sampai saat ini kita telah membuka kurang lebih kerjasama 8 titik di 8 TPA Taman Pendidikan Al-Quran itu untuk menggerakkan literasi di lingkungan masyarakat. Kalau di sekolah sudah sering kita lakukan kayak lomba nongonange, lomba olota yang berkaitan dengan budaya-budaya di Pulau Ende. Kemudian tantangan yang lain mungkin kondisi alam. Kadang kita melakukan kegiatan dengan anak-anak, ada saat hujan dan lain sebagainya.
0: Oke, nah baik Abang, ada satu benang merah tadi dari pernyataan Abang terkait dengan waktu, yakni membantu orang tua, entah itu bertani maupun nelayan. Nah, saya ingin ajak Abang untuk, mungkin ada beberapa stereotip, salah satunya adalah orang bilang anak-anak pesisir ini ketika sudah tahu cari uang, semangat untuk belajar mulai menipis nih. Nah, di istilah orang Ende bilangnya, nggak Ende Odoina sekolah kurumo nih, orang Ende bilangnya begitu nih. Nah, sejauh yang Abang lihat sendiri, bagaimana kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi semangat belajar anak-anak?
1: Baik, terima kasih untuk... Memang pendapatan keluarga sangat berpengaruh kepada belajar anak. Yang pertama adalah sarana-prasarana belajarnya begitu. Jadi anak mungkin memotivasi untuk belajar manakala penyediaan sarana belajar yang bagus di dalam keluarganya. Nah, itu sangat berpengaruh juga ketika orang tua tidak menyediakan sarana belajar, misalnya sarana laptop ataupun yang namanya sekarang kan digital. Yeah. Kemudian yang kedua adalah mungkin akses belajarnya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang karena mereka sudah berbasis teknologi sekarang, hal-hal yang berbau digital ketika orang tua belum menyiapkan, dan itu sangat sangat berpengaruh dengan prestasi dan semangat belajar.
0: Oke. Nah, satu hal menarik tadi sempat Abang ungkapkan bahwa komunitas ini sudah berlangsung cukup lama ya, berjalan cukup lama, dan tidak terlepas dengan komunitas lain bahwa ada beberapa komunitas yang bisa dibilang harus berhenti di tengah jalan. Nah, menurut Abang sendiri, mengapa banyak program literasi atau komunitas di daerah ini tidak bertahan lama, Abang?
1: Yang pertama, saya mohon izin, kita komunitas kita itu mendiri swakelola sudah alhamdulillah berjalan 14 tahun dengan apa adanya. Yang pertama intinya adalah niat, karena komunitas ini intinya adalah keikhlasan. Pada prinsipnya saya berprinsip bahwa jangan mencari hidup di komunitas, tapi hidupilah komunitas ini. Jadi komunitas ini tidak memberikan profit apa-apa, kita cuma memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, mengapa tidak bertahan? Yang pertama adalah niat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin hubungan antara orang-orang dalam komunitas itu perlu ada pemberdayaan. Kemudian yang ketiga adalah namanya komunitas tentu membutuhkan yang paling adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Nah, kita mengelola komunitas

0: rumah gratis Sabah Nusantara ini bukan milik kami, tapi juga milik masyarakat di sekitar kita, paling minimal masyarakat di kampung kami ini, di kampung Kemo ini. Maka ketika kita ada kegiatan, itu kita libatkan tokoh-tokoh kampung kami ini, kita undang mereka ke Taman Baca, berdiskusi, pembaca buku. Meskipun mereka ada waktu, mereka tidak ada waktu, tetap kita bersurat. Literasi membaca itu kita keluarkan undangan. Jadi daya tahan komunitas itu harus terjalin kerjasama, minimal ada dukungan dari para tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita. Kembali kepada gerak komunitas literasi, itu perlu kolaborasi, karena komunitas literasi Taman Baca ini sudah berjejaring se-Indonesia, di mana ada forum Taman Baca Pusat, ada forum Taman Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada forum Taman Baca Kabupaten Indah, yang di mana ada orang-orang dalam yang kita saling mengisi, saling berbagi, saling dan lain sebagainya.
1: Baik, seperti Abang. Itu. Nah, dari sekian banyaknya forum Taman Baca masyarakat, Abang, seberapa besar peran swadaya dibandingkan dukungan dari pihak luar sendiri, Abang?
0: Ya, yang paling besar itu adalah dukungan kami sendiri. Terus terang, kita berprinsip, kami di Rumah Kreatif ini prinsipnya K4, Bang. K4 itu kantong kami, kas kami, begitu. Jadi kita, kami berjalan itu ya 50 ribu itu sudah lumayan. Kita bawa buku, kita ke TPA-TPA, berbagi, berdongeng, membaca, itu sudah luar biasa, begitu. Jadi, itu cara-cara kami. Kemudian juga kita jualan kue, Bang. Kita buat kue donat, kue apa, kita jualan di jalan. Kita jualan di grup-grup WA. Jadi hasil jualan itu ya kita operasional dari komunitas ini, begitu. Jadi pada prinsipnya kami, komunitas kami, kita perdayakan sendiri. Bonus saja ketika ada mitra lain yang ingin memberikan program ke kita, ya kita jalani dengan baik. Jadi selama ini alhamdulillah kita bermitra banyak, baik dari swasta dengan pemerintah. Alhamdulillah kita bermitra secara baik dan mendukung gerakan literasi yang kami lakukan selama ini.
1: Nah, menurut Abang sendiri, apa yang masih bisa diperkuat dari upaya pemerintah daerah tentunya dalam mendukung gerakan literasi di masyarakat, Abang?
0: Alhamdulillah, kalau saya secara pribadi untuk Kabupaten Ende dengan dua dinas ini, dinas pendidikan, alhamdulillah sangat mendukung, dan dinas perpustakaan Kabupaten Ende juga, dua dinas ini sangat mendukung. Dan baru-baru ini mudah-mudahan ada tambah bunda literasi oleh Ibu Bupati kita, mudah-mudahan kedepannya bisa mendukung gerakan literasi dan juga kami penggerak pegiat Kabupaten Ende ini. Yang kami perlukan adalah yang pertama itu adalah pendampingan kapasitas kami. Minimal ada pelatihan penguatan kapasitas bagi relawan, karena memang gerakan literasi ini kan, komunitas ini kan inisiatif sosial, Bang. Jadi dari dorongan kami sendiri untuk membuka Taman Baca ini, tidak ada dorongan dari siapapun, begitu. Jadi karena memang ada, yang kami lihatnya ada problema, maka solusinya kami di Taman Baca, begitu. Kami berinisiatif sosial, jadi kami harapkan dari pemerintah ataupun dari swasta di Kabupaten ini agar mendukung gerakan literasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, kemudian memberikan dukungan sarana untuk pembelajaran, misalnya digital dan lain sebagainya di Taman Baca, di taman-taman baca, kemudian juga bahan bacaan. Jadi daya baca kita ada, tapi cuma bahan bacaan ini yang masih belum tersedia banyak, misalnya di beberapa kecamatan, dan ini menjadi diskusi kita. Tadi sore juga kita berdiskusi seperti itu di beberapa kegiatan literasi.
1: Oke, Abang, dari sekian panjang perjalanan Taman Baca ini, saya penasaran sebenarnya apa pendekatan yang Abang lakukan sehingga anak-anak dan masyarakat sendiri merasa nyaman begitu dan terus kembali ke komunitas ini?
0: Oke, yang pertama, karena kita hidup di kampung, kami di Pulau Indah itu, kita lebih banyak adalah pendekatan emosional, kekeluargaan. Jadi kita lebih banyaknya seperti itu. Kemudian juga ketika mereka datang ke kita, adalah kita lebih banyak menggunakan metode-metode lokalitas kami, begitu. Jadi misalnya ketika kami, saya dan teman-teman membaca, misalnya membaca nyaring, misalnya mengajak

0: anak-anak, ya kita pakai baca mere begitu. Jadi jadi kita ada dua melestarikan budaya kita, dalam ini budaya bahasa Indo juga. Jadi ketika kita membaca buku juga kita mengalihbahasakan ke dalam bahasa Indo. Jadi sehingga anak-anak lebih memahami dan lebih tertarik dengan itu. Kemudian kalau itu di anak-anak. Sedangkan untuk masyarakat, kita sangat melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh. Misalnya, kemudian juga kenapa masyarakat dan tokoh-tokoh tertarik? Kita biasanya melakukan silaturahim atau pendekatan. Apa sih mau-maunya mereka? Mereka misalnya di tahun 2023 itu kita mulai lebih mengoptimalkan literasi budaya, yaitu kita memunculkan sastra-sastra lokal. Kita sudah dua kali mengadakan festival sastra lama di Pulau Inde, misalnya PZ, Lota, Jiki, Nonange. Itu merupakan hasil dari usul saran para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat di Pulau Inde ini agar dimunculkan, tapi dikemas secara edukatif dan kreatif tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya keasliannya.
1: Oke, nah, Abang, kami juga dapat laporan bahwa Abang ini mendorong aktivitas belajar tanpa gadget nih. Nah, apa pertimbangan di balik pendekatan ini sendiri, Abang?
0: Oh ya, kalau untuk tanpa gadget itu, itu ceritanya saya mempresentasikan konsep di komunitas kami itu ketika belajar menggunakan tanpa gadget. Jadi salah satunya adalah membuat permainan lokal kami di Pulau Inde begitu. Jadi anak ketika datang itu dilepaskan HP-nya, kemudian kita lebih mengenal kepada budaya budaya-budaya permainan-permainan lokal. Jadi kita mengajari mereka, misalnya inge inggo, inge penakbe, inge ogo, dan lain sebagainya. Jadi inge boy dan lain sebagainya. Jadi kita mengenalkan budaya-budaya mereka, budaya-budaya lokal, sehingga mereka sedikit ya satu atau dua jam melupakan gadget itu, gadget itu. Dan hal ini kita mempublikasikan ke media sosial kita, dan alhamdulillah waktu itu Good News from Indonesia, salah satu media nasional ya, kalau perusahaan nasional itu pingin kita mempresentasikan itu, dan alhamdulillah kita menjadi 100 komunitas tanpa gadget seperti di tahun 2025 kala itu. Jadi kita lolos dan kita mempresentasikan itu. Jadi salah satu cara agar kita mengurangi anak di rumah atau kami di taman baca itu, salah satunya adalah memperkenalkan mereka dengan permainan lokal kita. Kalau istilah kami di Pulau Inde, orang ingin nembu begitu. Jadi kita harus perkenalkan lagi kepada mereka seperti itu.
1: Oke, baik Abang. Selain belajar tanpa gadget, tentu kita tidak bisa menutup diri karena kita berada di era di mana teknologi ini gampang kita dapatkan. Nah, menurut Abang sendiri, bagaimana Abang melihat peran teknologi dalam mendukung literasi, terutama di anak-anak di Pulau Inde sendiri ini?
0: Yang pertama adalah dengan adanya digital ini, kalau kami sebagai pegiat literasi, biasanya anak-anak kita yang pertama itu kita memberikan edukasi atau pemahaman kepada mereka bahwa tolong menggunakan HP dengan sebaiknya. Kemudian ketika menerima berita atau dari WA, dari siapapun, di sharing dulu baru di share. Istilahnya sharing baru share. Jadi seperti itu. Kemudian memang kita dalam dunia literasi memang digital itu termasuk salah satu literasi tadi, yaitu literasi digital. Tapi kita sangat berperan sekali, sangat mendukung sekali dalam hal menunjang belajar mereka. Kemudian juga dunia literasi, apalagi sekarang itu kita sudah bahwa serangan digital sangat perlu. Digital untuk saat ini, jangan di mana di taman baca saja setiap kegiatan-kegiatan kita harus upload ke media sosial untuk dijadikan sebagai hal sarana untuk saling belajar antara satu sama lainnya di media sosial. Sedangkan untuk anak-anak, yang pertama sebagai sarana untuk penunjang belajar, sarana untuk saling berbagi, dan juga sarana untuk pengembangan kapasitas digital mereka, karena sekarang kan sudah berbasis digital.
1: Oke. Nah, Abang, saya ingin ajak Abang untuk membayangkan nih, katakanlah suatu saat Abang sibuk dan kegiatan di komunitas harus tetap dijalankan. Apakah sudah ada program kader literasi yang dijalankan, Abang? Dan kalau misalkan sudah dijalankan, sejauh ini bagaimana perannya dalam menjaga keberlanjutan gerakan, Abang?
0: Untuk kader literasi ini, itu kita melakukan pendidikan anak-anak ya. Misal kami mungkin di kampung ini kan biasanya ada pembinaan satu minggu satu kali, begitu kita melakukan pembinaan-pembinaan. Kemudian untuk menjaga kader literasi ini, kita satu binaan kami, satu pengelola itu memegang 10 atau 5 orang ya. Anak-anak itu kita bina, kita latih mereka, kita beri edukasi mereka, misalnya pembelajaran puisi, menulis, mendongeng, dan lain sebagainya. Jadi program ini rutin kita jalankan agar efektivitas komunitas ini tetap berjalan. Yang namanya komunitas literasi kan intinya kan cuma dua, buku sama anak. Kalau anak sama buku itu tetap hadir di otomatis taman bacanya sangat aktif. Seperti itu, Kak.
1: Oke, nah, Abang, saat ini berapa titik baca yang aktif dan bagaimana keterlibatan anak-anak di dalamnya nih? Sudah berapa orang nih, Pak?
0: Oke, jadi untuk titiknya memang kita yang secara rutin di lingkungan masyarakat itu di Taman Pendidikan Al-Quran itu ada 8 titik. Jadi kita prinsipnya satu desa satu titik, karena kita sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Jadi anak-anak di situ kita maksimalnya 30, jadi 3 kali 8 berarti 240 anak yang melakukan aktivitas literasi. Jadi ada buku yang kami titipkan maksimalnya 100 buku yang kami titipkan. Berarti 100 kali 8 berarti 800. Jadi itu yang kami pergilirkan, buku-buku itu. Buku-buku yang kami pergilirkan ke satu titik. Dan alhamdulillah anak-anak dengan para pengelola Taman Pendidikan Al-Qur'annya, teman-teman relawan literasi di setiap desa itu sangat mendukung gerakan literasi, dan juga anak-anak sering diberi pembinaan ketika kami berkunjung setiap bulan atau setiap minggu.
1: Nah, baik, Abang, dari perjalanan komunitas ini sendiri, capaian apa yang paling terasa nih dampaknya bagi masyarakat?
0: Dampak yang masyarakat, yang pertama masyarakat diperdayakan. Itu yang pertama, ada kelompok tani, kelompok tenun, itu minimal kami satu kelompok itu ada di sekitar taman baca ini. Kita beri bimbingan, kita beri arahan, dan itu sudah ada hasilnya. Itu dampak yang pertama. Kemudian yang kedua, dampaknya adalah pelestarian dan pendidikan budaya sangat terasa sekali di masyarakat, itu yang pertama. Kemudian juga ada anak-anak yang kita bina sampai saat ini sudah mendapatkan beberapa beasiswa, dan ini ada pengimbasannya buat kita, dan malah mereka sudah 1, 2, 3 orang membantu perjalanan komunitas kami ini, seperti itu, Kak.
1: Oke. Nah, Abang, komunitas ini juga mendapat berbagai apresiasi, Abang. Bagi Abang sendiri, apa arti penghargaan tersebut dalam perjalanan gerakan ini, Abang?
0: Oh ya, untuk apresiasi, saya pribadi mungkin ini yang pertama adalah ini keberkahan yang diberikan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar untuk kami. Memang banyak prestasi yang diberikan. Yang pertama, kita di tahun 2018 kita dapatkan sebagai Taman Baca Kreatif Tingkat Nasional. Kemudian Taman Baca Inspirasi dari NGO, dalam hal ini 1001 buku. Dan 2000 Sastra di 2024 kemarin dari Kementerian Agama, yaitu Kepustakaan Muslim. Nah, saya rasa apresiasi ini hanya bonus saja. sebagai bonus untuk menjadi spirit bagi kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di Pulau Ende dan kecintaan kami kepada Kabupaten Ende ini yang tercinta ini, kepada sebagai sumbangsi kami sebagai anak Pulau Ende, pemuda Pulau Ende, untuk berbagi kepada masyarakat dan berbagi kecintaannya kepada negara dan kepada Kabupaten Ende yang kita cintai. Jadi pada prinsipnya apresiasi ini bagi kami adalah bonusnya saja. Jadi kita tidak, kakak minta maaf, kita tidak berpikir sejauh ini. Tiba-tiba ada pada, ya sudahlah, karena Allah sudah menghendaki, ya ini kita terima dan tetap sebagai motivasi kami untuk berbagi. Jadi prinsip kami tetap tetap bekerja dan tetap lurus. Dan alhamdulillah untuk beberapa pekan ini kita akan masuk dalam Sekolah Literasi Indonesia. Mohon doanya dari masyarakat Kabupaten Ende, dan terima kasih kepada kesempatan ini. Saya juga berterima kasih kepada Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan. Mohon doanya untuk dari masyarakat Kabupaten Ende agar kami mengikuti pendidikan nanti ke depannya bisa mendapat hal yang baik bagi komunitas kita dan kita bisa bergerak bersama.
1: Oke, baik. Abang, dari perjalanan abang dari awal sampai sekarang ini, perubahan apa yang paling terasa pada anak-anak setelah rutin terlibat dalam kegiatan di Rumah Kreatif Sahabat Nusantara, Bang?
0: Yang pertama adalah mungkin fasilitas, ya. Mungkin karena kami ini biasa saja, namanya di kampung, ya tidak ada fasilitas yang memadai, gedung dan lain sebagainya. Jadi kita terbiasa saja di rumah, malah di rumah saya ada teras di rumah. Jadi kita terbiasa di anak-anak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita saling menyemangati antara anak-anak, pengurus dan lain sebagainya. Kemudian kita terus bergerak seadanya. Kemudian yang keempat adalah kita terus berbagi hal-hal baik bagi anak-anak, bukan hanya di dunia nyata saja, tapi di dunia medsos kita membagikan hal-hal baik kepada masyarakat dengan aktivitas-aktivitas literasi. Salah satunya adalah saya sering membagikan isi buku bacaan, begitu kan. Seperti itu.
1: Nah, Abang, dari pengalaman Abang, apa pemahaman yang masih perlu diluruskan terhadap masyarakat tentang literasi sendiri, Abang?
0: Untuk pemahaman yang perlu kita luruskan adalah yang pertama adalah pemberian waktu, ya, kayak waktu untuk mendekatkan anak dengan buku dan pendampingan orang tua terhadap anak. Jadi ini kita perlu ada semacam diskusi, kemudian aran atau bimbingan bahwa kalau boleh anak di bawah umur 7 tahun begitu, itu perlu ada ini apa, pendampingan, ya. Maksudnya orang tua pada saat jam-jam segitu perlu ada pendampingan bersama buku dan anak, begitu. Jadi kita perlu yang pertama. Kemudian yang kedua, minimal di dalam ruangan tamu kita minimal ada buku, begitu, sehingga tamu datang, ya, kita berikan buku. Jadi itu kita artinya bahwa hal-hal yang kecil-kecil begini lama-lama insya Allah akan menjadi terbiasa, karena memang namanya literasi awalnya adalah sebenarnya aksi dasarnya itu adalah membaca dan menulis. Kemudian juga sarana yang paling pertama adalah bahan bacaan. Jadi kalau adanya pembiasaan di dalam lingkungan keluarga kita, jam membaca, bila perlu kita ada jam membaca keluarga. Kalau seandainya jam membaca keluarga kita masifkan di Kabupaten Ende kita ini, saya rasa itu sangat bagus, pembiasaan yang bagus, jam-jam tertentu membaca antara orang tua dan anak. Seperti itu, Kak.
1: Nah, Abang, jika ada satu hal yang ingin Abang dorong ke depan agar literasi ini semakin kuat, kira-kira hal apa itu, Abang?
0: Untuk literasi yang pertama mungkin di sekolah, itu yang pertama perlu lebih semangat untuk kita saling kerjasama dengan antara orang tua, masyarakat, komite, agar gerakan literasi ini, membaca ini terus berulang-ulang, tidak boleh terus berulang dan terus digiatkan. Kemudian kalau lingkungan masyarakat, ya kami harapkan mungkin teman-teman, rekan-rekan pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, mari kita buat taman baca ada di lingkungan-lingkungan kita, di desa-desa kita, ada satu atau ini, dua. Mungkin saya secara pribadi siap, kalaupun memang kita saling berdiskusi gimana caranya buka taman baca dan lain sebagainya, insya Allah kita bisa. Dan kemudian juga kalau di lingkungan keluarga, tadi itu yang saya katakan, bahwa perlu ada jam membaca keluarga secara rutin dan dibiasakan, sehingga dikuatkan. Karena mas lingkungan literasi kan ada tiga nih, yang paling dasarnya ada lingkungan sekolah, keluarga, sekolah dan masyarakat. Kalau tiga lingkungan ini dikuatkan, maka insya Allah kedepannya mungkin literasi itu membaca, terutama literasi membaca, sangat sangat bagus kedepannya.
1: Oke, abang, terakhir sebelum kita tutup dialog ini, apa pesan abang untuk anak-anak di daerah agar tetap bersemangat belajar dan bermimpi abang? Silakan.
0: Yang pertama untuk anak-anak agar belajar, yang pertama adalah rajin belajar, itu yang pertama. Kemudian rajin membaca. Kemudian yang ketiga, dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar. Hormati orang tua, hormati guru, dan juga banyak, ketika ada perpustakaan di sekitar kita, banyak berkunjung. Ketika ada taman baca di sekitar kita, banyak memberi dukungan dan banyak berkunjung. Itu aja, Bang.
1: Oke, baik, Abang, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND malam hari ini, Abang. Sukses terus untuk komunitasnya, okay, dan semakin banyak penghargaan yang didapat, Abang. Terima kasih sekali lagi, Abang.
0: Amin, terima kasih banyak Pro RRI ND 1 atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih, salam literasi.
1: Salam.
0: Ayo membaca, ayo menulis.
1: Baik, terima kasih, Abang. Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Amin, terima kasih.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bye-bye. Nah, baik pendengar, tidak terasa ya, hampir satu jam kita bersama dalam Komunitas Bicara. Kita menyimak kisah, gagasan, dan pengalaman dari seorang Ifni Jafar bersama Rumah Kreatif Sahabat Nusantara. Dari perbincangan malam ini, pendengar, kita belajar bahwa literasi bukan hanya soal membaca buku, tetapi tentang membuka jalan bagi masa depan. Tentang bagaimana sebuah komunitas dengan segala keterbatasannya mampu menghadirkan ruang belajar, ruang tumbuh, dan ruang bermimpi bagi anak-anak. Kita juga diingatkan bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang cukup dari satu rumah kecil, satu buku, dan satu niat baik yang terus dijaga. Semoga apa yang kita dengarkan malam ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa setiap dari kita, sekecil apapun perannya, bisa ikut menyalakan cahaya literasi di lingkungan masing-masing. Saya, Rian Hidayat, harus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Komunitas Bicara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Sampai jumpa di Komunitas Bicara berikutnya. Tapi tetap bersama kami, pendengar, karena saat lagi kita akan berjumpa dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di program Ruang Rindu, sebuah ruang sederhana yang bisa digunakan untuk kita berhenti sejenak, menarik napas, dan mendengarkan apa yang belum kita sempat ceritakan. Mungkin cerita-cerita yang sempat tertahan karena guncangan gempa tadi ya, yang sampai saat ini masih banyak susulan. Gempa ini bukan hanya tanah yang bergerak, tetapi juga rasa aman, kenangan, dan bahkan sebagian ketenangan yang selama ini kita anggap biasa. Namun malam ini, kita tidak datang untuk kembali kepada ketakutan pendengar, kita datang untuk saling menguatkan, sebab terkadang proses pulih tidak selalu membutuhkan kata-kata besar, cukup dengan didengarkan, cukup dengan tahu bahwa ada orang lain yang memahami, dan mungkin sebuah lagu yang datang pada waktu yang tepat bisa menjadi teman perjalanan untuk perlahan berdamai dengan ingatan. Inilah Ruang Rindu malam hari ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Buku yang akan menemani Anda. Dan untuk Anda yang ingin berbagi cerita bersama kami, entah itu mengenang seseorang, menyampaikan isi hati, atau sekedar ingin ditemani malam ini, jangan hanya jadi pendengar, bergabung bersama kami di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Halo, selamat malam.
1: Selamat rindu, selamat malam.
0: Dengan siapa saya bicara?
1: Dengan Ramla dari Botenteng, Kabupaten Rian.
0: Ramla, suaranya agak lain, Ramla.
1: Iya, orangnya tidak, orangnya seperti inilah.
0: Okay.
1: Suaranya saja yang lain.
0: Siap, Ramla meminta lagu apa? Kita hari ini, malam ini lagunya tahun 2010 sampai 2020-an, Indonesia tapi.
1: Oh, Indonesia.
0: Iya.
1: Lagu-lagu Mita boleh ya?
0: Lagu apa?
1: Lagu-lagu Mita boleh ya?
0: Mita Talhatu? Boleh, yang mana tuh?
1: Sayang.
0: Sayang? Oh, terima kasih, pantasnya sayang nih kan. Oke, sayang dari Mita Talhatu, siap. Salam-salamnya silakan.
1: Ya, salamnya spesial buat Pak Ramos ya. Salam sayang selalu, kompak selalu, sehat bersama keluarga. Semoga apa namanya jauhkan dari segala mara bahaya ya. Dan juga untuk semuanya saja Bang Rian.
0: Siap.
1: Untuk Bang Rian selamat bertugas. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Ramla. Nanti akan kita putarkan lagu dari Mita Talhatu dengan judul Sayang. Memang lagu-lagu ini cukup menghiasi ya, cukup menghiasi kisah perjalanan generasi milenial dan juga teman-teman dari generasi apa nih, generasi Gen Z. Mungkin ada yang sering juga dengarkan lagu Mita Talhatu nih dengan judul Sayang. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Karian.
0: Selamat malam juga, dengan siapa saya bicara? Putra Muska.
2: Iya, betul sekali Karian.
0: Siap. Sudah lama kita tidak berjumpa nih.
2: Iya, betul sekali Karian.
0: Mau minta lagu apa, Bung?
2: Lagunya dari Justin Aldrin.
0: Justin Aldrin, yang mana tuh?
2: Rumah Parale.
0: Rumah?
2: Rumah Parale.
0: Rumah Parale?
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Rumah Parale jadi Justin Aldrin. Salam-salamnya silakan.
2: Oke, salam yang pertama buat Karian bareng teman-teman di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Kopi balik buat Harama tadi, terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat. Buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang ada punya salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Buat Karian, terima kasih, selamat bertugas.
0: Sama-sama, Bung Putramus. Nanti akan kita putarkan lagu dari Justin Aldrin dengan judul Rumah Parale. Di belakang Bung Putramus ada siapa lagi pendengar? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di line telepon 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Bagi Anda yang mungkin tidak ingin bercengkrama, silakan bisa kirimkan teks maupun voice note Anda di WhatsApp kami yang sudah tadi saya bacakan ya, di 0821-3878-8786. Kami juga ingin menginformasikan kepada Anda pendengar semua dimanapun berada bahwa tadi DND juga ya masih terasa getaran gempa yang berlokasi di Mbai, tepatnya ya di Nagekeo, dan sudah diperkirakan atau sudah dipetakan kejadiannya oleh tim dari BMKG sekitar 4,1 magnitudo. Jadi buat kita malam ini tidurnya perlu dijaga lagi, perlu waspada lagi karena kita tidak tahu susulan ini sampai kapan. Jadi sembari menemani aktivitas begadang Anda, mungkin malam hari ini silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Dan juga bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan boleh juga di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Ada yang sadar tidak? Kamu, kalau siang kemana?
0: Halo.

terputus rupanya. Mendengar Anda masih bisa bergabung bersama kami tentunya di 0821-445-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Kita bacakan dulu 3 pesan yang masuk ya dari Maya, minta lagunya Blackout, Join Kopi. Oke, siap. Ada dari Rico juga minta lagunya Anmes, Pelukis Pilu. Dan terakhir dari Judika, Setengah Mati Merindu. Oke, siap, nanti akan kita putarkan. Ada dari Blackout dengan Join Kopi, Anmes dengan Pelukis Pilu, dan juga Judika dengan Setengah Mati Merindu. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Oh, terputus rupanya. Anda masih bisa bergabung bersama kami pendengar, karena kebersamaan kita masih cukup lama, karena nanti Ruang Rindu berakhir pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih tersisa 50 menitan kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan sekali lagi saya ulangi, di line telepon 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Sembari menunggu partisipasi Anda, kami hadirkan dulu beberapa lagu yang sudah diminta. Ada dari Mita Talahatu dengan judul Sayang, Justy Aldrin dengan Rumah Parale, Blackout, Join Coffee, Anmes dengan Pelukis Pilu, dan juga Judika dengan Setengah Mati Merindu. Dari studio RRI ND, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: depo habis, boro-boro dapat jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan.

semakin larut, dan mungkin malam ini kita sudah mendengar banyak cerita tentang rindu, tentang kehilangan mungkin, tentang kenangan yang sekiranya masih tinggal, dan juga harapan yang perlahan tumbuh kembali. Memang kalau bicara soal gempa ini mungkin pernah membuat kita kehilangan rasa tenang, karena ada rumah yang harus dibangun kembali, ada hati yang membutuhkan waktu untuk kembali merasa aman. Tapi seperti malam yang selalu memberi jalan kepada pagi, pendengar, kita pun percaya bahwa setiap luka punya kesempatan untuk pulih. Tidak harus hari ini memang, tidak harus sekaligus, tapi pelan-pelan saja, sebab pulih bukan berarti melupakan apa yang terjadi, karena pulih adalah ketika kita mampu mengingatnya tanpa harus terus hidup di dalam ketakutan itu. Terima kasih bagi Anda yang sudah berbagi cerita, menyampaikan salam, menitipkan rindu, atau mungkin hanya diam dan mendengarkan dari rumah. Semoga setelah satu jam bersama Ruang Rindu malam ini, ada sedikit ruang di hati yang bisa dibilang terasa sedikit lebih lega. Dan untuk yang belum sempat bergabung melalui telepon maupun WhatsApp kami, jangan khawatir, karena cerita Anda selalu punya tempat untuk kembali kita dengarkan di pertemuan berikutnya. Saya Ren Hidayat harus menutup program Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Tapi tetap bersama kami, karena kami akan terus menemani Anda.

garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut. Seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya,

0: justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Saat malam menyapa Ende, Flora Tamalam hadir menemani Anda.

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali?
1: Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras, sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

sebagian orang dapat merasakan tubuh masih bergoyang atau seperti berada di permukaan yang bergerak meskipun gempa telah berhenti. Nah, sensasi tersebut dapat muncul setelah seseorang mengalami guncangan kuat maupun berulang. Kondisi ini berkaitan dengan sistem keseimbangan tubuh yang melibatkan telinga, bagian dalam, mata, saraf, dan juga otak. Setelah menerima rangsangan gerakan yang kuat saat gempa, sistem keseimbangan tubuh membutuhkan waktu untuk kembali menyesuaikan diri dengan kondisi yang sudah stabil. Sensasi bergoyang juga dapat diperkuat oleh rasa takut, kecemasan, stres, kelelahan, dan kurang tidur yang dialami setelah bencana. Karena itu, seseorang dapat merasa seolah-olah masih terjadi guncangan meskipun tidak ada gempa yang sedang berlangsung. Dalam sejumlah literatur, sensasi ini dikenal dengan Post Earthquake Disease Syndrome atau PEDS. Nah, keluhannya dapat berupa tubuh terasa bergoyang, melayang, tidak seimbang, atau seperti masih berada di dalam kendaraan yang bergerak. Nah, pada sebagian orang, sensasi tersebut dapat berangsur menghilang setelah tubuh dan sistem keseimbangan kembali beradaptasi. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan jika sensasi bergoyang ini terus muncul? Yang pertama, duduk atau berbaring di tempat yang aman dan tenang. Fokuskan pada benda yang tidak bergerak. Atur napas secara perlahan untuk membantu mengurangi kecemasan. Kemudian cukupi kebutuhan air dan istirahat. Dan yang terakhir, hindari aktivitas yang berisiko ketika sedang merasa tidak seimbang. Jadi ketika gempa sudah berhenti, pendengar, meskipun tubuh tetap masih merasa bergoyang, tidak selalu berarti gempa masih berlangsung. Bisa jadi tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk kembali beradaptasi setelah mengalami guncangan dan tekanan bencana. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan langsung dari laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat.
0: Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok ya.
0: Ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Pendengar, meditasi disebut membantu menurunkan tekanan darah melalui respons relaksasi tubuh secara alami. Nah, informasi ini disampaikan Dr. Tirta ketika membahas mitos fakta kesehatan dalam podcast tersebut. Menurut Tirta, meditasi dan teknik mindfulness mengaktifkan sistem saraf parasimpatis tubuh manusia. Proses tersebut disebut dapat menurunkan hormon stres, terutama kortisol, dalam tubuh secara bertahap. Relaksasi ini dinilai memicu pelebaran pembuluh darah sehingga tubuh menjadi lebih rileks. Tekanan darah sistolik disebut dapat turun sekitar 3 hingga 5 setelah meditasi. Namun Tirta menegaskan meditasi tidak menggantikan obat hipertensi bagi pasien yang sudah terdiagnosis. Menurutnya, meditasi lebih tepat menjadi pendukung pengendalian tekanan darah pada kondisi prahipertensi tertentu. Ia menyebut tekanan prahipertensi berada sekitar 125 hingga 140 sistolik menurut pembahasannya, dan untuk tekanan diastolik ia menyebut kisaran 80 hingga 90 masih dapat dikontrol. Tirta merujuk sumber American Heart Association ketika menjelaskan manfaat meditasi tersebut kepada pendengar. Menurutnya, praktik meditasi dapat membantu masyarakat mengendalikan tekanan darah dengan lebih baik. Dalam podcast tersebut, manfaat dikaitkan dengan kondisi tubuh yang lebih rileks setelah meditasi rutin. Teknik mindfulness juga disebut membantu menekan respons stres yang berlebihan pada tubuh manusia. Meski demikian, pendengar, pasien hipertensi tetap perlu mengikuti pengobatan sesuai anjuran dokter masing-masing secara berkala. Penggunaan meditasi sebagai terapi pendamping tidak berarti menghentikan obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Dan Tirta juga menyebut masyarakat prahipertensi dapat memanfaatkan meditasi sebagai salah satu upaya pencegahan sejak dini. Langkah tersebut dinilai membantu mengontrol tekanan sebelum berkembang menjadi hipertensi tahap 1 secara perlahan. Ia juga menjelaskan penjelasan tersebut berdasarkan sumber kesehatan yang digunakan dalam pembahasan podcast. Namun keputusan terapi tetap perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan setiap individu secara menyeluruh bagi pasien. Nah, pembahasan meditasi menjadi salah satu topik dalam sesi mitos fakta kesehatan, dan Tirta juga mengingatkan pendengar agar tidak mengganti terapi medis secara sembarangan sendiri tanpa arahan dokter. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi rri.co.id.

sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mak, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Pendengar, informasi terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan multitasking yang terus-menerus disebut dapat membebani kemampuan kognitif manusia dalam jangka panjang. Nah, hal ini disampaikan juga oleh Dr. Tirta ketika membahas mitos fakta kesehatan.

melakukan multitasking secara bersamaan dalam aktivitas manusia. Nah, menurut Tirta, multitasking terlalu sering dapat meningkatkan beban kerja otak manusia secara berlebihan. Beban tersebut terutama berkaitan dengan aktivitas pada korteks prefrontal menurut penjelasannya dalam podcast. Kondisi ini disebut dapat memperpendek rentang perhatian dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara bertahap. Selain perhatian, kapasitas memori juga kerap disebut dapat mengalami penurunan dalam jangka panjang. Tirta mencontohkan makan sambil menonton televisi sebagai bentuk multitasking sederhana dalam keseharian. Contoh lain adalah makan sambil menonton YouTube atau menggunakan telepon genggam secara bersamaan. Menurutnya, kebiasaan tersebut membuat perhatian terbagi pada beberapa aktivitas sekaligus secara bersamaan. Tirta menyarankan masyarakat mengurangi kebiasaan melakukan banyak aktivitas secara bersamaan dalam keseharian. Namun, ia membedakan multitasking dengan perpindahan tugas yang dilakukan secara bergantian dan teratur. Nah, perpindahan tugas terjadi ketika seseorang menyelesaikan satu aktivitas sebelum berpindah fokus berikutnya. Contohnya, berpindah dari rapat bisnis menuju pembahasan olahraga pada waktu berbeda dalam keseharian. Menurut Tirta, kondisi tersebut lebih tepat disebut task switching daripada multitasking dalam praktik. Ia mengatakan multitasking masih dapat dilakukan tetapi tidak terlalu sering dalam keseharian. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut ini sebuah cerita saya hadirkan untuk Anda tentang celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun pendengar, tidak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Ternyata proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 4 September 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata penyiar Anda, Rian Hidayat, operator studio Lionel Budi Buku, dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Oh,

Selamat pagi pendengar Prosa, atau dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Indie Radio Publik Milik Bangsa, dipancarkan melalui frekuensi FM 100,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam hari edisi hari ini, Sabtu 5 September 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya John Wara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak

beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara,

hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terserial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1,

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dengan satu harapan, tentu saja Anda dalam keadaan sehat walafiat dan juga sudah mengumpulkan ya semangat untuk menjalani hari ini dengan penuh rasa syukur. Dan pendengar, di Florata pagi ini saya Joanna dan juga Aventino akan menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tentu saja dengan beragam acara yang sudah kami siapkan ya. Di antaranya sesaat lagi akan ada Mutiara Pagi Pentakosta ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Victor Detan dengan topik memuliakan Allah di segala tempat. Setelah itu di pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan ada Warta Berita Produksi RRIND, dilanjutkan dengan perakiran cuaca dari BMKG NTT. Kemudian juga ada informasi-informasi penting ya yang kami rangkum di acara informasi peristiwa penting yang terjadi hari ini. Dan di pukul 7 ada beragam informasi juga yang akan kami hadirkan ya, terupdate tentunya. Kemudian dilanjutkan pukul 8 waktu Indonesia Tengah ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dilanjutkan dengan program acara MBG pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hingga di akhir kebersamaan kita di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi Pentakosta ya, dengan topik memuliakan Allah di segala tempat bersama Bapak Pendeta Victor Detan. Namun sebelum mulai, kami akan hadirkan dulu ya satu lagu untuk Anda.

Shalom pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari Gereja Pantekosta Pusat Surabaya ND GPPS Petra. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai bekal untuk mengantar kita menjalani aktivitas pada hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, kita rendahkan hati kita, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, pagi yang menyegarkan kami ini ya Bapa, sehingga kami boleh hari ini ya, untuk kembali melanjutkan aktivitas kami sehari-hari, apapun bidang profesi kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar semua boleh berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan dan memperoleh hasil yang baik sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu, ampuni dosa-dosa kami, biar hati, pikiran, dan pendengaran kami benar-benar fokus dan mengerti apa maksud Tuhan melalui firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan buka Alkitab kita sama-sama dari 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat yang 11 sampai 17. Saya bacakan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian keseluruhan perikop dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-17 yang telah saya bacakan. Kita akan merenungkannya perlahan-lahan ayat demi ayat. Tema renungan pada pagi hari ini adalah memuliakan Allah di segala tempat. Di setiap tahunnya ada ribuan warga Indonesia berangkat ke negara asing untuk bekerja. Mereka disebut tenaga kerja Indonesia atau akrabnya kita kenal dengan sebutan TKI. Mereka ada yang tinggal di Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, Malaysia, dan juga banyak negara lain untuk bekerja di berbagai bidang profesi, membangun kehidupan mereka. Bahkan ada yang menetap sampai bertahun-tahun. Namun ada satu hal yang mereka selalu sadari, bahwa paspor mereka berwarna merah dan status mereka di negara-negara itu adalah pendatang. Mereka tunduk pada hukum negara asing itu. Mereka menghormati pemerintah setempat, tetapi kewarganegaraan mereka tetap tertaut pada tanah air Indonesia. Dan yang menariknya, setiap kali seorang TKI berbuat baik, berbuat jujur, bekerja dengan rajin dan bertanggung jawab di negeri orang, ia sedang mengharumkan nama Indonesia. Dan sebaliknya, ketika seorang TKI berbuat onar, maka seluruh bangsa Indonesia menanggung nama buruk itu. Rasul Paulus dalam suratnya memakai gambaran yang sangat mirip untuk menjelaskan siapa kita, orang percaya atau pengikut Kristus. Di dunia ini, kita bukan penduduk asli dunia ini. Kita adalah pendatang dan perantau warga kerajaan sorga yang untuk sementara waktu menumpang di bumi. Dan sebagaimana seorang perantau yang baik akan selalu berusaha untuk menjaga nama baik tanah airnya, demikian pula kita dipanggil
untuk hidup sedemikian rupa sehingga nama Allah dipermuliakan, bukan dihujat oleh orang-orang di sekitar kita. Pertanyaan bagi kita hari ini adalah, bagaimana seharusnya kehidupan orang percaya atau pengikut Kristus di tengah dunia yang seringkali memandang curiga, bahkan memusuhi iman kita? Bagaimana kita menyeimbangkan kesetiaan kepada Allah dengan kewajiban kita sebagai warga negara? Dan apa artinya kebenaran merdeka dalam Kristus di tengah semua tuntutan untuk tunduk dan taat? Perikop 1 Petrus pasal 2 ayat 11-17 ini memberikan jawaban yang jernih dan sangat relevan bagi kita yang hidup di Indonesia hari ini. Surat 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus, salah satu dari 12 rasul murid Kristus. Surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang tersebar di 5 provinsi Romawi di Asia Kecil, yaitu di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Mereka disebut sebagai orang-orang pendatang yang tersebar, sebuah istilah yang secara harfiah berarti diaspora, orang-orang yang berserakan dari tanah air rohani mereka. Sebagian besar jemaat ini adalah orang-orang percaya yang bukan berdarah Yahudi, dan mereka hidup sebagai minoritas kecil di tengah masyarakat kekaisaran Romawi. Surat Rasul Petrus ini ditulis sekitar tahun 62-64 Masehi pada masa pemerintahan Kaisar Nero, sebelum terjadi penganiayaan besar-besaran terhadap orang Kristen di Roma. Namun jemaat-jemaat ini sudah mengalami tekanan sosial yang nyata, yaitu mereka mengalami fitnah, pengucilan, kecurigaan dari tetangga dan masyarakat sekitar karena mereka tidak lagi ikut serta dalam kebiasaan-kebiasaan penyembahan berhala dan gaya hidup yang diterapkan kekaisaran Romawi maupun budaya Yunani yang masih ada saat itu. Rasul Petrus menulis surat ini untuk menguatkan iman jemaat yang sedang menderita karena kesetiaan mereka kepada Kristus. Ia mengingatkan mereka dengan identitas mulia yang telah Allah berikan kepada mereka dan mengajarkan bagaimana harusnya mereka hidup di tengah masyarakat yang tidak mengenal Allah. Bukan dengan memberontak atau menarik diri atau mengucilkan diri, melainkan dengan hidup kudus dan berbuat baik sehingga menjadi kesaksian yang berkuasa. Petrus 2 ayat 11, sebagai identitas pendatang dan perantau. Rasul Petrus membuka nasihatnya dengan sapaan yang penuh kasih, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini menunjukkan bahwa nasihat yang keras sekalipun haruslah lahir dari kasih yang membimbing, bukan kekerasan hati yang penuh emosional. Kemudian Petrus memakai dua kata penting untuk menjelaskan identitas mereka, para pendatang itu, dengan kata sebagai pendatang dan sebagai perantau. Kedua kata ini bukan sekedar menegaskan eksistensi sosial, melainkan Rasul Petrus sedang menggemakan bahasa perjanjian lama tentang umat Allah, di mana Abraham sendiri menyebut dirinya sebagai orang asing dan pendatang di tanah Kanaan. Juga seorang pemazmur juga berdoa, sebab aku ini menumpang padamu, seorang pendatang seperti semua nenek moyangku. Mazmur 39 ayat 13. Dengan kata lain, Rasul Petrus dengan sengaja memakai dua istilah tersebut untuk menggambarkan bahwa sekalipun jemaat ini telah lama tinggal di Asia Kecil, status rohani mereka yang sesungguhnya adalah warga negara lain atau warga negeri lain, dalam hal ini warga kerajaan Allah. Dari identitas ini mengalir sebuah nasihat agar menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Kata keinginan-keinginan bukan sekedar godaan ringan, melainkan pasukan secara aktif menyerang jiwa kita. Karena kita adalah warga negeri lain, kita tidak boleh membiarkan hukum dan kebiasaan negeri asing, yaitu dosa dan hawa nafsu, menguasai hidup kita. Sebuah ilustrasi mengatakan bahwa misalkan ada seorang perantau di Indonesia yang bekerja di negeri asing bertahun-tahun. Ia fasih berbahasa setempat, mengenal budaya setempat,
bahkan menikmati banyak hal di tempat negara asing tersebut. Namun ketika masa kontraknya berakhir, ia tetap pulang. Sebab pasportnya, KTP-nya, keluarganya, semuanya menegaskan bahwa rumahnya bukan di negara asing tersebut. Selama ia tinggal, ia harus berjaga-jaga agar tidak larut sepenuhnya dalam kebiasaan yang bertentangan dengan jati dirinya sebagai warga negaranya. Demikian juga kita, hidup hanya singgah sebentar di dunia ini. Kita boleh mengasihi dunia sebagai ladang berkarya dan ladang pelayanan, tetapi kita tidak boleh membiarkan nilai-nilai jahat dunia menjajah jiwa kita, sebab kewarganegaraan kekal kita ada di sorga. Jika bisa dibandingkan juga dengan apa yang ditulis pada Ibrani pasal 11 ayat 13, yang menggambarkan bahwa para bapa leluhur mati dalam iman. Juga Galatia 5 ayat 17 yang menjelaskan bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Inilah peperangan rohani yang nyata yang setiap orang percaya alami di setiap harinya. Lalu panggilan kita ada di ayat ke-12, 1 Petrus 2 ayat 12, tentang cara hidup yang baik. Kata cara hidup merujuk pada keseluruhan pola perilaku, bukan sekedar tindakan sesaat. Rasul Petrus tidak hanya meminta kita untuk tidak berbuat dosa, tetapi lebih jauh, yaitu untuk hidup dengan keindahan moral yang menarik perhatian orang lain kepada Allah. Konteksnya jelas bahwa jemaat di Asia Kecil ini sedang difitnah sebagai orang-orang durjana pada abad pertama. Orang Kristen sering dituduh sebagai kelompok subversif yang disangkakan membenci masyarakat, bahkan dituduh melakukan hal-hal keji karena mereka menolak ikut serta dalam ritual keagamaan maupun sosial masyarakat Romawi. Menariknya, Rasul Petrus tidak menyuruh mereka untuk membela diri dengan argumentasi biasa, melainkan dengan bukti, memberikan bukti dari kehidupan mereka, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik. Ada frasa hari ia melawat mereka di ayat 12 itu. Ini berarti bahwa mendapat dukungan langsung atau perkunjungan langsung atau pengawasan langsung dari Allah. Sehingga dapat pula dipahami bahwa sebagai hari, pada hari ketika Allah melalui kesaksian hidup umatnya mengunjungi orang-orang yang tadinya memfitnah itu dengan anugerah keselamatan, sehingga mereka sendiri berbalik memuliakan Allah. Ada juga yang memahami ini sebagai rujukan pada hari penghakiman terakhir, ketika bahkan musuh-musuh iman terpaksa mengakui kebaikan Allah yang nyata dalam umatnya. Kedua pemahaman itu sama-sama menegaskan bahwa perbuatan baik umat Allah memiliki dampak yang kekal. Kesalehan sejati sanggup membungkam fitnah yang paling keras sekalipun. Sebab kebaikan yang konsisten dan nyata pada akhirnya akan berbicara lebih lantang daripada tuduhan apapun yang dilemparkan kepadanya. Ayat ini secara langsung menggemakan pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kemudian kita maju pada ayat 13 dan ayat 14. Tentang ketundukan kepada otoritas sipil. Kata tunduklah adalah bentuk kata kerja pasif yang menggambarkan sikap menempatkan diri di bawah suatu tatanan. Sebuah istilah yang juga dipakai dalam konteks militer untuk barisan yang begitu tertata. Ini bukan kepatuhan yang dipaksakan dari luar, melainkan sikap sukarela untuk menempatkan diri secara tertib dalam struktur otoritas yang Allah izinkan berdiri. Yang sangat penting untuk diperhatikan adalah frasa karena Allah, yang secara harfiah bisa diartikan oleh karena Tuhan atau demi kemuliaan Tuhan. Motivasi ketundukan orang percaya bukanlah rasa takut kepada penguasa atau sekedar menjaga ketertiban sosial, melainkan penghormatan kepada Allah yang telah menetapkan otoritas manusia sebagai bagian dari tatanannya. Inilah yang membuat ketaatan orang Kristen pada pemerintah menjadi tindakan ibadah, bukan sekedar kepatuhan politik. Ketundukan kepada pemerintah adalah bagian dari latihan ketaatan kepada Allah sendiri, sebab Allah memakai pemerintah
sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan keadilan di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sekalipun pemerintah itu dijalankan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, bahkan memusuhi Allah. Namun ketundukan ini tentu memiliki batas yang jelas dari kesaksian kebenaran Alkitab juga. Ketika Petrus sendiri diperintahkan oleh Mahkamah Agama untuk berhenti memberitakan Injil, Petrus menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Prinsip ini mengajarkan orang percaya untuk tunduk kepada pemerintah dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Tetapi ketika pemerintah memerintahkan dosa, maka ketaatan tertinggi kita fokuskan tetap kepada Allah. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, seorang wasit bisa saja membuat sebuah keputusan yang menurut para penonton adalah keputusan yang keliru. Namun pemain yang baik tetap menghormati otoritas wasit di lapangan, bukan karena wasit itu selalu benar, melainkan karena tanpa penghormatan terhadap otoritas, permainan akan berubah menjadi kekacauan. Demikian pula kita menghormati pemerintah bukan karena pemerintah sempurna, melainkan karena Allah telah menetapkan otoritas itu untuk menjaga ketertiban di dunia yang telah rusak oleh dosa. Kita bisa tunduk kepada wasit di lapangan, tetapi kita tetap tunduk kepada sang pemilik pertandingan itu. Tujuan kita dalam ketundukan yaitu untuk membungkam ketidaktahuan di ayat yang ke-15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu bahwa dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Kata membungkam secara harfiah seperti misalnya kita sedang memasang moncong pada mulut hewan atau menutup mulut hewan agar tidak dapat menggigit atau tidak dapat bersuara. Kata ini juga dipakai oleh Tuhan Yesus saat membungkam mulut orang-orang Saduki yang mencobai dia di Matius 22 ayat 34. Kemudian kata kepicikan secara harfiah berarti ketidaktahuan. Ketidaktahuan yang dimaksud di sini bukan sekedar kurangnya informasi, melainkan kebutaan rohani yang disengaja terhadap kebenaran Allah. Rasul Petrus menyebut ini sebagai kehendak Allah, sebuah pernyataan yang kuat menempatkan perbuatan baik yang konsisten sebagai bagian tak terpisahkan dari kehendak Allah bagi umatnya, sejajar penting dengan iman dan ibadah. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-16. Ayat ini menjadi jembatan yang sangat penting. Rasul Petrus menegaskan bahwa orang percaya adalah orang yang merdeka atau orang merdeka. Namun kemerdekaan ini harus dipahami dengan benar. Ada dua kesalahan yang mungkin terjadi pada saat itu. Bahwa pertama, mereka memakai kemerdekaan sebagai tutup, artinya sebagai selubung atau sebagai kedok untuk menyembunyikan kejahatan. Kedua, atau sebaliknya, ketika mereka kehilangan sukacita kemerdekaan itu sendiri dengan hidup dalam ketakutan yang tidak jelas. Solusi dari Rasul Petrus sangat baik, sangat indah, yaitu kemerdekaan sejati dijalankan sebagai hamba Allah, budak Allah, atau hamba yang sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah. Ini bukan bertentangan dengan poin yang sebelumnya, melainkan sebuah kebenaran yang sangat jelas bahwa kita paling merdeka justru ketika sepenuhnya tunduk kepada Allah yang menciptakan kita. Sebab hanya dalam ketundukan kepada Allah, kita menemukan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Prinsip ini sejalan sempurna dengan Galatia 5 ayat 13 yang berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Juga Roma ayat 6 ayat 22 yang mengatakan bahwa setelah dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba Allah. Melayani Allah sesungguhnya adalah kemerdekaan yang sejati.
Sebab hati manusia tidak akan pernah menemukan kelegaan hati sampai ia beristirahat sepenuhnya di dalam Allah. Seekor ikan tampaknya terbatas karena ia hanya bisa hidup di dalam air. Namun justru di dalam air itulah ikan menemukan kemerdekaan sejatinya. Ia berenang bebas, bernapas, dan berkembang. Jika ikan itu dimerdekakan dari air dan diletakkan di daratan, ia bahkan

Allah, hormatilah raja. Ini adalah rangkuman, semacam rangkuman yang sangat padat, terdiri dari 4 perintah pendek. Perhatikan strukturnya dengan seksama. Hormatilah semua orang. Ini sebuah keputusan yang tegas dan menyeluruh untuk menghormati setiap manusia, siapapun dia. Kasihilah saudara-saudara, artinya menunjukkan kasih yang terus-menerus dalam mendalam secara khusus ke dalam komunitas iman. Takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Untuk Allah, Petrus menggunakan kata takut, sedangkan untuk raja, Petrus menggunakan kata menghormati. Rasul Petrus dengan sangat halus namun tegas menempatkan raja sejajar dengan semua orang yang layak dihormati, namun hanya Allah yang layak untuk ditakuti dan disembah. Allah dan hanya Allah menempati posisi tertinggi dalam ketakutan dan ketaatan kita. Apa yang bisa kita terapkan dari renungan kita pada pagi hari ini? Sebagai pribadi, ujilah hati kita. Adakah keinginan daging yang sedang berperang melawan jiwa kita? Kebiasaan, kecanduan, atau ambisi duniawi yang perlahan menjajah hati kita? Ingatlah bahwa kita adalah pendatang. Jadi jangan biarkan negara asing, keinginan-keinginan dan keinginan jahatnya merampas identitas kekal kita. Bagi keluarga, jadikanlah rumah tangga sebagai tempat di mana ketundukan yang benar diajarkan. Sebagai gereja, gereja dipanggil menjadi persaudaraan yang sejati, komunitas yang saling mengasihi secara nyata, bukan sekedar tempat seremonial. Penerapan sebagai masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, kita dipanggil untuk taat kepada hukum, menghormati pemimpin bangsa, dan berpartisipasi secara positif dalam kehidupan masyarakat. Demikianlah kebenaran firman Allah yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Kita adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Kita adalah warga kerajaan surga yang untuk sementara menumpang di bumi. Kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang baik dan indah. Kita perlu tunduk pada otoritas yang sudah Allah tetapkan. Kemerdekaan sejati kita dalam Kristus diwujudkan bukan dengan melepaskan diri dari ketaatan, melainkan dengan menjadi hamba Allah yang selalu bersuka cita. Karena itu, marilah kita mulai hari ini memeriksa hidup kita masing-masing. Apakah cara hidup kita di rumah, di tempat kerja, di tengah masyarakat benar-benar menjadi kesaksian yang membungkam ketidaktahuan orang yang memandang sinis, bahkan memfitnah kita? Apakah kita sungguh-sungguh hidup sebagai pendatang yang merindukan tanah air surgawi? Ataukah kita telah larut sepenuhnya dalam nilai-nilai jahat dunia? Marilah kita berkomitmen sekarang untuk hidup sebagai umat pilihan Allah, merdeka dalam Kristus, tunduk pada otoritas yang telah Ia tetapkan, dan berbuat baik sampai pada hari Ia datang melawat kita dan namanya dipermuliakan melalui hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan yang menguatkan kami pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu yang menghangatkan kami, mencegah, menyegarkan hati kami juga, sehingga kami boleh memahami bahwa hidup ini, hidup kami sungguh berarti dimanapun kami berada. Apapun perilaku kami, benar-benar harus kami jaga dengan baik sehingga kemuliaan Allah tercermin dari segala karya yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini menjadi hari yang baik bagi kami semua. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

Selamat pagi saudara yang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 5 September 2026. Sari berita. Karmelita bawa mahkota Putri Pariwisata Indonesia 2026 ke NTT. Gempa Flores sebabkan 5 hektar jambu mete gagal panen. Bersama saya Joana Barai, inilah berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Putri Pariwisata Indonesia 2026 asal Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Lucia Carmenita Rosalia Lamba, tiba di Ende pada Jumat 4 September 2026. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Putri Pariwisata Indonesia 2026 asal Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Lucia Carmenita Rosalia Lamba, tiba di Ende pada Jumat 4 September 2026. Kedatangannya disambut Ketua Dekranasda Kabupaten Ende, Nyonya Cicih Badeoda, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, Muhammad Sahab, keluarga serta siswa-siswi SMP Ndao Ende. Penyambutan tersebut menjadi momen kebahagiaan bagi masyarakat Ende atas prestasi Carmenita yang berhasil membawa nama daerah ke tingkat nasional. Carmenita dinobatkan sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026 setelah melewati persaingan dengan 30 finalis dari berbagai provinsi di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Carmenita menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Ende yang telah memberikan dukungan selama mengikuti ajang Putri Pariwisata Indonesia 2026. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada anggota DPR RI Julie Laiskodat serta Levico Butik yang turut mendukung perjuangannya hingga berhasil meraih mahkota. Carmenita berharap prestasi yang diraihnya dapat menjadi motivasi bagi generasi muda di Kabupaten Ende untuk berani mengembangkan potensi dan membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam perjalanan hingga meraih prestasi tersebut. Sementara itu, Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda mengaku bangga atas pencapaian yang diraih Carmenita sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026. Ia berharap prestasi tersebut dapat menginspirasi generasi muda Ende untuk tidak takut bersaing dengan daerah lain. Menurutnya, keberhasilan Carmenita membuktikan bahwa putra-putri daerah memiliki potensi untuk bersaing dan mengharumkan nama Kabupaten Ende.
2: Saya sih sebenarnya sangat bangga, saya enggak nyangka ya, tapi ini suatu hal yang sangat membanggakan. Ini artinya ini dampaknya besar, bahwa anak-anak muda kita, putra-putri Ende ini tidak kalah sebenarnya. Jadi ke depan yang semakin banyak mereka yang bisa tampil, ruang bagi mereka sudah terbuka. Jalan mereka juga sudah jelas bahwa dan ini bisa sampai internasional.
1: Prestasi Carmenita sekaligus menjadi momentum untuk semakin memperkenalkan potensi pariwisata dan kekayaan budaya Kabupaten Ende kepada masyarakat luas. Kehadirannya kembali di Ende diharapkan membawa semangat baru bagi generasi muda untuk terus berkarya dan mengembangkan potensi daerah. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Gempa bumi Flores yang terjadi pada 15 Agustus 2026 lalu tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga berdampak pada sektor perkebunan di Kabupaten ND. Sedikitnya 5 hektar tanaman jambu mete milik petani dilaporkan mengalami kegagalan panen akibat guncangan gempa. Laporan Rufinus Wula.
3: Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten ND Gadidean mengatakan bunga tanaman jambu mente berguguran saat gempa terjadi. Kondisi tersebut membuat tanaman tidak mampu menghasilkan buah sehingga petani terutama di wilayah utara Kabupaten ND terancam kehilangan hasil panen. Hal tersebut disampaikan Gadir kepada RRI pada Rabu 2 September 2026 di ND. Ia menyebut kerusakan tanaman tersebut diketahui berdasarkan laporan penyuluh pertanian serta pengaduan langsung dari para petani. Menurut Gadir, dampak gempa terhadap sektor pertanian menjadi persoalan baru dalam penanganan pasca gempa di Kabupaten ND. Selain kerusakan bangunan, jalan, dan jembatan, guncangan gempa juga menimbulkan kerusakan pada tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
4: Kita, dampak itu ada beberapa titik, yang jelas ada beberapa irigasi kita yang rusak. Dan itu kita sudah laporkan. Yang paling penting sekarang itu, yang sangat urgen itu adalah kerusakan pada tanaman jambu mente. Ketika gempa itu semua bunga-bunganya gugur. Ini sedang kita lakukan pelaporan ke kementerian, kira-kira solusinya bagaimana, karena di nomenklatur di bencana alam itu belum nampak dalam kolom-kolom laporannya. Jadi dampaknya itu sangat terasa di bidang pertanian, khususnya tanam perkebunan. Untuk sawah-sawah irigasi itu kita tidak terlalu nampak, malah beberapa tempat debit airnya malah naik.
3: Gadir mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian RI untuk mencari bentuk penanganan bagi petani yang mengalami kerugian akibat kerusakan tanaman. Koordinasi diperlukan karena kerusakan tanaman akibat gempa belum secara jelas terakomodasi dalam nomenklatur pelaporan bencana alam. Karena itu pemerintah daerah berupaya membawa persoalan tersebut ke tingkat kementerian agar nasib petani yang kehilangan hasil produksi mendapat perhatian. Ia menambahkan dampak terhadap tanaman jambu mente cukup memprihatinkan karena kerugian petani tidak langsung terlihat seperti kerusakan rumah atau fasilitas umum lainnya. Gugurnya bunga menyebabkan petani kehilangan peluang produksi pada musim panen, sementara pemulihan tanaman membutuhkan waktu. Gadir mengatakan, pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Pertanian akan terus menginventarisasi dampak gempa terhadap sektor pertanian melalui petugas di lapangan. Data tersebut akan menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menentukan langkah bantuan atau solusi bagi petani terdampak. RRI Enderovinus Vula melapor.
0: Para penyandang disabilitas keluhkan minim bantuan di tengah masa tanggap darurat gempa. Laporan Ferry Soo.
5: Di tengah upaya penanganan dan pemulihan pasca gempa, penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Namun sejumlah penyandang disabilitas mengaku belum mendapat bantuan yang memadai selama masa tanggap darurat. Kondisi ini membuat penyandang disabilitas harus bertahan dengan keterbatasan di tengah situasi bencana. Selain kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, dan tempat tinggal sementara, mereka juga membutuhkan bantuan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Seorang penyandang disabilitas, Irmin Masa, di Kelurahan Nangroro mengaku hingga kini belum menerima bantuan secara langsung. Ia berharap pemerintah maupun pihak terkait tidak melupakan kelompok disabilitas dalam pendataan dan penyaluran bantuan korban gempa. Menurutnya kondisi darurat membuat penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat lainnya. Mobilitas yang terbatas membuat mereka tidak mudah berpindah tempat mencari bantuan maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri.
6: Ya, saya sebagai wakil disabilitas dari Komunitas Difabel Rasa Sama Kelurahan Nangroro, sampai saat ini kami para disabilitas belum mendapatkan bantuan. Ya, bilang membantu tidak, tapi belum muncul. Kita berharap pemerintah memberi bantuan ya, yang setara lah dengan non disabilitas gitu. Karena kita bagian dari masyarakat yang sama, komunitas yang sama, dan ya punya hak dasar yang sama.
5: Keluhan ini menjadi pengingat bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara inklusif. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi dalam situasi darurat sehingga membutuhkan akses informasi, evakuasi, bantuan, dan pelayanan yang mudah dijangkau. Para penyandang disabilitas berharap pemerintah daerah, BPBD, lembaga sosial, relawan, dan seluruh pihak yang terkait dalam penanganan gempa dapat segera memberikan perhatian lebih. Mereka ingin memastikan bahwa di tengah situasi bencana, tidak ada satupun korban yang tertinggal, termasuk mereka yang hidup dengan keterbatasan. RRI Ende Ferry Soo melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pemerintah Kabupaten ND terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan. Laporan Rahma Suci.
8: Pemerintah Kabupaten ND terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa secara bertahap. Penyaluran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan warga di setiap wilayah terdampak. Kepala BPBD Kabupaten ND Marcellus Ecclesianus Meta mengatakan pemerintah terus menyalurkan bantuan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Distribusi bantuan melibatkan camat, babinsa, babinkamtibmas, serta pemerintah desa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan dapat menjangkau warga yang terdampak gempa.
9: Kami memakai mekanisme penyaluran berjenjang, kita menggunakan kekuatan wilayah, camat, Pak Babin, Babinkamtibmas, maupun Bapak Desa, dan memang kita mohon untuk tetap bersabar karena kapasitas kita yang kita miliki juga terbatas.
8: Marcellus juga menjelaskan keterbatasan kapasitas dan kondisi distribusi masih menjadi tantangan dalam penanganan pasca gempa. Meski demikian, setiap bantuan yang masuk terus diupayakan segera dikeluarkan dari gudang logistik untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia mengatakan pemerintah juga terus memantau perkembangan kebutuhan warga terdampak. Pemantauan tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas penyaluran bantuan di lapangan. Menurut Marcellus, langkah tersebut dilakukan agar bantuan yang tersedia dapat segera diterima masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga terus berupaya memastikan proses distribusi berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga. Sementara itu, masyarakat diimbau tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Warga diminta mengikuti informasi dan arahan resmi pemerintah serta menghindari bangunan yang dinilai masih beresiko. RRI Endera Mesuci melaporkan.
0: Aktivitas Gunung Ilelotolog di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih tinggi pasca erupsi akhir Agustus kemarin. Dalam pantauan 24 jam terakhir, tercatat 333 kali gempa letusan dan 209 kali gempa hembusan. Laporan Ricardo Scotta.
10: Gunung Ilelotolog di Kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata, masih menunjukkan aktivitas vulkanik tinggi. Selain gempa letusan dan hembusan, petugas juga mencatat 18 kali gempa non-harmonik, 6 kali gempa harmonik, serta beberapa jenis gempa vulkanik lainnya. Secara visual, tinggi letusan teramati antara 200 hingga 600 meter di atas puncak. Tinggi letusan yang paling dominan mencapai sekitar 500 meter di atas puncak. Pengamat Gunung Api Ilelotolog Stanislaus Arakian mengatakan, endapan lava sektor selatan Tenggara masih berada sekitar 1.800 meter dari bibir kawah. Sementara endapan lava sektor timur laut masih berada sekitar 1.100 meter dari bibir kawah.
11: Aktivitas vulkanik Gunung Api Ilelotolog selama periode 24 jam terakhir secara seismik tercatat 333 kali gempa letusan, 209 kali gempa hembusan, 18 kali gempa non-harmonik, 6 kali gempa harmonik, 1 kali gempa vulkanik dalam, 1 kali gempa vulkanik dangkal, dan 3 kali gempa fase banyak. Pantauan secara visual teramati tinggi letusan 200 hingga 600 meter di atas puncak. Dominan letusan 500 meter di atas puncak.
10: Aktivitas Gunung Ilelotolog hingga kini masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diminta mematuhi rekomendasi keselamatan dan tidak beraktivitas dalam radius yang telah ditetapkan. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi guguran atau longsoran lava serta awan panas. Imbauan ini penting mengingat aktivitas Gunung Ilelotolog masih tinggi setelah kembali erupsi pada awal September kemarin. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
0: Berita terakhir. Perumbulok Cabang ND telah menyalurkan 18 ton 575 kg beras untuk bantuan bencana dan keadaan darurat bencana di Kabupaten ND. Bantuan tersebut disalurkan sebagai bagian dari upaya memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Laporan Suimam.
12: Kepala Kantor Bulog Cabang ND, Rizky Paji, mengatakan penyaluran beras bantuan bencana dan keadaan darurat bencana telah mencapai 18 ton 575 kg. Beras tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan akibat kondisi bencana maupun situasi darurat. Menurutnya, penyaluran dilakukan melalui mekanisme bantuan pangan untuk mendukung masyarakat yang terdampak bencana. Beras yang disalurkan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan di tengah kondisi darurat. Rizky menjelaskan, Bulog Cabang Ende terus mendukung kebutuhan pangan masyarakat dalam situasi bencana. Penyaluran bantuan dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan sehingga masyarakat terdampak dapat memperoleh akses pangan selama masa darurat.
13: Untuk beras bantuan bencana dan keadaan darurat bencana ini, kami sesuai dari permintaan Pemda itu sudah menyalurkan sebanyak 18 ton 575 kilo. Itu sesuai permintaan Pemda ke Badan Pangan Nasional yang telah kami salurkan selama 2 hari kepada masyarakat yang terdampak.
12: Ditambahkan dengan total penyaluran sebanyak 18.575 ton, Bulog Ende menunjukkan peran dalam mendukung penanganan dampak bencana, khususnya dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan. Bantuan beras diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana dan keadaan darurat.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani.

olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Tentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini tetap memilih Pro 1 RRI ND sebagai teman Anda beraktivitas ya. Di akhir pekan ini saya yakin sekali ada banyak rencana, ada banyak pekerjaan yang akan Anda kerjakan. Dan saya juga yakin bahwa Anda sudah mengumpulkan ya tenaga, semangat untuk menyelesaikan tugas pekerjaan Anda, baik itu di rumah ataupun di tempat kerja Anda masing-masing ya. Dan menemani Anda di pagi hari ini ya, membangkitkan semangat Anda, berikut kami akan hadirkan ya beragam informasi peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi dari tahun ke tahun di belahan dunia ya, yang dirangkum dari thepeoplehistory.com. Pendengar, beragam peristiwa penting dan juga bersejarah terjadi di berbagai penjuru dunia dari tahun ke tahun pada 5 September. Kita awali di tanggal 5 September 1877, sungai terpanjang kedua di Tiongkok, Sungai Kuning, meluap dan mengakibatkan banjir besar. Akibat bencana tersebut, sekitar 900 ribu jiwa melayang, dan banjir tersebut juga memicu warga Tiongkok menjuluki Sungai Kuning sebagai Sungai Kesedihan Tiongkok. Di tanggal 5 September 1882, Robert Bakel dan dua temannya mendirikan klub sepak bola dengan nama Hotspur Football Club di London Utara, London, Inggris. Kini klub berganti bernama Tottenham Hotspur dan juga merupakan salah satu klub sepak bola terbesar di Inggris. Hingga kini Tottenham telah mengkoleksi 2 gelar juara Liga Inggris, 8 piala FA, 4 piala Liga dan 2 piala UEFA. Dan mendengar di tahun 1914 ya, di tanggal yang sama 5 September, salah satu pertempuran antara pasukan Sekutu dan pasukan Jerman dalam Perang Dunia I meletus di dekat Sungai Marne dekat Paris, Prancis. Pertempuran yang lantas disebut dengan Pertempuran Marne tersebut berlangsung selama 5 hari. Pasukan Sekutu yang terdiri atas pasukan Prancis dan Inggris dan berjumlah sebanyak 1.071.000 tentara berhasil mengalahkan pasukan Jerman yang berjumlah 1.485.000 tentara. Di tanggal yang sama, tahun 1942, pasukan Jepang ditarik mundur dari pertempuran di Teluk Milne, Papua New Guinea, melawan pasukan Sekutu yang terdiri dari pasukan Amerika Serikat dan Australia. Beberapa hari kemudian, Jepang resmi dinyatakan kalah dalam pertempuran Teluk Milne tersebut. Kekalahan ini merupakan kekalahan besar pertama yang dialami Jepang di daratan selama Perang Dunia Kedua. Dan di tahun 1949, di tanggal 5 September, Robert Walter Mongensidi meninggal dunia di Pacinan, Makassar, Sulawesi Selatan pada usia 24 tahun. Semasa hidupnya ia dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Kini namanya dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Dan di tahun 1990, di tanggal yang sama ya, 5 September, tentara Sri Lanka membantai kaum minoritas yang mengungsi di Universitas Timor dekat kota Bettikalo. Akibatnya 158 pengungsi tewas dalam peristiwa tersebut. Kini tragedi itu dikenang dengan sebutan pembantaian Universitas Timor. Dan pendengar, terakhir di tanggal 5 September 2005, pesawat Boeing 737 milik maskapai penerbangan Mandala Airlines jatuh di Padang Bulan Medan sesaat setelah lepas landas dari Bandara Polonia Medan. Akibatnya 100 penumpang dari 112 penumpang tewas dan 49 orang di daratan tewas tertimpa pesawat. Kecelakaan tersebut disebabkan kesalahan pilot dan kondisi beberapa bagian pesawat yang tidak berfungsi.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik

Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Walaupun berada semangat pagi tentunya ya, kami harapkan Anda di pagi hari ini masih dalam keadaan sehat ya, dan juga jangan lupa untuk sarapan pagi ya, karena sarapan itu penting ya, untuk kesehatan, kemudian juga untuk semangat ya. Kalau belum sarapan, kayaknya belum afdol ya, belum semangat nih untuk menjalani pagi hari ini. Apalagi di weekend ya, saya yakin sekali sudah banyak rencana yang Anda susun ya untuk menghabiskan weekend ini ya, hari libur ini bersama orang-orang terkasih ya, keluarga maupun kekasih hati nih. Bagi yang jomblo jangan khawatir ya, karena ada Pro 1 yang akan menghadirkan beragam hiburan ya, termasuk juga informasi-informasi menarik lainnya. Dan tetap bersama Pro 1 RRND di kanal informasi dan inspirasi FM 100,5 MHz. Masih ada saya Joanna dan juga rekan Aventino ya di Florata pagi ini.

mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

disusul Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 42 titik dan Bengkalis 35 titik. Hotspot lainnya terdeteksi di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 28 titik.

0: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

kebutuhan dasar sekaligus mendukung masyarakat terdampak menuju kondisi lebih mandiri. Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI Provinsi NTT Adrian Jeharun mengatakan PMI telah melayani 7 kabupaten di Pulau Flores. Layanan tersebut mencakup distribusi logistik, kesehatan, pendampingan psikososial, promosi kesehatan, dan juga pemulihan hubungan keluarga. Adrian mengatakan, perubahan pendekatan mulai terlihat setelah penanganan memasuki tahap kedua dalam rencana penanggulangan bencana. PMI secara bertahap mengubah pendekatan darurat menuju pemulihan awal dengan mendorong pengungsi menjadi mandiri. Nah, perubahan pendekatan tersebut juga meningkatkan kebutuhan hunian sementara atau shelter bagi masyarakat terdampak gempa. PMI mulai mendukung pembangunan shelter ya. Salah satunya di Kabupaten Ngada serta menerima permintaan sekolah darurat.

0: jadi pacarnya abang?
1: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah sama cantik, ey.
3: Doni.
4: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu.
0: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Petani mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH melakukan penegakan hukum terhadap 21 badan usaha yang lahannya terkait karhutla di 7 provinsi. Ia meminta proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas karhutla dilakukan secara transparan dan dapat diketahui oleh masyarakat. Berdasarkan data KLH per 2 September 2026 sebanyak 21 badan usaha di 7 provinsi sedang dalam proses verifikasi lapangan dan atau pemasangan pelang pengawasan terkait karhutla. Total area terdampak kebakaran mencapai sekitar 11.404 hektar. Dan sebanyak 7 badan usaha berada di Kalimantan Barat, 4 di Sumatera Selatan, 4 di Kalimantan Selatan, 3 di Kalimantan Tengah, serta masing-masing 1 di Kalimantan Timur, Lampung, dan juga Riau. Puan menegaskan, DPR akan terus mengawal penanganan karhutla mengingat dampaknya terhadap masyarakat mencakup berbagai sektor mulai dari kesehatan hingga aktivitas ekonomi dan

bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Subianto menegaskan pembangunan tidak boleh hanya memberikan manfaat kepada segelintir pihak. Menurut Presiden, keberhasilan pembangunan harus diukur dari perubahan nyata yang dirasakan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembangunan harus diukur dari meja makan keluarga-keluarga biasa. Prinsip pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, kata Presiden, bukan hanya menjadi teman tema EEF, tetapi juga mandat yang diterimanya dari masyarakat. Dan pembangunan tidak boleh hanya memberi manfaat kepada segelintir orang. Presiden kemudian merinci sejumlah indikator yang menurutnya mencerminkan keberhasilan pembangunan, mulai dari kecukupan gizi anak, ketersediaan pupuk bagi petani, harga hasil produksi yang adil, hingga kepemilikan rumah yang layak. Dan Presiden juga mengatakan prinsip tersebut menjadi dasar sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk penyediaan makanan bergizi, swasembada pangan, ketahanan energi, serta percepatan

RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumita Kekoga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk identitas kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia. Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dengan memahami bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah gaya hidup kita dan pandangan diri kita.

0: Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan, serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri, dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang, dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda sendiri.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan nggak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang

dilakukan akademisi serta perwakilan 32 perguruan tinggi Indonesia dan juga Thailand. Forum ini menjadi wadah untuk memperluas jejaring sekaligus mendorong kerjasama kelembagaan kedua negara.

berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk.

0: suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMO, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren, men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu, mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

0: Labuan Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa gitu, Batuk Pilek. Cukup banyak kasusnya. Itu termasuk Batuk Pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di